0: Dul! Dul!
1: Apaan sih ya? Berisik amat.
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Ih, itu pakai dulu celananya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat pagi sahabat suara, apa kabarnya nih?
1: Hello, hello morning everyone. This is Friday, so it's time for English Day
2: with Mirky Kinos and Nick Tagina until 10 o'clock. Welcome to

0: pasangan baru
1: Vanessa Gina
0: dan Rizky Kinos di
1: Iswara.
2: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
3: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
2: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
3: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
2: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
3: Bentar lagi dong, Bu. Ya udah deh, ayo bayar sekarang ya.
2: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
3: Siap, Bu. Ayah berangkat.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
5: Hai, sahabat suara. Who likes to shopping or just like walking around with the promo?
6: Of course, everyone likes.
5: Sampai bawah bisa pakai bahasa Inggris nggak nih?
6: Lebih tepatnya nggak boleh.
5: Oh, nggak boleh ya?
6: Yeah, because this is information.
5: Information. Nah, kebetulan kalau kamu suka belanja atau nongkrong-nongkrong sambil dapat promo, bayar pakai BRI dah. Banyak banget keuntungan yang bisa kamu nikmatin loh. Nih kalau misalnya kamu suka nonton bioskop, catat
6: yes.
5: Ya. Ini udah kelewatan sih, tapi nanti buat minggu depan bisa nih.
6: Setiap hari Kamis soalnya.
5: Iya, ada promo di XX1, beli satu tiket deluxe dapat satu lagi tiket dengan BRI debit atau BRI kartu kredit, dan ini berlaku sampai 30 September 2026.
6: Yes, kalau kamu mau belanja produk kesehatan dan beauty care di Watsons, bisa banget sahabat suara. Tinggal bayarnya pakai Kris Brimo dan kamu bisa menikmati cashback hingga Rp25.000. Ini berlaku sampai 31 Agustus 2026.
5: Iya, kalau cari sepatu, apalagi bisa ke Our Daily Dose, itu ada diskon sampai Rp150.000 pakai BRI debit atau BRI kartu kredit, bisa dua-duanya ya, dan ini berlaku sampai 31 Oktober 2026.
6: Misalnya kamu dan teman-teman atau mungkin kamu sama crucilsnya kamu lagi pengen seru-seruan di time zone nih, bayangin ya, kamu kalau beli 250 tizo, kamu bisa dapetin langsung 500 tizo dengan BRI debit, BRI kartu kredit atau Kris Brimo, dan ini berlaku sampai 31 Desember 2026.
5: Kebetulan kalau ada yang lagi renovasi rumah atau perlu belanja kebutuhan rumah, di ASKO deh kamu bisa nikmatin diskon sampai 50% atau cicilan 0% sampai 12 bulan pakai BRI debit atau BRI kartu kredit atau Kris Brimo. Ini berlakunya sampai 31 Juli 2026.
6: Khusus buat kamu pecinta makan sepuasnya nih, dengarkan baik-baik ya, karena ada promo Kintan Buffet dengan diskon sampai 35% pakai debit BRI dan BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 30 April 2027.
5: Makanya yuk, kalau kamu mau belanja-belanja atau mau transaksi, cek dulu promonya. Siapa tahu nanti belanjanya yang tadinya biasa aja, jadi makin hemat loh. Dan kalau mau info lengkapnya tentang promo-promo spesial BRI, kamu bisa langsung cek aja di bbri.id/promo-hot-offers.
6: BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
7: Itu
8: Bang Buril, Bang Buril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
7: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
8: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
9: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
7: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
9: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
6: Eh, Nita Gina.
5: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang.
6: Wah, jelas dong.
5: Pastinya, cuma di...

0: Promo, semua pasti suka, iya kan? Nah, kalau bayarnya pakai BRI, ini banyak banget keuntungan yang bisa kita nikmati loh. Contoh nih ya, jadi buat kamu yang hobi banget nonton bioskop, wajib dicatat. Karena setiap hari Kamis, itu ada promo di XX1, dimana kalau kita beli tiket, satu tiket deluxe, dapat satu tiket lagi dengan BRI debit atau BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 30 September 2026.
1: Kalau mau belanja produk kesehatan dan beauty care bisa di Watsons loh. Tinggal bayar pakai Kris Brimo dan nikmatin cashback sampai Rp25.000 dan ini berlakunya sampai tanggal 31 Agustus 2026.
0: Sahabat Suara, mungkin kamu lagi cari sepatu. Nah, sok silakan mampir ke Our Daily Dose karena ada diskon sampai Rp150.000 dengan BRI debit dan BRI kartu kredit dan berlaku sampai dengan 31 Oktober 2026.
1: Terus kalau kamu hobi main di Time Zone, wih, makin seru. Kamu beli 250 Tizo, kamu dapatnya 500 Tizo dengan BRI debit, BRI kartu kredit ataupun Kris Brimo. Dan ini berlaku sampai 31 Desember 2026.
0: Yes, misalnya kamu sahabat Suara lagi renovasi atau belanja kebutuhan rumah, coba belanjanya di Asko deh, nyari-nyari perlengkapannya di Asko deh. Karena kamu bisa menikmati diskon sampai 50%. Dan juga ada cicilan 0% hingga 12 bulan dengan BRI debit, BRI kartu kredit, dan Kris Brimo yang berlaku sampai dengan 31 Juli 2026. Buat pecinta makan sepuasnya, nih sahabat Suara ada promo Kintan Buffet dengan diskon hingga 35% pakai debit BRI dan BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 30 April 2027.
1: Makanya tuh, jadi sebelum transaksi nih sahabat Suara ya, cek dulu promonya. Siapa tahu yang tadinya belanjanya biasa aja jadi makin hemat. Nah, kalau mau info lengkapnya tentang promo spesial BRI, kamu bisa langsung cek di bbri.id/promo-hot-offers.
0: BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
2: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: viral.
1: Ini dia Suara Fakta.
2: Selamat pagi sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 8 pagi bersama saya Yoga. Malaysia semakin dekat menyandang status negara berpendapatan tinggi atau negara maju versi Bank Dunia setelah pendapatan nasional bruto per kapita terus meningkat hingga mendekati ambang batas yang ditetapkan. Pencapaian ini ditopang pertumbuhan ekonomi yang tetap solid dan berpotensi memperkuat daya saing serta menarik

Fasilitasi pelestarian sejarah dan pengembangan pariwisata melalui Festival Anyer Panarukan. Festival tersebut diharapkan menjadi agenda bersama yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus mengangkat nilai budaya dan jejak sejarah jalur Anyer Panarukan. Demikian suara fakta pagi ini, terus dengarkan Iswara Jakarta, suara warga Indonesia hanya di 101,4 FM.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih ya? Berisik amat.
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lupa, cepetan.
0: Ih, itu pakai dulu celananya. 101,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kenapa ngomongnya bahasa Indonesia? Karena kita sudah selesai ngomong Inggrisnya, udah jam 8. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
1: Enggak, sebenarnya kita sendiri tahu yang nyusahin hidup kita. Kita sosokan aja mau kayak globalization era gitu.
0: Ini siapa? Ini kosmos.
1: Iya, kayak sosok bahasa Inggris.
0: Oke, okay, sudah jam 8 sahabat suara ya. Dari jam 8 sampai jam 9 nanti kita masih ada topik, tentunya bakal seru banget. Kita akan membahas tentang mood kita. Terus juga kita akan nanti punya ada kocak koneksi cerita acak. Dan rencananya kita masih punya satu hadiah lagi dari kopi tubruk gajah. Ada satu lagi ya.
1: Oh iya, kemarin belum kita bagi.
0: Iya betul banget. Betul, ya kira-kira siapa yang dapat hadiah, siapa yang beruntung hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama Kinos dan Gina. Di mana Iwan?
1: Suara seru.

0: Indonesia Sabah Suara. The song called
1: Farel Hilal.
0: Farel Hilal.
1: Keliling.
0: Healing.
1: Keliling.
0: Keliling. Coming from
2: Farel Hilal.
0: Farel Hilal. Kayaknya gue cocok deh single DJ ya Butika ya, gimana Butika?
1: Ditinggal kan gue bilang lu di sini duduknya.
0: Iya, gue malam lah.
3: Kayaknya Beryl DJ,
0: kurang bagus. Beryl kurang bagus kalau siaran.
3: Rizky.
0: Nah, Beryl sama kamu deh pagi.
3: Boleh, nggak apa-apa.
0: Ber, mama no gina no. Puyeng-puyeng dah lo.
3: Jadi sebenarnya lah udah gak sanggup sama kita.
0: Sanggup.
3: Soal-soal bilang bisa sanggup. Single DJ.
0: Sanggup.
3: Lah lu silentin handphone aja, kalau lagi silent aja lu gak ngerti. Soal-soal mau ngejalanin tombol yang banyak banget begitu. Gimana sih? Jadi ya, nih buat sahabat suara ya, sekedar information. Kalau akhir bulan itu, ini kan akhir bulan nih, udah tanggal 31. Itu mood tuh biasanya bagus.
0: Akhir bulan kok mood bagus, gimana sih dulu?
3: Lah, biasanya orang. Nah, kan
0: itu yang bikin mood gue bagus. Bentar gue cek ya. Bentar gue cek. Kalau akhir, bener-bener gue ngerti. Akhirnya baru ngerti. Kalau akhir bulan terus ada ting. Ini biasanya jadi mood booster. Gue cek dulu ya.
2: Tagihan.
0: Pak.
1: Lanjutin
0: dulu. Ya ini gue lagi bacain, Pak. Ini tagihan uang gas sama minyak goreng. Jadi
3: akhir bulan memang. Iya. Karena biasanya akhir bulan itu adalah waktu-waktu kedatangan gaji.
2: Betul.
3: Iya kan? Akhir bulan
0: menjelang akhir bulan.
3: Iya, dari 25 lah. Dari 25 sampai tanggal 1 gitu.
0: Iya, iya.
3: Maksudnya gaji kita tuh bertahannya 25 tanggal 1. Kayak lu gajian apa datang bulan ya? Ya Allah, tapi miris banget. Tapi itu acap kali terjadi. Asik. Di ekonomi.
0: Pada umumnya seperti itu ya. Jadi di akhir bulan sahabat suara, mood kadang-kadang suka enggak jelas nih, ya. Tiap orang akan beda-beda moodnya di akhir bulan gini. Ada yang happy, ada yang malah gak happy. Kadang ada yang udah gajian dari tanggal 25 tapi sekarang udah harus ngirit-ngirit. Sekarang tanggal 31.
3: Tapi orang tuh kan kalau misalnya lagi bad mood gitu ya kan, itu kan tipikalnya kan beda-beda
0: ya.
3: Ada yang tau

0: Yeah. Ada yang bengong mulu.
1: Ada yang cara nge-vape-nya tuh beda nih. Cara nge-vape-nya tuh udah lain nih. Kalau
0: kalau ada masalah.
1: Oke.
0: Terus abis itu ada yang marah-marah enggak jelas gitu ya kan?
1: Yes.
0: Gue rasa ini berangkat dari ini gue, di nyindir gue apa gimana nih?
1: Hah? Kenapa?
0: Kayak aku kan suka bete gitu.
1: Kapan ngomong bete? Kamu enggak pernah bete nih. Aku
0: iya kayaknya ini kita ganti topiknya bisa hari ini ada tanggal hari apa tuh tadi pagi kita kata
1: nggak ada
0: iya gitu iya
1: fokus nah, ini soalnya mau buka topik ya
0: itu dia makanya jadi buat sahabat suara ini karena kita bahas tentang mood-moodan gitu ya seandainya nih sahabat suara nih kamu ya moodnya lagi jelek biasanya kamu ngapain
1: supaya kamu, bagus moodnya
0: enggak biasanya kalau mood kamu lagi jelek tuh biasanya kamu ngapain apakah kamu tahu-tahu jadi diem seribu bahasa atau kamu jadi yang pemarah.
1: Ada yang tiba-tiba pulang kantor itu langsung duduk. Cara duduknya tuh lain. Cara duduk orang pulang kantor yang lagi bosen, lagi stres tuh lain dulu.
0: Kamu gak lagi nyerang aku kan?
1: Enggak. Gitu. Serius nih. Oh, misalnya iya. Duduknya biasanya duduk datang pulang ke rumah tuh dari meja makan ngeteh atau ngopi yang udah disiapin.
0: Iya.
1: Tapi ada misalnya lagi suntuk atau lagi bosen begitu sampai pulang rumah duduknya tuh langsung di sofa. Udah gitu. Agak nyender dul, gini pantatnya agak terlalu maju, senderannya.
0: Oh, itu bete tuh capek banget, lelah banget.
1: Lihatnya langit-langit.
2: Sambil buang nafas.
1: Iya. Sambil buang nafas.
0: Capek banget tuh.
1: Itu udah lain tuh, moodnya udah lain tuh.
0: Oh, iya.
1: Atau
0: iya.
1: Lelah biasa itu. Lelah.
0: Kalau aku pribadi aku nggak bisa ikutan topik ini ya karena memang aku anaknya ya, jarang enggak. Bad mood sih.
1: Oh iya memang jarang, nggak pernah. Nggak pernah.
0: Kenapa tapi aku dicubit kecil dari belakang enggak. Gitu sih?
1: Kalau ibun kelihat lagi bete. Atau lagi bad mood, kira-kira apa yang biasanya ibun lakuin?
0: Diam.
1: Yang berubah, biasanya ibun gini, tapi jadi gini. Misalnya biasanya gue boker pagi, tapi kalau gue lagi bete atau lagi stres, entah kenapa gue gak pengen pup tuh pagi-pagi.
0: Lu lagi nyerang gue.
1: Kagak.
0: Ini topik udah lo rencanain dari kemarin-kemarin ya kan?
1: Enggak. Yaudah, ini kamu ceritain aku deh. Kalau aku lagi gak mood, aku ngapain kelihatan bedanya, berubahnya?
0: Kinos kalau lagi gak mood. Aku kurang merhatiin lagi.
1: Ngacak-ngacak ya. Makeup tetangga ya.
0: Tetangga udah pakai MUA, udah cakep banget, udah pakai bubah Halvia, ya, terus di ini lagi dihancurin.
1: Ini terbukti kalau gue kan jarang marah, jarang ngambek gue tuh. Tapi
0: karena
1: pasti ada perbeda.
0: Lu sumber kemarahan.
1: Sama suara silakan ya sekali lagi ya. Kalau kamu moodnya lagi nggak bagus, lagi nggak baik, lagi jelek lah ya. Biasanya kelakuan apa yang dari diri kamu tuh berubah?
0: Ah, ya itu.
1: Mulai dari sepele aja. Kamu perhatiin deh, pasti ada yang berubah kalau kamu lagi marah, lagi bete, lagi gak

0: Eh, ini namanya suara seru.
1: Kok ini di kuping aku ini?
0: Yeay, makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
1: Aduh, sekarang minta tolong dengerin lagi. Maksud siapa?
2: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
3: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
2: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
3: Ya, maaf deh, Bu. Eh, bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
2: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
3: Bentar lagi dong, Bu. Ya udah deh, ayo bayar sekarang ya.
2: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
3: Siap, Bu. Ayo berangkat.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
1: Sahabat Suara, siapa sih yang gak suka kalau belanja atau nongkrong sambil dapat promo? Nah, kamu kalau bayar pakai BRI, banyak banget loh keuntungan yang bisa kamu nikmatin. Buat kamu yang hobi nonton bioskop, wajib catet ya kalau hari Kamis nih ada promo di XX1. Jadi kamu bisa beli nih satu tiket deluxe, dapat satu lagi tiket dengan BRI debit atau BRI kartu kredit. Dan ini berlakunya sampai 30 September 2026. Terus kalau kamu mau belanja produk kesehatan atau beauty care di Watsons, bisa banget loh. Tinggal bayar aja pakai krisnya Brimo, terus kamu bisa nikmatin cashback sampai Rp25.000. Dan ini berlaku sampai 31 Agustus 2026.
0: Atau kamu lagi nyari sepatu, sahabat Suara, coba deh mampir ke Our Daily Dose. Di situ ada diskon sampai Rp150.000 loh, dengan BRI debit dan BRI kartu kredit, yang berlaku sampai dengan 31 Oktober 2026. Atau pengen lagi main ke Time Zone, boleh banget ya, bakal makin seru loh. Karena kalau kamu beli 250 Tizo, kamu bisa dapat 500 Tizo dengan BRI debit, BRI kartu kredit, atau Kris Brimo, berlaku sampai dengan 31 Desember 2026. Mungkin kamu lagi renovasi atau belanja kebutuhan rumah, di Asko aja deh. Karena di situ kamu bisa menikmati diskon sampai 50% dan cicilan 0% hingga 12 bulan dengan BRI debit, BRI kartu kredit, dan Kris Brimo, berlaku sampai dengan 31 Juli 2026. Kalau buat kamu yang suka banget makan sepuasnya atau all you can eat, nih ada promo dari Kintan Buffet dengan diskon hingga 35% pakai debit BRI dan BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 30 April 2027.
1: Jadi, sebelum kamu transaksi, coba dicek dulu promonya. Siapa tahu belanja yang tadinya biasa aja jadi makin hemat. Nah, kalau mau info yang lebih lengkap tentang promo spesialnya BRI apa aja, kamu bisa cek tuh di bbri.id/promo-hot-offers. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
5: Eh, itu
6: Bang Boril, Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
5: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
6: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Iya, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
7: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya, dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
5: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
7: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
0: Eh, Nikta Gina.
1: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang.
0: Wah, jelas dong.
1: Pastinya, cuma di Iswara.

0: 101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara. Jadi ini lagi cerita-cerita sama si Gine.
1: Sama Agwe juga yang jadi saksinya ya. Jadi si Ibun kalau sahabat suara selalu setia ya nontonin kita ya. Jadi ada satu hari ya. Aku lupa hari apa.
2: Minggu lalu.
3: Jumat.
0: Hari Jumat. Ibun bete lah gitu. Enggak bisa disembunyiin.
3: Kenapa sih orang-orang bisa tahu sih? Ih, bete deh aku tuh.
0: Ya kali. Ya kali. Masa enggak kelihatan tuh? Ih, kamu tuh harus makasih loh sama Uut, apa sama ya?
3: Terima
0: Rina.
3: Kasih ya, Uut. Terima kasih.
0: Jadi banyak yang nanya tuh, ya. Ibun bete ya.
3: Terima kasih.
0: Sama gue ngomelin siapa? Gue ngomelin nyokap gue. Karena nyokap gue si Bu Yanti dengan polosnya ngetik di sini. Gina lagi bad mood ya atau bete? Langsung lah. Ulah nyiar-nyiar piributan mah. Nanyanya kan bisa japri ya.
3: Kan mama kan orang ring satu. Dan pernah mengalami ya kebetean itu.
0: Iya.
2: Tapi ya ada yang double kill pada saat itu.
3: Iya. Tapi kan namanya juga warga negara Indonesia seperti tadi Dina sampaikan. Betul. Ada yang namanya sila kelima berbunyi apa?
0: Apa tuh? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Itu dia.
0: Kenapa?
3: Masa gue bete sendiri.
0: Lah maksudnya?
3: Gue bagi-bagi.
0: Gila kali dong.
2: Bete kok bagi-bagi.
3: Iya maksudnya sekedar klarifikasi. Jadi gue bete itu sebenarnya dari malam sebelumnya. Kepenatan dengan ada hal yang berhubungan sama kerjaan gue dan sebagainya gitu.
0: Ini emang lagi rungsing sendiri aja.
3: Nah, terus si kamprot ini
0: sebelah saya. Enggak, intinya emang mungkin gue salah timing aja. Padahal gue cuma minta baca dulu adlib gitu, baca dulu adlib gitu.
3: Enggak, dari rumah.
0: Iya. Okay. Ngapain dari rumah gue?
3: Tuh kan
0: juga. Udahlah. Iya. Sudahlah ya. Intinya yang nanti malah tambah ribut lagi ya.
3: Enggak, pokoknya intinya begitu sampai ke tempat siaran, aku merasa kayak kan masih kesel. Ah, kayak manipulasi apa enggak ya? Ah, enggak kali ini bete aja. Gitu akhirnya gue pertahanin.
0: Iya, jadi kelihatan banget banyak yang nanya Ibun bete ya, Ibun bad mood segala macam gitu. Buat teman-teman yang enggak biasa nonton TikToknya Kinos Gina, tapi di backup loh sama Rina, sama Uut, sama Uci.
3: Terima kasih ya guys, tuh Butika katanya sampai hari Minggu gue kepikiran Gina. Iya, pas hari Senin Butika pas mau masuk lagi, mending bete lagi apa enggak ya? Tapi udah hilang sih sebenarnya betenya, tapi pengen bete lagi gitu tadinya.
0: Ada bae, wajar lah ya, manusia kan pasti ada up and downnya. Kita lagi ngomongin mood nih sahabat suara. Jadi ketika lu lagi enggak mood atau moodnya lagi enggak bagus, apa yang biasanya berubah dari lu? Kalau Gina tuh diem. Biasanya kan ceriwis ya, dia diam. Kalau aku ngapain dulu ya?
3: Kalau kamu tuh biasanya kalau lagi banyak pikiran ya, tiba-tiba kayak gigit-gigit tusuk gigi lama tuh. Dikunyah-kunyah, diputer-puter.
0: Ini serius gak nih?
3: Amang, ya kamu suka kayak begitu. Terus kalau diajak ngomong kayak nyambung, gak nyambung. Terus kayak mikir, bengong. Atau kalau gak
0: calling lu gak konsen.
3: Kayak amben aku kumat deh. Ah tuh berarti dia ada masalah tuh.
0: Gak usah buka aib amben juga cuy. Kenapa lu buka-buka ambein? Sebel banget.
3: Kan kamu nanya. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ya aku jawab.
0: Karena setiap orang beda-beda ya. Setiap orang itu beda-beda biasanya, tapi yang menilai itu emang orang-orang sekitarnya. Ini coba kita baca WhatsApp-nya dulu.
3: Ada Zulia di Batam.
0: Pagi Zulia.
3: Gue kalau mood jelek kayaknya hampir gak pernah sih.
0: Masa?
3: Tuh, dengerin dulu.
0: Oke.
3: Sama berarti 11-12 sama gue Zulia. Kalau suasana hati lagi jelek, paling gue browsing atau nonton drakor. Berusaha tidak bikin orang ikut bete. Karena gue beberapa kali dijutakin orang karena moodnya lagi jelek. Sumpah pengen gue terkam orangnya. Tapi urut dada, sabar dan sudah gak waktunya melayani yang begituan. Lu lagi meng-counter gue Zulia.
0: Kok jadi sensitif sih Ibun? Sensitif lu. Gak ada urusan, gak kenal juga Nul.
3: Itu tadi gitu katanya. Kalau ada beberapa kali gue dijutekin orang karena moodnya jelek. Nah pengen gue terkam tuh orangnya.
0: Oh, dia gak mau hal itu terjadi sama orang lain. Tapi gini loh Zulia, yang pengen gue tahu adalah ketika lu bete, apa yang berubah itu dari diri lu? Enggak, itu kan yang dilakukan.
3: Oh iya lagi.
0: Itu yang dilakukan sama dia supaya dia gak bete. Iya dong, supaya hilang betenya.
3: Diem aja kali, diem. Terus langsung browsing-browsing atau nonton gitu.
0: Iya bisa.
3: Ada ini lagi nih, Nia nih.
0: Selamat pagi Nia, udah sampai Bekasi belum?
3: OTW kerja ke Bekasi. Balik ke kalimat awal, nanti besok baru dia
0: ini lagi. Iya. Biasanya kalau mood gue lagi kesel, marah atau bete, pokoknya jelek deh gitu ya. Gue diem 1000 bahasa dan jangan ada yang nanya dulu kenapa-napa. Biar nanti mood gue balik aja dulu yang... Biar nanti mood gue baik lagi. Dulu gue sering berantem sama suami karena mood gue ini. Tapi sekarang suami udah paham kalau gue
1: tiba-tiba diem mendadak, pasti ada yang bikin gue gak suka dan bikin mood gue jelek.
3: Itu dia.
1: Diem tuh berubah. Kalau lu Goy?
4: Biasanya diem, sewa.
1: Sewa
4: PS. Main PS.
3: Sewa PS.
1: Gua colok mata lu. Iya. Lu bikin gua traveling nih.
4: Sewa PS.
3: Selang jadi kadang-kadang main PS-nya game. PS-nya lagi full book. Lu sewa apa?
1: Jangan gitu dong, Goy.
4: Iya, tapi serius.
1: Lu nyindir gua ya? Maksudnya?
3: Kamu jadi kalau bete sewa apa?
1: Sewa film?
3: Enggak ada kamu nonton film. Orang udah ada yang namanya Netflix apa segala.
1: Sewa kan. Jasa ongkos pengirim makanan.
3: Sewa apa?
1: Salah.

0: 101,4 FMI Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, masih barengan Kinos Gina sampai jam 10 nanti. Dimana lagi kalau bukan di Suara Seru.
1: Ya, kita masih tanya sama Sahabat Suara. Sahabat Suara, kalau lagi bete gitu ya, mood gak karuan, kira-kira tuh apa yang bakal kamu lakukan gitu ya kan? Apakah ya kamu bakal ngapain? Diam aja kah? Marah-marah kah?
0: Diam. Ya dia luapin aja tuh ada juga sih.
1: Habis itu udah gitu ya kan?
0: Iya, ada yang kebanyakan diem. Dari tadi kita bacanya yang diem ya.
1: Benar.
0: Karena mungkin masih tahu etika. Ada apa yang lagi dulu? Ada yang nangis?
1: Ada. Ini dari Mas Gibran ya.
0: Hadirin yang katanya mirip sama Mas Gibran gitu lebih tepatnya ya.
1: Aku kalau lagi bad mood, langsung cari tukang mie ayam, pesen 2 mangkok, kasih saus sama kuah yang banyak, aduk-aduk sampai ada yang negor. Mas kok diaduk-aduk sih, kapan makannya? Lu kadang-kadang lu hadirin, serius lu begitu. Request lagunya The Massive ya, Bahagia Sejak Pertama.
0: Aduh.
1: Nah itu.
0: Lanjut.
1: Ada.
0: Assalamualaikum. Kalau aku bad mood suka diem aja, rebahan dan nangis, tapi gak lama-lama sih, karena aku seorang ibu dan seorang istri yang harus happy dan kuat.
1: Keren.
0: Seorang ibu itu sumber kebahagiaan di rumah. Betul,
1: nah,
0: gue setuju
1: itu.
0: Tuh. Pokoknya kalau Gina di rumah udah diem ya, suasana rumah tuh gak enak banget atmosfernya. Gue pengen cabut aja.
1: Atmosfer. Kok lu nyalain gue mulu?
0: Tapi itu terjadi dan berlaku untuk semua rumah menurut gue. Lu gitu juga gak, Obindra? Kalau si Bu Widi lagi, ya suntuk lah, lagi bete, suasana rumah tuh gak enak menurut gue.
2: Iya
0: kan tuh, semua.
1: Coba, gue kan belum punya ini pasangan.
0: Tapi kan,
1: mak lu kalau bete, lu rungsing juga satu rumah.
3: Ya, rungsing pasti.
0: Bukan rungsing lah, suasananya gak enak aja.
3: Gak enak.
1: Oh lupa lagi, lu udah diusir ya sama keluarga lu ya.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Ya maaf boy.
0: Ya walaupun lu udah diusir dari rumah, tapi kan lu juga bisa. Lu kan kumpul kebo kan ya.
3: Iya.
1: Sama kebo, punya peternakan.
3: Iya benar.
1: Kebo kan.
0: Ada yang albino juga kan.
3: Ada.
1: Ada satu lagi nih.
3: Satu lagi nih.
1: Pagi semua.
0: Pagi.
1: Ini Umut ya. Iya. Gue tipikal kayak Gina, rame dan banyak ngomong. Yang bikin bete ya overthinking sama pikiran sendiri aja gitu. Kalau bete pasti kelihatan karena gue berubah kalem, irit ngomong, jelek banget deh pokoknya. Iya lagi. Terus yang gue lakuin kalau lagi bete biasanya diem dan tidur aja, paling gak lama kok ntar juga betenya hilang.
0: Dia tahu solusinya.
1: Gitu.
0: Pengen deh gue ngilangin penyakit overthinking gue ini, jalanin hari-hari santai kayak orang-orang. Tapi manusiawi tau gitu kan, karena manusia itu kan punya emosi gitu.
1: Iya,
0: jadi kalau misalnya kita punya emosi, emang bagus sih bisa nahan emosi, bagus banget. Tapi kalau ditahan terus, itu akan ntar ada puncaknya gitu loh.
1: Benar.
0: Tiba-tiba dia ngelakuin sesuatu yang jahat, atau mungkin dia tiba-tiba melakukan hal-hal yang di luar nalar, tiba-tiba mukulin orang.
1: Iya,
0: gitu,
1: jangan
0: gitu,
1: bahaya. Ada aman. Mas Bahlil tuh katanya, gue kalau lagi bete tetap cari cuan, cari proyek misalnya. Proyek lo bikin warga bete. Ngerti lo Mas Bahlil?
0: Gitu. Oke, sahabat Suara, jangan kemana-mana ya, karena saat lagi kita akan gelar yang namanya Kocak Koneksi Cerita Acak. Yang mau ikutan silakan WhatsApp ke
1: 0816-114-1014
0: dengan format
1: Kocak.
4: Yang baru di Iswara.

0: Ya. Kembali hadir di Gias 2026, sahabat suara. Wuling resmi nih meluncurkan Aira EV Electric City Car terbaru dengan tagline Fun Everyday for Everyone.
1: Ya, Aira EV ini hadir dengan 4 karakter utama. Pertama, artistik lewat desain neoklasik yang ikonik, ring light LED, pilihan warna two-tone, hingga interior fun pot bernuansa cookies and cream yang modern dan nyaman.
0: Udah ada yang lihat belum, sahabat suara? Pokoknya gemes banget deh ya. Kedua, inovatif, dilengkapi dengan DC fast charging. Layar kontrolnya 10,1 inci dengan smartphone interconnection dan teknologi Internet of Vehicle yang membuat pengalaman berkendara semakin praktis.
1: Nah, yang ketiga, ramah karena mudah dikendarai dengan radius putar hanya 4,5 meter. Memiliki 4 pintu yang memudahkan akses penumpang, bagasi hingga 838 liter, serta biaya penggunaan energi yang hemat.
0: Yes, nggak sampai situ aja ya. Dan terakhir nih, aman berkat struktur bodi dengan 60% high strength steel, magic battery pro, serta fitur keselamatan lengkap untuk memberikan rasa tenang di setiap perjalanan.
1: Siap-siap terkejut? Harga mulai 155 juta aja untuk area Jakarta.
0: Yuk kunjungi Wuling di booth 9A Hall 9 ASBSD City. Nikmati berbagai promo menarik, test drive langsung, dan rasakan pengalaman berkendara bersama Wuling.
1: Wuling Aira EV, fun everyday for everyone.
2: Suara seru di

4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara. Sebelum kita mulai kocaknya, sedikit mundur ya, karena kayaknya rame banget kita ngebahas yang bete-betean ya. Salam buat teman-teman gue atau mungkin semua sahabat suara yang di luar sana lagi bete-bete mobil.

0: berdua terus lagi bete-betean diem-dieman. Betean diem-dieman. Nah, mantap.
1: Iya, aku kangen banget enggak udah lama enggak main padel ketemu sama Mas Tovan sama Mbak Debbie ya.
2: Oh baik, ya, mereka baik. Kemarin iya, abis main sama aku. Ya. Kalau mereka mah enggak pernah bertengkar.
1: Ih, mudah-mudahan sakinah mawaddah warohmah selalu ya. Itu kan karena kalau misalnya dalam ini
2: seru mereka mah.
1: Biasa kan kalau suami istri itu enggak boleh lama-lama berantemnya gitu gak kan.
2: Boleh, iya. Enggak boleh lebih
1: kalo
2: dari.
1: Kalau paling kalau sama Kinos mah sebulan lah.
2: Iya, gitu. Karena kalau patokannya ibu enggak boleh lebih dari 3 bulan. Anjay, lama banget.
1: Kota. Oke, sekarang kita waktunya good.
2: Koneksi cerita acak.

0: kita sambit ini dia, the one and only Kain Sutra.
1: Selamat pagi.
2: Halo pagi. Kain Sutra.
0: Kayak lemes ya.
2: Kelihatannya maksudnya
0: kayak lemes ya.
2: Enggak, kelihatannya semangat tapi semangat yang dipaksakan gitu loh.
0: Iya.
1: Selamat pagi.
2: Ini kelihatan semakin dipaksain.
0: Makin dipaksain. Iya. Tapi itu bagus untuk apa ya, kamuflase supaya orang-orang gak di luar sana, misalnya di belakang ada masalah tuh orang-orang nggak boleh tahu.
2: Makanya itu dia.
0: Cukup dia yang nyimpen aja gitu.
2: Itu.
1: Kemana nih arahnya nih? Kemana arahnya nih?
2: Kain Sutra bawa cerita apa hari ini?
1: Karena dari tadi kita mut-mutan.
0: Kain Sutra nggak pernah bawa cerita keluarga nih, sekali-kali bawa cerita keluarga dong.
1: Ya nanti lah, diskripin dulu pak.
0: Oke.
3: Okay. Keluarga dia lagi.
0: Nggak, kita lagi kocak. Buka-buka solatip ngapain ngirim paket lu?
4: Mau nyulik ya, mau nyulik.
0: Mau nyulik ya. Kan bisa ntar Nul, Allahu Akbar, taro nggak?
2: Bungkus paket.
0: Taro nggak?
2: Ih. Ah, ya udahlah. Ayo.
0: Sebel banget.
1: Ada prepek.
0: Iya. Orang lagi siaran. Ya? Ini radio apaan sih?
2: Emang kedengeran suaranya?
0: Kedengeran menurut Ngana. Orang gila.
2: Ya udah, ayo deh lanjut ya.
0: Oke.
1: Baiklah. Cerita pagi ini karena dari tadi kita bahas-bahas mut-mutan.
0: Mm-hmm.
1: Jadi adalah kita akan menceritakan orang yang moody atau kadang marah, kadang happy.
2: Yes. Oh, oke.
1: Okay. Dan kita akan
0: kalau Kain Sutra lagi happy atau lagi
1: happy dong.
0: Oke, okay, happy. Oke. Okay.
1: Enggak boleh lah bete-bete.
0: Enggak boleh.
2: Ah, itu.
1: Jadi, kita akan sedikit

0: Bermain drama yang diperankan oleh Ibun yang menjadi orang yang mudian. Kadang marah, sedih, happy. Nah, terus Kinos ini jadi orang yang nanya jalan.
1: Sumpah enggak ada kerjaan. Lagi nanya jalan.
2: Sama orang yang
3: enggak punya Google Map ya.
0: Terus Ago ini sebagai temannya Kinos. Dan kita juga ada pendengar nantinya. Nanti ada pendengar juga.
2: Siap.
0: Peran sebagai apa nanti dilihat
2: aja. Surprise.
0: Jadi siapa yang kita terserah gitu. Pendengar akan disapanya oleh Kino.
2: Takut banget itu jadi kolor kayaknya.
3: Tiba-tiba ditembak gitu ya.
0: Jadi beginilah ceritanya. Awalnya Kinos yang lagi nanya jalan ke Gina, tapi responnya Gina itu berubah-berubah. Kinos lagi berjalan melewati komplek bersama Agoy, dan Kinos pun menyapa Gina dengan baik hati.
3: Permisi, Mas.
0: Kok Mas?
3: Ternyata Mbak ya. Selamat pagi, Mbak.
2: Ya.
3: Izin bertanya, Mbak, mau nanya jalan.
2: Apa?
3: Jalan kebenaran itu di mana ya? Di Indonesia ada nggak ya?
2: Belum.
3: Oh, belum ada.
0: Oh, belum ada. Oh, berarti yang sekarang nggak benar. Belum benar sekarang.
2: Saya lagi nggak enak ini moodnya ya. Kamu mau bercandain saya atau gimana?
3: Oke, saya. Coba gue akan bertanya yang akan bikin moodnya dia happy. Oke deh, kalau emang jalan kebenaran Mbak nggak tahu, tapi Mbak tahu nggak kalau jalanin dulu aja gimana?
2: Apa yang jalanin dulu aja?
3: Ya kita berdua.
1: Tuh kan?
0: Gak langsung tampang menggoda banget.
3: Moody.
0: Oh, mood kan mood swing. Mood swing
2: ya. Kan tadi kadang marah, kadang sedih, kadang happy.
3: Iya benar.
0: Labil ya berarti ya.
2: Labil.
0: Di antara obrolan mereka berdua tiba-tiba ada seorang yang notabenenya warga lain yang ikut campur ke urusan obrolan ini.
2: Ke urusan obrolan ini.
3: Permisi.
1: Mau nanya jalan juga ya Mas ya?
3: Bukan. Ini yang ngobrol siapa sih? Bisa diem dulu gak nih? Enggak. Saya mau nanya, tukang nasi uduk yang di sebelah kiri itu gak buka hari ini, Bu?
1: Kok nangis tiba-tiba? Kenapa, Mbak?
2: Tukang nasi uduk ya?
3: Iya.
2: Yang mana? Emang dari dulu di sini ada tukang nasi uduk?
3: Ada yang nasi uduk.
1: Gila, keren banget skillnya.
3: Ada tukang nasi uduk nih. Itu.
2: Ada tukang nasi uduk?
3: Iya.
2: Nasi goreng itu.
3: Oh, nasi goreng itu.
2: Nasi goreng.
1: Lu sih gara-gara nanya nasi uduk dia jadi nangis. Lu ganti deh pertanyaannya supaya dia happy lagi. Ganti pertanyaan lu.
3: Oh, kalau yang sebelah kanan, Bu, yang tukang bohong itu masih ada, Bu?
2: Ada.
0: Dari antara obrolan mereka tiba-tiba datanglah caller kita yang menjadi tukang mie ayam.
3: Halo.
4: Mie ayam.
2: Wah, ada mie ayam.
3: Ada mie ayam nih.
4: Mas. Teng.
1: Emang mie ayam bunyinya teng. Itu mie tek.
4: Oh iya. Enggak apa-apa lah.
1: Oh, enggak apa-apa lah.
4: Botolnya itu yang botol-botol.
2: Yang botol.
4: Botol karinya.
1: Emang mie ayam pakai kari, Bu?
4: Bubur ayam.
2: Lu jadi mie ayam apa bubur ayam? Oh, ini cerita penjual labil.
1: Atau jual serba ada. Mie ayam ada, bubur ayam ada. Yang penting ada ayamnya aja. Iya. Bu, ayam
2: kampung.
1: Kampung ada enggak?
3: Kampung.
1: Ayam kampung.
4: Enggak ada.
2: Kenapa?
1: Oh, enggak ada. Adanya ayam.
4: Karena masih di kampung.
3: Oh iya,
2: benar. Kalau enggak salah enggak ada ongkos apa kata ayamnya. Belum ada ongkos.
4: Kurang ongkosnya.
1: Okay.
4: Kurang 1000 katanya gitu.
1: Mbak, karena Mbak tadi udah ngasih tahu jalan. Saya mau traktir Mbak mie ayam. Mbak mau enggak? Mumpung ada yang lewat nih.
2: Nih.
1: Oh, enggak mau ya?
2: Mie ayamnya enak enggak sih kalau boleh tahu?
1: Nah, kita cobain aja. Mau ya? Mbak. Mau dong, jangan Mbak ya, Mang. Mie ayamnya dua dong.
0: Teteh.
4: Mie ayamnya habis.
3: Nah ini yang sebelah kanan tadi nih, Pak Bu nih. Tukang bohong ini nih kayaknya nih.
1: Kalau bubur ayamnya ada bubur ayam?
4: Bubur ayamnya, ayamnya kan belum datang. Buburnya aja mau gak?
2: Bapak-bapak sekalian, ada yang punya bulldozer gak? Mau gue

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih yang berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lupa, cepetan.
0: Ih, itu pakai dulu celananya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sudah jam 9.02 nih sahabat suara. Nanti kita bakal kasih info-info yang menarik lagi buat sahabat suara. Dan yang terpenting di jam ini kita bakal bagi hadiah
3: dari Kopi Tubur Gajah.
2: Iya ada yang satu. Mau tapi harus ikut tantangan dulu dong di Kinos Gina berkaraoke nanti.
3: Ikutan
2: tuh.
3: Tangan.
2: Ya apa?
3: Ikutan tantangan.
2: Ikut tata tangan.
3: Tangan apa tata tangan? Jangan kemana-mana.

0: lagi. Promise you one thing that I will never let you go. Sorry sahabat suara, lagi asiknya ini nih. 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara. Yes, mendingan nyanyi-nyanyi aja lah daripada bete-betean. Ya gak sih? Hari Jumat, orang katanya ya, ketika lo hari Jumat, merasakan nikmat hari Jumat, begitu lo keluar dari rumah lo, langkahkanlah kaki kamu seperti kamu melangkah kaki kamu ke Baitullah.
1: Letak dulu,
2: jago banget, walaupun sedikit belepotan tadi tuh ngomongnya.
0: Langkahkan kaki kamu saat keluar dari rumah seperti kamu melangkahkan kaki menuju ke Baitullah.
2: Tadi karena sedikit belepotan tapi aman banget
0: lah ya, karena konon katanya hari Jumat tuh kalau berusaha gitu ada aja tuh rezekinya tuh.
2: Yeah. Masya Allah, tabarakallah, rezeki kinas. Sama seperti apa yang akan kita gelar berikut.

0: ini sahabat suara, ada Kinos Gina berkaraoke. Barang siapa bisa menebak lagu dari unsur kata yang kita sampaikan akan mendapatkan sebuah hadiah. Insya Allah barokah dari kopi tubruk gajah.
1: Insya Allah. Insya Allah.
0: Betul. Insya Allah tinggal ikutan aja melalui kanal WhatsApp kita.
1: Kanal.
0: WhatsApp kita ada di nomor 0816 114 1014. Barang siapa merasa tahu tentang lagu-lagu, boleh nanti mencoba mendaftarkan diri. Kalau rezeki memang tidak kemana, nanti kamu akan berjodoh dengan kopi tubruk gajah.

0: Apa alas lu?
1: Ih, bagus gitu kok.
2: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Sahabat Suara, hello. Kamu suka belanja nggak? Atau nongkrong-nongkrong tapi dapat promo?
5: Suka lah, siapa yang nggak suka, Dul?
4: Dari itu, bayarnya pakai BRI. Banyak banget dah keuntungan yang bisa kamu nikmatin. Nih, misalnya kamu suka nonton bioskop. Ih, catet. Ini kan hari Selasa. Nah, ini promonya hari Kamis. Di XX1, kalau kamu beli satu tiket deluxe, bisa dapat satu lagi tuh pakai BRI debit atau BRI kartu kredit. Dan promonya itu sampai 30 September 2026.
5: Ah, kalau cewek-cewek doyannya belanja produk kesehatan sama beauty care nih, Dul.
4: Iya, di Watsons. Bisa banget. Watsons. Itu tinggal pakai Kris Brimo, nanti nikmatin cashback sampai Rp25.000. Dan ini berlaku sampai 31 Agustus 2026.
5: Yang paling sering dicari adalah tempat sepatu. Dul, beli sepatu di mana yang oke nih?
4: Kalau sepatu itu Our Daily Dose. Ada diskon tuh sampai Rp150.000 pakai BRI debit dan BRI kartu kredit. Ini berlaku sampai 31 Oktober 2026 loh.
5: Nah, kalau lagi ngangon bocah pada minta mainnya ke Time Zone gimana?
4: Ih, kemarin kan kamu yang kasih tahu infonya tuh tentang Time Zone.
5: Oh, yang 250 Tizo.
4: Iya.
5: Oh, jadi sahabat Suara, kalau kamu beli 250 Tizo itu, bisa kamu dapetin langsung 500 Tizo dengan BRI debit, BRI kartu kredit, atau Kris Brimo. Jadi dapetnya langsung 2 kali lipat loh. Belinya 250, dapetnya 500. Bayangin tuh. Ini berlaku sampai 31 Desember 2026.
4: Kan bener, apalagi yang apa kamu bilang kalau aku mau beli perlengkapan rumah tangga, apa tuh kemarin?
5: Lah itu mah kamu yang ngasih tau aku kemarin belinya di Asko kan?
4: Iya itu dia, gimana tuh? Lupa lagi aku nih.
5: Ih, justru aku mau nanya, yang nikmatin diskon berapa persen?
4: Itu dia 50%.
5: Nah itu gimana?
4: Sama cicilan kan 0% sampai 12 bulan kan.
5: Bener.
4: Itu juga pakai BRI debit, BRI kartu kredit dan Kris Brimo. Berlakunya juga sampai 31 Juli 2026.
5: Wah, best banget BRI, emang the best banget.
4: Pas di Kintan Buffet.
5: Nah, kamu yang kemarin bayarin tuh kemarin kamu tuh.
4: Ada banner,
5: iya.
4: Tapi kan kamu baca.
5: Iya, tapi kamu yang bayarin kemarin tuh.
4: Iya sih, memang itu buat pencinta makan sepuasnya kan ada diskon ya. Sampai
5: iya, betul.
4: 35% pakai debit BRI dan BRI kartu kredit dan ini berlaku sampai 30 April 2027.
5: Tuh, sahabat Suara, masih lama sih emang sampai 2027, tapi jangan ntar-ntar. Ntar keburu lupa, enggak kebagian lagi promonya ya. Jadi ingat sahabat Suara, sebelum transaksi jangan lupa dicek dulu promonya, siapa tahu belanja yang tadinya biasa aja jadi makin hemat. Yuk, info lebih lengkapnya mengenai berbagai promo spesial dari BRI ini bisa langsung kamu cek aja di bbri.id/promo-hot-offers. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Hey, Kinos.
2: Heh, Nita Gina.
1: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang.
2: Oh, jelas dong.
1: Pastinya, cuma di Kinos.

0: Sabrina Berkaraoke.
1: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, ini di waktunya Kinos Gina Berkaraoke. Serem amat lagunya, cuy.
2: Buset, si Indra mah emang bener-bener lu ya.
1: Dikasih lagu mistis lah. Ada Lingsir Wengi enggak?
3: Ada.
1: Lingsir Wengi.
2: Enggak dong, udah lewat hari Kamisnya, kan Kamis biasanya misteri.
1: Jadi sekarang udah banyak banget yang udah masuk mau ikutan kocak lagi. Kinos Gina Berkaraoke, karena nanti yang berhasil menebak lagu yang dihamingkan oleh Ibun, kamu berhak mendapatkan satu hampers dari Kopi Tubruk Gajah.
2: Iya. Tepat sekali.
1: Karena banyak nih, kita akan coba telepon satu-satu. Kita mulai dari yang paling duluan masuk. Tapi begitu ditelepon tapi kamu gak angkat atau gak bisa dihubungi, kita next.
2: Nah itu dia.
1: Gas Goy.
4: Coba siapa Goy? Random Goy.
1: Kita mulai dari nomor, siapa nih namanya nih? Tutut.
2: Tutut.
1: Gas, kita telepon nih Tutut nih.
2: Naik kereta api.
1: Tutut.
2: Ya, kepada Tutut kami panggil kedatangannya sekarang ya.
4: Kalau naik mobil gimana?
2: Kalau naik mobil
4: ang.
2: Emang iya. Mana ada mobil? Ang. Sumpah di jalan kalau ada mobil nih, bunyi nih lagi jalan nih di perjalanan. Ang gitu. Lu ngeliatin enggak ada mobil kayak begitu?
1: Emang iya, ada mobil bunyi ang.
2: Kadang-kadang si Indra ya.
1: Tutut enggak bisa dihubungin ya. Coba sekali lagi ya.
4: Oke.
1: Coba sekali lagi kalau enggak bisa dihubungi.
2: Coba ya.
1: Kita skip. Ayo yang merasa boleh. Namanya Tutut, katanya gini kata orang gue.
4: Sebutin lagi dong nomornya dong.
2: 0816 114 1014.
1: Formatnya kocak.
2: Iya
1: gitu. Tuh Kiki tuh mau ikutan tuh. Gimana cara ikutannya? Ki, kamu WhatsApp ke 0816 114 1014. Hashtag kocak. Kocak.
2: Nih kalau gak ada nih, kebetulan di depan kaca kita ada petugas gondola nih. Kayak dia perlu ngopi. Ya kita suruh ikutan.
1: Yang gak bisa telepon nih kata Butika. Tuh kata Butika, yang udah mau ikutan tolong kolornya dibuka tuh.
4: Call blockernya dibuka.
1: Itu tuh saya kolornya dibuka gitu.
2: Terus beneran dikerjain. Tapi kolor blockernya gak dia buka. Sama aja bohong.
1: Siapa nih? Selamat pagi Tutut.
5: Selamat pagi. Kayak Kak Indra dong. Selamat pagi.
2: Kayak kain sutra.
1: Ih, banyak fansnya ternyata kain sutra ya.
2: Luar biasa loh
5: kain dong, sutra. Iya dong, aku penggemar kain sutra.
2: Tapi luar biasa.
1: Tapi dia udah punya Widi. Gimana?
5: Aku juga udah punya Habi.
1: Penggemar
5: enggak apa-apa.
1: Oh benar.
2: Mau barter.
1: Maksud lu gimana? Barter gimana dul? Bercanda.
5: Tuker tambah.
2: Oh iya. Ya masalahnya yang nuker siapa? Yang nambah siapa nih?
5: Yang nambah Kak Indra dong.
1: Oke Tutut. Ini Tutut tuh bukan Uut ya. Lain ya.
2: Beda.
1: Oke.
5: Beda.
1: Tut, udah pernah dapat hadiah belum?
5: Hah?
1: Udah pernah dapat hadiah dari suara belum?
5: Udah dong, kemarin film horor. Kalian kemana gak ikut? Takut ya.
1: Tapi kalau hamper dari Kopi Tubruk belum kan?
5: Belum dong.
1: Oke siap. Oke siap.
5: Tapi aku mau ditubruk Kak Indra.
2: Manis.
1: Indra. Oke.
2: Okay. Kalau kata Uut biasa, hajar Indra. gitu. Oke, jadi nanti sistemnya adalah kita akan menyebut kata. Ini mainnya bergantian gitu ya, Tutut ya.
1: Yeah.
2: Akan ada kata, misalnya contohnya aku dimulai kata aku. Nah, kamu coba cari lagu yang dengan kata aku. Misalnya
1: aku adalah lelaki.
5: Oh, gitu. I see.
1: Misalnya, okay. Misalnya ganti katanya, misalnya Ibu nih ganti ya. Yeah. Kuntul.
5: Kuntul.
1: Ada lagu ya Kus Plus, ada lagu ya Kuntul, Kus Plus ada.
5: Kuntul pacul-cul gitu.
1: Gunul. Lucu loh dia. Gitu ya, tapi gitu ya konsepnya ya.
5: Oke.
1: Nanti teaser katanya akan dikasih tahu sama Agoy.
2: Perputarannya bagaimana nih?
6: Jadi gantian aja, dimulai dari Kak Kinos.
1: Terus
6: yang paling musisi Ibun. Setelah itu, abis itu baru Kak Tutut.
1: Ya.
2: Nanti muter lagi ke Kinos.
6: Muter lagi. Okay, jadi Kak Tutut harus bisa mengalahkan Ibun dan Kak Kinos ya.
1: Oke. Siap.
6: Sekarang kita mulai ya. Kata pertama, kapan? Kak Kinos dulu.
1: Oh gue ya?
6: Iya.
1: Kapan?
6: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Kapan?
2: Abi habis.
1: Kita bertemu lagi. Pas tadi detik terakhir.
2: Enggak, tadi udah satu.
6: Udah habis ya, enggak ngasa ya. Kosong ya.
1: Uutnya belum mulai.
6: Hah?
1: Uutnya belum mulai.
6: Uutnya belum mulai.
1: Ntar kan harus ngalahin gua dia.
5: Iya, tadi latihan, tadi latihan, tadi latihan.
6: Kata yang sama.
1: Oh, kata yang sama.
6: Ibu, kapan?
4: Ibu, silakan Bun.
6: Kapan ya? 5 4 3
2: Kapan?
6: 2
1: Udah gua tadi.
6: Jangan pakai chemistry dong, jangan pakai chemistry ya.
1: Emang Tutut ada lagunya Tutut, kapan? Ya.
6: Kapan?
5: Gue sekarang.
6: Iya. 5 4 3 2
5: 1 Kapan?
1: Udah tadi udah.
6: Enggak bisa. Tetot, kata pertama gagal semua, oke?
1: Okay? Emang ada gue lagu kapan?
2: Apalagi
1: kapan?
2: Kenapa ya?
6: Kapan lagi kita berbincang?
5: Ya ampun, aku tahu banget.
6: Pengetahuan
5: lagu apa nih?
1: Umur berapa gue?
6: Ya kan, wawasan musik aja.
2: Aduh, gatal.
6: Kata selanjutnya.
1: Oke.
6: Kata kedua adalah hujan. Dari enggak ganti sekarang dari kaki
5: gue,
6: ya dari
5: gue tahu.
1: Enggak, jangan kamu yang ngatur, Tut.
6: Sabar, aku yang ngatur ya. Kita mulai dari tengah sekarang ya, dari yang paling musisi. Ibu dulu ya.
2: Hujan.
6: 5 4 3 2
2: Lagi
6: bawah. 1-0. Oke, sekarang Kak Kinos dulu ya.
1: Oke.
2: Ya.
6: Hujan 5 4
1: Hujan
6: turun
1: sudut
6: sepatuku. Kak Tutut sekarang 5 hujan ya. 5 4
5: tik bunyi hujan di atas genteng.
6: Harus hujannya dulu.
1: Hujannya dulu.
2: Hujannya dimula gitu.
6: Iya,
1: di depan.
2: Enggak boleh tik bunyi hujan.
5: Oh, hujannya dimula.
6: Iya, bukan yang ada unsurnya.
2: Heeh.
5: Oh,
6: oke, ulang ya. 5 4 3 2 1 Tetot. 2 1 0. Game apaan sih ini?
5: Ini apaan sih? Maksud boleh ganti enggak sih?
1: Pokoknya kalau sampai kamu gagal 3 kali berarti enggak dapat ya. Kamu udah gagal sekali out ya.
5: Oh my god.
1: Lagi tutut.
6: Nih, masih ada 2 lagi ya.
1: Satu dong.
6: Satu kata lagi ya.
1: Iya, satu kata lagi.
6: Oke ya. Sekarang dari
1: Tutut
6: ya, dimulai dari Tutut ya. Katanya adalah
1: siapa dulu nih?
6: Dari ke Tutut dulu.
1: Ah, oh, Tutut dulu, oke.
6: Sama dulu ya. 3 sorry, katanya adalah
2: main hitungan. Katanya
6: aja adalah jalan. 3 5 4
2: jalan.
6: 3
5: jalan 2 jalan sore kita berjalan-jalan sore.
6: Oke, bisa menjawab.
2: Jalan.
6: Oke, sekarang ya, ke Kak.
5: Lagu Agam itu.
6: Iya, sekarang ke Kak Gina dulu, oke? Ya, jalan ya.
2: Iya.
6: 5 4 3 2 1 Tetot. Kak Gina sih.
1: Jalan dengan sepatu roda kan gitu harusnya.
2: Mamah bengong. Tidak.
6: Iya benar.
2: Dengan hitungan mundur itu.
6: Ah ya, tapi enggak boleh diambil berarti lagu tadi ya.
1: Iya.
6: Oke okay, ya. Aduh. Lagu yang lain ya. Kak Kinos ya sekarang jalan ya.
1: Ada gue tahu nih.
6: Oke, 5
1: lagunya Dot.
6: 4
1: jalan-jalan kau 2, mendekati diri.
2: Jangan.
5: Okay.
6: Wah. Masih seri nih. Satu lagi ya. Babak bonus super bonus ya.
1: Terakhir tadi, ya, terakhir. Okay.
6: Tadi 1-1 kan?
2: Okay.
6: Poinnya ya. Eh, Bun 2 ya. 1.
2: Poinnya
6: 1-1 semua ya tadi ya.
1: Ibu udah 2.
6: Oh, udah 2 ya. Berarti dua. Sekarang skor terakhir Ibu 2, Kak Kinos 1, Kak Tutut 1.
1: Iya, betul.
6: Sekarang yang menang dapat 1000 poin langsung ya.
1: Oke.
2: Okay. Wow.
6: Kita menang di sini.
2: Banyak ya. Sia-sia dari tadi berarti.
6: Oke. Okay. Langsung aja ya. Katanya dari Kak Kinos dulu.
1: Oke.
6: Okay. Katanya adalah Fikir. 5 4
2: Fikir.
6: 3 2
1: Kefikir kaulah segalanya.
2: Tapi tuk ada kaunya depannya.
1: Boleh gak tuh?
6: Gak boleh. Tetot. Ibu ya.
1: Yang pikir di awalnya susah
5: dong. Fikir depannya apa?
2: Fikir.
6: Pikir. Ya. 5 Ibu ya. 5
5: Fikir apa?
6: 4
2: Pikir. 3
6: Kupikir-pikir. Betul sekali.
1: Itu juga ada ku-nya tuh. Kupikir-pikir.
2: Iya ada gitu.
6: Ya sekarang ya. Kak Tutut nih kesempatan pikir terakhir nih.
5: Aduh matang deh pikir. Apa ya.
2: Sabar sabar Tutut. Kamu bisa dengan kepala yang jernih.
6: Ada tenang. Loh.
2: Ada ayo.
6: Ada loh. Klunya lagunya

0: pen?
1: Pikir.
2: Pikir.
1: Ah, aku tahu lagi.
0: 5.
3: Aduh. Oh, gue tahu.
0: 3.
1: Aduh, gue tahu. 2.
0: 1.
3: Gue tahu.
0: Ya.
3: Gue tahu.
0: Pikiranku.
3: Asik.
2: Nah. Udah jawab.
0: Telat. Telat tuh.
1: Ada penyiar enggak mau ngalahin sama pendengarnya.
0: Apa ulang, coba ulang, Kak. Tadi jawab apa, Kak?
2: Itu pikiranku, okay. Tak dapat ku mengerti gitu loh.
3: Tapi telat
0: ya. Ah,
2: Kino, nih, enggak lah, enggak telat. Gue belum.
3: Enggak terakhir. Kok, ini terakhir. Oh, enggak, bukan yang itu, tuh.
0: Kesana.
3: Enggak telat. Coba terakhir ya. Terakhir. Ini khusus untuk kamu.
0: Ya.
3: Ya, khusus untuk kamu nih ya. Satu kata dari gue ya.
2: Oke.
3: Okay. Pulang.
4: 5.
3: Pulang. Tut, makasih ya Tut. Sumpah Tut udah kasih kesempatan berkali-kali gak berhasil juga. Coba lagi next time ya. Makasih ya Tut.

0: 1.4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, Sahabat Suara. Karena tadi Tutut belum berhasil mendapatkan satu hampers dari Kopi Tubruk Gajah, berarti Kinos Gina berkaraoke-nya bakal kita gelar sekali lagi. Abis lagu yang satu ini bakal kita puterin, ada Yura ya. Jadi buat kamu yang mau dapat hadiah, dapat hampers dari Kopi Tubruk, langsung aja WhatsApp 0816 114 1014 dengan hashtagnya adalah Kinos Gina berkaraoke.
1: Terabsurd.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara. Yuk, jadi sekali lagi sahabat suara, buat kamu yang udah ngirim WhatsApp mau ikutan Kinos Gina berkaraoke, kita kasih kesempatan sekali lagi karena tadi Tutut belum berhasil menuntaskan tantangan atau challenge-nya untuk
1: dari kopi Tubruk Gajah. Jadi ya, kita masih punya kopinya ya sahabat suara, Tubruk Gajahnya di Tubruk Gajahnya udah tadi
0: sama Tutut.
1: Kena ke Tutut ya. Itu kita sudah
0: rasanya perintahkan
1: gajah-gajah itu ya? Di Tubruk Gajah.
0: Buset dah.
1: Itu.
0: Oke, kita lanjut, ini ada yang sudah beruntung berikutnya adalah selamat pagi.
2: Linda.
0: Pagi. Pagi Linda.
2: Hai.
1: Kamu namanya Linda?
2: Iya.
0: Kok kamu suaranya kenal. Cantik banget sih Linda.
1: Salam kenal juga.
0: Kamu bisa nyanyi ya?
2: Dikit.
0: Oke, dikit.
1: Bisa-bisanya lah ini goda-goda cewek lu sebelah lu, bini
0: no,
1: lu.
0: No, it's just a service.
1: Lah, kamu bilang
0: service
1: suara
0: service untuk pendengar.
1: Suara Linda bagus. Suara aku gak pernah kamu puji-puji bagus begitu.
0: Dulu kalau aku bilang suara kamu bagus, iya. Ini semua sahabat suara mikir aku stres. Itu fitnah.
1: Ya, karena fitnah itu lebih kejam daripada fitness ya.
0: Iya betul.
1: Oke, baik kalau gitu Linda, kamu sudah siap?
2: Insya Allah siap.
0: Oke, Linda sedikit berubah peraturannya. Jadi kamu akan sambung kata jadi lagu. Misal ya, tik tik tik bunyi hujan. Gue nyanyi gitu ya, tik tik tik bunyi hujan. Hujannya stop. Nah hujannya tuh dilanjutin sama Gina. Hujan Nul.
1: Hujan
0: turun lagi. Stop. Lagi. Lagi berarti lagi. Lagi kita ya.
2: Oke. Tapi gak humming kan? Gak humming kan ini kan?
1: Enggak bukan. Nyanyi benar-benar gak nyanyi. Enggak tenang Linda. Kenapa? Gak humming.
0: Linda gak percaya banget Gina bisa nyanyi.
1: Kamu ada masalah sama humming.
0: Oke Linda fokus ya.
2: Oke siap.
0: Urutannya gue ke Gina, terus ke Linda.
2: Gue.
1: Oke.
2: Oke, siap.
0: Katanya apa yang pertama?
3: Katanya yang pertama adalah sayang.
2: Oke.
1: Sayang.
0: Sayang. Kalau itu kita. Sayang. Bantuin dong.
3: Maafkan aku.
1: Bukan, sayang.
0: Yang kahitna. Iya itu betul.
2: Sayang kalau bulan tak bercahaya.
1: Udah mending dari
3: kita dari
1: Linda aja.
3: Linda ya sayang ya. Oke, kita mulai ya. 3, 2, 1.
2: Sayang kalau bulan tak bercahaya, cintaku takkan berpaling.
1: Waduh,
3: berpaling, bukan paling.
1: Paling lagi.
0: Berpaling.
1: Ah, ya Kinos, silakan Kinos.
0: Lu yang nentuin berhentinya di mana, Goy?
3: Oh.
0: Berpaling apa lagi?
3: Berpaling dulu.
1: Kan dia yang berhenti.
3: Kan dia yang berhenti tadi.
1: Iya.
0: Lu yang nentuin tapi.
3: Oh, ya udah, oke.
1: Berpaling.
0: Wah, nyerah deh gua berpaling.
3: Berpaling, Ibun.
1: Berpaling darimu.
0: Lagu siapa?
1: Maafkan aku.
0: Lagu siapa? Nggak,
3: kayaknya ada, cuman ada dia yang salah.
0: Oke, 1-0.
3: 1-0. Oke.
0: Untuk Linda. Tapi, ya. Tapi gini, ntar yang nentuin berhentinya kapan lu go.
3: Oke.
0: Dan lu harus cari kata yang enak, ya.
3: Oke, mulai lagi.
0: 1-0 untuk Linda.
3: Oke, sekarang dari Ibun ya.
1: Aduh.
3: Dari Ibun ke Kak Kinos ya.
0: Oke.
3: Kata pertama adalah kamu.
1: Kamu adalah lelaki.
0: Aku. Aku itu
3: bukan kamu.
1: Kan kalau yang nyanyi kan Bams, karena dia laki, makanya dia bilang aku.
0: Enggak bisa jadi ganti liriknya.
3: Liriknya.
1: Oh, ya yuk. Sorry.
3: Iya.
1: Kinos ya.
0: Atau gua
3: dari,
0: ya.
3: Dari Kak Kinos ya ke Kak Linda ya.
0: Tolong dibantu tapi ya. Yeah. Gua enggak hafal liriknya. Kamu. Na. Kobo Junior.
3: Buatku malu.
0: Malu Linda, malu.
3: Malu Kak Linda.
2: Malu.
3: 3.
1: Aduh gua tahu lagi kalau
3: 5.
2: Entar lu. Aduh.
3: 4.
2: Malu.
1: Iya.
3: 2.
0: Taruh.
1: Aduh ada
0: itu. 1. Oke. Ibu ada
2: malu. Aku malu. Pada semut merah masih bisa. Malu.
0: Udah telat. Udah 1.
3: Kita udah soal udah 1.
0: Udah. Ibu.
1: Malu. dong.
0: Malu-malu dong.
1: Kamu ketahuan bohong.
0: Satu sama semuanya. Ya, satu sama.
3: Oke.
0: Final, terakhir.
3: Final ya.
1: Oke, babak.
3: Sekarang dimulai dari Kak Inas ya.
0: Kan tadi gua udah.
3: Oh, tadi berarti dari Ibu sekarang ya.
1: Oke.
3: Oke ya. Katanya adalah
1: abis gue Linda ya baru
3: kita. Iya. Oke. Katanya adalah cinta.
0: Oh, bah, gampang.
4: Belum tentu.
1: Cintaku padamu.
0: Tua dasar. Terus.
1: Akan berubah walau di
0: telan waktu.
1: Biarlah.
3: Biarlah, stop. Ya, Kalinda.
0: Eh, gampang, Linda, biarlah.
3: Kalinda, biarlah.
0: Aduh, gampang banget.
3: Ya.
0: Lima. Ayo cakep.
1: Cakep Linda.
0: Melepasmu. Terus?
3: Terus? Belum disuruh tuh.
2: Lupakan
0: aku.
3: Oke, stop ya aku.
1: Gampang dong aku.
0: Aku adalah lelaki. Ya itu benar. Ya udahlah berarti Linda, karena kamu berhasil kita kasih kamu ganjar. Salah. Kita
1: kasih kamu ganjar.
0: Kamu kita ganjar dengan satu hampers dari Kopi Tubruk. Ganjar. Yeay.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara. Gak kerasa ya udah jam 11 lebih 10
1: belum,
0: ya.
1: Baru 9.58. Oh, belum. 9.58 ya? Rizky. Belum. Masih ada sepenggal waktu untuk kita menyampaikan info karena ini sepak bola sedang ini hype-hype-nya.
0: Lagi hype-hype-nya, betul. Iya. Apalagi berhubungan sama sepak bola Indonesia, ya. Iya. Sahabat suara, dari ajang sepak bola nih ya. Sepak bola dulu, abis ini badminton. 4 laga tersisa akan menjadi penentu langkah timnas Indonesia di AFF 2026. Garuda masih harus bersaing di fase grup untuk mengamankan posisi 2 besar dan memastikan 1 tempat untuk menuju ke babak semifinal. Setiap pertandingan akan menjadi kesempatan penting untuk mengumpulkan poin. Dan kalau gak salah, malam hari ini Indonesia akan bertemu dengan Timor Leste.
1: Oh ya? Ya Indonesia ya kan, bener kan? Maksudnya kan coba bisa cari, dicari Pak. Gitu maksudnya.
0: Oke, okay, iya, jangan memperkirakan. Lu sama buluk sama aja. Bengong bae, bengong bae. Bukannya dicari.
2: Paling pojok ini.
1: Kayak kursi ini tuh emang.
2: Lu juga pada di sini, Pak, yang waktu ada bintang tamu.
1: Ngantuk kan kamu nyender juga. Iya, benar.
0: Enggak, waktu itu ternyata untung Andin loh. Jadi
2: oh iya.
0: Semangat. Semangat.
1: Iya. Oh, kok bisa begitu?
0: Cakep, Bu.
2: Iya.
1: Lah, kan ada aku juga di situ.
0: Ya kamu juga cakep.
1: Tapi
2: Andin lebih cakep.
0: Cakep lebih Andin. Oh, sama sebelumnya. Siapa dulu yang penyanyi?
1: Ya. Apa?
0: Penyanyi juga tuh. Ya, kamu berdua di sini.
1: Ini Angel Peter.
0: Angel Peter.
1: Iya, itu dia. Tuh, benar hari ini.
0: Iya, benar hari
1: jam
0: ini.
1: Jam 17 kan Timor Leste melawan Timor Indonesia. Leste. Nah, gini, kan kalau gini kan kita kayak radio.
0: Ya, udah
1: kita
0: gitu dari
1: kasih info.
0: Yes, kalau dari
1: cuman begini doang gue.
0: Heeh, gue. Badminton hari ini dari Taipei. Cuman ada 2 perwakilan dari Indonesia, itu dari ganda putra ada Leo Carnando sama Daniel
1: Mananta.
0: Bukan Daniel, bukan Mananta dong.
1: Oh, bukan.
0: Daniel ngelawan siapa ya? Taipei.
1: Indonesia
0: Taipei.
1: Open. Bukan.
0: Taipei sayang. Badminton Taipei gitu aja. Badminton Taipei.
1: Lu.
0: Terus satu lagi yang lolos itu adalah ganda campurannya ada Rehan sama Gloria.
3: Ganda putra.
0: Ganda putra. Tuh. Ada Leo sama Daniel akan menghadapi dari Cina Taipei.
1: Iya.
0: Ya, itu ada Lin Chia Yen sama Lin Yong Sheng.
1: Oke. Okay.
0: Kemudian kalau ganda campurannya, ganda campuran cuy. Cuma ada 2 soalnya. Ganda campurannya Indonesia ada Gloria sama Rehan. Gemas. Akan menghadapi perwakilan dari Thailand ada Jomko sama Omnicha.
1: Gara-gara kamu bilang namanya Gloria, aku jadi ingat film Madagaskar yang jadi ku Danielnya namanya Gloria. Ih, lucu
0: tapi,
1: banget.
0: Tapi lain dulu kalau Gloria ini Kak Gloria tinggi.
1: Iya.
0: Cewek tinggi, kurus. Lain banget sama Gloria. Aku suka DM-DM-an sama dia.
1: Oh iya.
0: Iya, waktu itu pernah.
1: Bisa-bisanya lu DM-DM-an sama cewek lu.
0: Dengerin dulu, karena aku suka ini kan, story-story gitu, iya. Kalau berhasil menang final segala macam. Udah, waktu itu dibahas sama Kak Gloria. Makasih Kak Kinos gitu.
1: Oh gitu.
0: Semangat Kak, juara
1: ya, mudah-mudahan
0: Kak.
1: Mudah-mudahan
0: gitu.
1: Juara ya. Terus kita juga nanti ada Pak The Local Market ID, Pasar ya. Wiwitan SCBD.
0: Jadi
1: nanti
0: ini Gina lagi ngasih banget. Ide kamu buat weekend.
1: Weekend bener, karena ini acaranya Sabtu Minggu, tanggal 1-2 Agustus.
0: Yes.
1: Fresh marketnya itu jam 7 sampai jam 21.
0: Pagi.
1: Jadi
0: dong.
1: Di situ tuh kalau apa kamu datang ya, itu ada banyak banget produk-produk buatan maker and grower lokal. Mm-hmm. Terus juga bisa jajan kuliner-kuliner seru lah pokoknya ya.
0: Mantap.
1: Terus ada fresh market pagi-pagi. Nah, fresh marketnya itu dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam waktu Indonesia Barat.
0: Tuh.
1: Bisa jalan-jalan santai juga kalau kamu misalnya punya kucing atau anjing gitu ya, bisa dibawa tuh ke SCBD Park.
0: Nah, ya, okay. Itu buat sahabat suara yang mungkin di daerah Tangerang, SCBD atau mungkin Jakarta Selatan ya. Dari musik ada Indoakustik kolaborasi sama Voice Hunt, bakal ada nongkrong bareng Beryl,
1: wow.
0: Ada performance dari Ranger dan juga wayang band.
1: Wiu.
0: Ada wayang lagi cuy.
2: Ada.
0: Keren. Lokasi akan dilaksanakan di PIM, bukan Pondok Indah. Bukan di Pondok Indah Mall, tapi
1: iya.
0: PIM-nya lebih ke Puri Indah Mall. Jumat 31 Juli 2026 start dari jam 5 sore. Berarti hari ini.
1: Jadi iya. Nanti mungkin kamu pulang kantor, pulang kuliah atau pulang beraktivitas bisa langsung ke Puri Indah Mall ya.
0: Gas.
1: Oke, okay, thank you so much sahabat suara yang sudah apa itu?
0: Sudah apa? Menemani Kinos Gina.
1: Menemani dan membersamai kebersamaan pagi hari ini yang ceria.
0: Yes, terima kasih udah seru-seruan sama Kinos Gina ya, dari jam 7 sampai jam 10. Terus juga
2: Malu sendiri tuh gue yang jam itu.
1: Karena kayak otak gue tiba-tiba berhenti, gue harus ngomong apa ya.
0: Terima kasih yang udah on air bareng sama Kinos Gina di Suara Seru. Terima kasih, selamat buat kamu yang udah dapat hadiah tadi dari kopi
1: Linda ya, selamat tubuh. Ya Linda.
0: Iya, terus apalagi dulu?
1: Selamat juga buat kita semua ya, yang
2: untuk
1: berhasil.
2: Kita semua.
0: Iya. Ini quote hari ini, quote of the day.
1: Apa
0: kata-kata hari ini?
2: Biasanya gue bisa tuh jago tuh.
3: Jangan main api, ya. Jangan main api di hubungan. Kalau
0: hubungan apa? Listrik, setrum cuy.
3: Oh iya, harus pendek jadi.
0: Iya harus pendek.
3: Ganti deh. Nah,
0: kalau buat gue, yang lagi berantem cepat baikan karena jangan buang-buang waktu lah. Mendingan kita isi waktu kita dengan hari-hari yang menyenangkan.
1: Ada
0: bahagia aja.
1: Ada tuh yang
0: aja.
1: Dimaksud tuh siapa tuh?
3: Mending jangan main api.
0: Siapapun.
1: Mending jangan main api sih.
0: Enggak, karena dari obrolan kita tadi pagi, aku jadi kayak kecolek gitu dulu. Ternyata setiap hari kita nyapa, ngobrol segala macam, kita selalu pamitnya have fun ya, have a nice day ya. Padahal di luar sana ada yang lagi bertengkar, ada yang lagi berantem, berselisih.
1: Maka
0: gitu.
1: Dari itu jangan main api.
0: Betul.
1: Karena
3: kalau
0: panas ya, kalau panas. Main api
3: mending main air deh biar kuyup.
0: Kita pamit. Assalamualaikum.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: manfaatnya?
1: Naru, salah satunya karena ini diselenggarakan di Amerika dengan cuaca yang lagi nggak nentu. Makanya sekarang ada aturan baru yang disebut dengan hydration break, yang artinya ada jeda resmi selama 3 menit di tengah babak pertama dan kedua. Jeda ini biasanya sekitar menit ke-22 lah, biar pemain bisa minum dan rehidrasi dulu. Beda dong dengan kondisi cuaca Piala Dunia sebelumnya. Jadi aturan ini dibuat untuk ngejaga kondisi fisik atlet tetap aman dari bahaya suhu panas dan kelembapan ekstrim. Makanya jadi kelihatan banyak istirahatnya. Nah, kalau di negara kita, selain gara-gara cuaca, ini panas terus kira-kira gara-gara apa ya? Gerah banget nih. Dah!
2: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi,

0: Australia. 10 lagu keren sikat.
1: Hello sahabat suara, good morning. Happy Friday. Jumat-Jumat gini udah tahu dong ya ditemenin siapa. Seperti biasa, kamu akan ditemenin sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Dan seperti biasa kita akan mulai pagi kita dengan 10 lagu keren tanpa jeda iklan. 101,4 FM, Isuara Jakarta, suara warga Indonesia.

Jam 2 siang nanti. Dan sahabat suara, Ku Takkan Bisa dari Niji menjadi salah satu lagu yang ada di rangkaian 10 lagu kerenku pada hari ini. Tapi tenang aja, gak berhenti sampai situ, karena abis ini akan ada lagu dari Andra and the Backbone dengan Hitamku. Emang kalau zaman sekarang tuh ya sahabat suara, banyak banget orang tuh yang saling menyia-nyiakan satu dengan yang lainnya. Dan di akhir gitu pas udah nyanyain orang, baru tuh berasa penyesalannya, sedihnya. Karena kan emang ya, penyesalan tuh katanya datang terakhir. Kalau awal kan namanya pendaftaran. Tapi ya gitu deh, karena kalau misalkan udah baru berasa sendiri, baru ada omongan, kota ini tak sama tanpamu. Kayak lagu yang dinyanyiin sama Nadiq Basalamah dan

hari ini sahabat suara. Karena lagu ini tuh kayak diibaratkan sebagai bentuk dukungan lah ya buat siapapun kamu yang lagi ngerasa sendiri. Dan harapannya adalah pas kamu dengerin lagu ini, semoga bisa mendorong kita bareng-bareng buat saling merangkul kebersamaan, buat ngelewatin masa-masa sulit. Apalagi masa-masa sulit yang ada di hari Jumat ini ya, alias kita tuh udah pengen banget liburan karena besok udah weekend sahabat suara. Tapi itu dia dua lagu yang bakal aku puterin. Tapi

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Masih
1: sampai jam 2 siang nanti. Sahabat Suara, itu dia barusan 10 lagu keren yang aku puterin buat kamu. Tapi buat yang mau request, tenang aja. Kita di sini bareng-bareng masih sampai jam 2 siang ya. Boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 dan langsung aja jelasin siapa nama kamu, dari mana, dan cerita sedikit kali ya kenapa kamu mau request lagu tersebut. Pokoknya aku tunggu.
2: Iswara, Suara Warga Indonesia.
3: Ada yang berbeda dari Jakarta di bulan Agustus nanti. Bukan gedungnya, bukan jalanannya, tapi cerita-cerita yang datang mengisinya. Selama satu bulan penuh, TIPFest 2026 atau Salihara International Performing Arts Festival dengan tema Asia Ria akan menghadirkan pertunjukan teater, musik, dan tari kontemporer dari berbagai negara Asia hingga seniman diaspora Asia. Nikmati aksi karya dari Melati Suryo Darmo, Sankai Juku dari Jepang, Alfian Saad dari Singapura, dan masih banyak lagi. Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026 di Salihara Art Center Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Untuk info jadwal pertunjukan dan tiket, langsung kunjungi sipfest.salihara.org.

0: 100% mata air alami.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sama Jeffrey Ska, sahabat suara di 101,4 FM Isuara Jakarta, suara warga Indonesia. Kita masih akan terus bareng-bareng sampai jam 2 siang. Dan aku mau mengingatkan lagi buat kamu yang mau request lagu, boleh banget nih. Aku masih menunggu banyak banget lagu yang akan menjadi requestan kamu. So, langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Isuara.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
3: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut, dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh, katanya udah putus, tapi ternak kambingnya dilihat terus
1: bareng, ya kan? Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Pagi Viral.
1: Ini dia Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Yoga. Kebakaran hebat melanda pemukiman padat di Kecamatan Talo, Makassar menghanguskan 56 rumah dan memaksa 307 warga mengungsi. Petugas masih menyelidiki penyebab kebakaran, sementara pemerintah menyalurkan bantuan darurat bagi para korban terdampak.
0: Suara Fakta.
2: Video viral memperlihatkan seorang WNA diduga mempromosikan penjualan lahan seluas 5.400 meter persegi di Kintamani, Bali untuk pengembangan villa dan hotel. Pemkab Bangli sedang menelusuri legalitas lahan tersebut serta akun yang mengunggah video. Sementara Imigrasi Denpasar juga menyelidiki dugaan aktivitas WNA yang menawarkan properti di Indonesia. Demikian Suara Fakta siang ini, terus dengarkan iSuara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: Mana di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. 101,4 FM di Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, masih barengan sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Sahabat Suara nih ya, sekarang kan banyak banget orang yang lagi seneng-senengnya olahraga, apalagi banyak banget olahraga yang pengen sih kita lakuin, cuma kok mehong ya, alias mahal. Makanya lagi-lagi kita tuh balik kayak, udah yuk kita badminton aja, kita bulu tangkis aja. Nah siapa nih kamu yang suka main badminton bareng temen tiap weekend gitu misalkan, atau di sela-sela pulang kerja? Karena nyatanya olahraga bulu tangkis kayak badminton ini tuh gak cuma bikin badan kita itu sehat aja, tapi ini tuh juga dikaitkan sama umur yang lebih panjang. Gimana maksudnya? Karena ada penelitian yang nunjukin kalau orang yang rutin main badminton atau main bulu tangkis itu tuh bisa punya harapan hidup sekitar 6 tahun lebih lama gitu dibandingkan sama orang yang jarang gerak. Bahkan hasilnya itu lebih tinggi gitu dibanding lari, bahkan renang ataupun juga sepedaan. Kok bisa ya? Soalnya ya, pas kita lagi main bulu tangkis gitu ya, tubuh kita tuh gak cuma gerak aktif aja, tapi juga dipaksa mikir lebih cepat buat baca arah lawan, refleks. Ditambah lagi kan ada momen ngobrol dan seru-seruan bareng teman yang main bareng kamu gitu ya. Nah disitulah ada kombinasi fisik, otak sama sosial yang akhirnya bikin jantung, metabolisme sampai tubuh kita tuh jadi lebih oke lah secara keseluruhan. Maaf. Nah tapi walaupun kayak gitu, ini bukan berarti artinya badminton tuh jadi satu-satunya kunci buat panjang umur gitu ya. Tapi kan yang aku maksud adalah gak ada salahnya kita mulai ajak temen buat rutin main bareng lagi gitu. Jadi abis ini yuk langsung cus, besok kita ajak teman kamu, kita bulu tangkis gitu ya, main olahraga bulu tangkis bareng-bareng. Setuju?
2: Iswara, Suara Warga Indonesia.

Mau akan ditemenin sama Cia Friska. Ini sahabat suara. Karena ya, ngomong-ngomong soal pasangan, ini ada fakta yang menarik banget buat kamu para laki-laki yang baru aja jadian ataupun baru juga nikah. Ada yang baru nikah gak sahabat suara? Karena ada beberapa penelitian yang nunjukin kalau pria itu cenderung jadi jarang olahraga begitu punya pasangan. Benar gak? Karena ini tuh ditunjukin ada kemungkinan kalau prioritasnya tuh udah beda gitu, dan waktunya udah lebih banyak dihabisin berdua. Tapi tenang aja, ini bukan berarti semua cowok yang lagi pacaran tuh langsung auto malas ke gym ya. Soalnya ujung-ujungnya balik lagi ke kebiasaan, motivasi diri sendiri, sampai dukungan dari lingkungan sekitar, termasuk ya pasangannya sendiri dong ya. Makanya para ahli tuh malah nyaranin pasangan tuh saling olahraga bareng gitu. Selain badan tetap sehat, tetap bugar, kan hubungannya juga bisa jadi lebih lengket gitu ya. Jadi buat kamu nih yang punya pasangan, yuk dah mulai sekarang ajak gerak bareng ya. Jangan biarin kamu rajin olahraga, pasangannya enggak, atau jangan-jangan karena kamunya malas gerak, kamu ajak-ajak pasangan kamu buat malas

Jakarta, suara warga Indonesia. Suara ya. Ada yang anak pertama atau ada anak kedua atau anak ketiga atau keberapapun. Kamu anak keberapa di rumah, sahabat suara? Tapi di sini aku mau ngomongin sekali-sekali ya, karena aku nih anak pertama. Jadi aku akan ngomongin soal anak pertama di rumah. Buat seluruh anak pertama di rumah, coba deh cek karakter kamu sekali-sekali aja. Karena jangan-jangan ini tuh nyambung sama penelitian yang akan bentar lagi aku sampein buat kamu. Jadi katanya anak sulung atau anak pertama itu cenderung lebih bertanggung jawab. Nah, seneng gak? Gue nak naikin lu semua sahabat suara ya di siang ini. Karena anak pertama tuh katanya cenderung lebih tanggung jawab, lebih disiplin, lebih rapi, dan kayaknya tuh gampang banget diandelin buat mimpin sesuatu gitu. Soalnya dari kecil tuh katanya emang terbiasa buat dikasih tanggung jawab dan juga ekspektasi yang lebih besar dari orang tua. Itu betul sih ya, ekspektasi. Tapi jangan langsung baper dulu ya buat yang anak pertama. Atau bukan anak sulung juga jangan baper dulu, karena para peneliti ini tuh bilang kalau urutan kelahiran itu bukan penentu utama kok soal jadi kepribadian atau kualitas seseorang buat dijadiin pasangan. Nah, karena itu tuh pengaruhnya kecil aja dibanding pola asuh, lingkungan, sama pengalaman hidup masing-masing. Ya, jadi intinya ya sahabat suara, anak sulung, anak tengah, atau anak bungsu, semuanya tetap punya peluang yang sama kok buat jadi pasangan kita.

0: Kamu sampai jam 2 siang nanti di 103 Indonesia. Abis ini sahabat suara, kita masih akan puterin lagu-lagu yang menjadi requestan kamu. So, kalau kamu mau request, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kalau kamu lagi nyari karya lokal yang melengkapi gaya kamu sehari-hari, langsung aja datang ke Lokalis. Lokalis merupakan persembahan dari Market and Museum yang menghadirkan perayaan kreativitas lokal dan tempat berkumpulnya brand-brand Indonesia, baik yang sedang berkembang maupun yang telah dikenal luas, untuk memperkenalkan karya terbaik mereka kepada masyarakat. Ada lebih dari 140 brand pilihan yang menawarkan beragam kategori, mulai dari fashion, aksesoris, kecantikan, home living, lifestyle, produk anak, hingga kuliner lokal. Pokoknya, setiap sudut Lokalis akan menghadirkan pengalaman baru yang layak untuk dijelajahi. Yuk, bergabung selama 4 hari penuh untuk berbelanja, menemukan inspirasi, dan merayakan kreativitas brand-brand lokal Indonesia. Lokalis akan berlangsung dari 30 Juli sampai dengan 2 Agustus 2026 dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam di Lippo Mall Kemang. Dan acara ini gratis. Jangan lupa juga follow sosial media @marketmuseum untuk tahu update terbarunya.
3: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara. Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Betul.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika. Pagi Bang Satrio.
2: Kakak Satrio.
1: Senang banget lihat ini apa aktif pagi-pagi.
3: Ih, senang banget ada idola gua Bang Satrio.
1: Jadi zaman-zaman dulu.
3: Iya, asli.
2: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
3: Iya.
1: Kan kita mah jangan begitu jadi perempuan.
2: Lagi ngomongin restoran kan. Ada aku penasaran, aku mah anaknya kan kepo, namanya juga mak.
3: Waktu di lapangan padel ya.
1: Makan soto aja di kantin depan tuh.
3: Mengulang masa lalu.
2: Karena kakak Satrio kakak kelas aku diem aja takut.
3: Yes.
2: Kan kata Gina juga apa.
3: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi gak boleh pas lagi sama pacar?
1: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
3: Aduh.
2: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
3: Ini ya. Kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
2: kan
3: restoran sebelah?
2: Kan bisa jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayak yang sebelah lebih menarik ya gitu. Yeah. Kan pengen pindah
1: restoran.
3: Iya iya iya.
2: Langsung di tampol sih kalau sama kalau lagi berduaan gitu ya, lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
3: Iya.
2: Apa lagi ya kita jadi mikir lagi. Apa lagi?
1: Apa namanya?
3: Apa lagi?
1: Minum versi yang lebih segernya ada nggak sih?
3: Aduh, cari yang lebih segernya.
2: Lebih segernya.
3: Kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana?

0: Maksud kamu aku nggak seger?
1: Maksud kamu aku udah peyot.
0: Gitu. Nggak peyot, keriput.
1: Iya, maksud lo gue kisut, gitu. Apa gimana? Gitu kan?
0: Iya, iya, iya.
2: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja lo, Ibu Tika.
1: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
0: Deket nih kayaknya nih.
1: Nih.
0: Akrab nih.
2: Saya duda loh.
0: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

101.4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Masih ditemenin sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Sampai sore ini, kali ini aku akan ngomong buat kamu ya, para cewek-cewek yang hobinya itu begadang, scroll medsos sampai lupa waktu. Saran aku sih mending mulai dikurangin gitu ya sekarang. Soalnya ini tuh bisa ngaruh ke siklus menstruasi kamu loh. Jadi gini, kalau kita tidurnya itu kurang atau jam tidurnya berantakan, ada yang namanya ritme sirkadian di tubuh itu tuh jadi kacau. Dan itu tuh bikin hormon stres kita naik yang akhirnya mengganggu kerja hipotalamus dan juga kelenjar pituitari yang akhirnya itu bertugas untuk mengatur hormon reproduksi kita. Akibatnya ovulasi jadi keganggu, menstruasinya bisa maju, bisa mundur atau bahkan telat gitu ya. Belum lagi ada lagi resiko yang namanya nyeri haidnya itu juga makin parah.

0: marah. Tapi tenang aja, telat menstruasi itu bukan karena begadang aja kok. Karena bisa juga karena stres, berat badan yang naik turun, olahraga yang bisa dibilang berlebihan, gangguan hormon kayak PCOS atau tiroid gitu ya. Bahkan juga itu kehamilan bisa jadi faktornya juga. Makanya biar hormonnya itu tetap seimbang, kita bisa mulai dari mengatur jam tidur kita. Biasain tuh tidur 7-9 jam gitu ya tiap malam dengan jadwal yang konsisten. Jadi kalau siklus itu tetap berantakan gitu berbulan-bulan atau ada keluhan lain, itu bisa kamu mending langsung konsultasi ke dokter. Ya aku sih berdoa biar kita tuh jangan sampai kesehatannya terganggu karena pola hidup yang kita bikin sendiri. Sehat-sehat buat kita ya sahabat suara semua ya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Tapi jam 2,4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Tadi aku udah ngomongin soal buat para cowok-cowok, buat para ciwi-ciwi kali ini. Sorry banget, aku harus ngomong, aku akan memberikan informasi untuk para kamu yang masih sendirian alias jomblo gitu ya. Karena buat kamu yang lagi jomblo atau lagi bingung upgrade diri dari mana, coba deh. Kita bisa mulai dari rajin baca buku. Soalnya ini ada penelitian dari survei di Elite Single, sekitar 85 responden bilang kalau orang yang senang baca itu tuh kelihatan lebih menarik sebagai pasangan. Dan ini tuh juga sejalan sama penelitian psikologi evolusioner yang nunjukin kalau kecerdasan, rasa ingin tahu, sama kemampuan berpikir itu emang jadi daya tarik yang banyak dicari perempuan. Iya dong, setuju gak para perempuan? Tapi bukan berarti kamu nih ya, di jalan, di mana, di toilet, pegang buku, itu kamu mikir kayak, ah, gue auto menarik. Gak kayak gitu ya sahabat suara. Karena sebenarnya lagi-lagi yang dinilai itu kualitas yang ada di baliknya, kayak wawasan yang luas, kamu jadi lebih gampang buat diajak diskusi, lebih punya empati, sama pola pikir kamu tuh bisa lebih matang gitu. Jadi kalau mau jadi lebih menarik di mata pasangan, yuk mulai biasain baca buku dari sekarang.

101,4 FM suara Jakarta sampai jam 2 siang nanti. Coba deh, ingat-ingat ya sahabat suara, kapan sih terakhir kali kamu tuh muji pasangan kamu? Ini dengan tulus ya, bukan biar kayak dia gak berantem, gak sebel, akhirnya kamu puji tuh pasangan. Yang tulus, kapan coba terakhir? Soalnya, ternyata efeknya tuh besar banget sahabat suara. Ada penelitian yang ada di Journal of Personality and Social Psychology. Itu tuh nunjukin kalau pujian yang tulus dari pasangan bisa memperkuat citra diri seseorang dan bikin dia akhirnya tuh ngerasa lebih dicintai. Dan perasaan positif ini ujung-ujungnya tuh kelihatan gitu, dari ekspresi wajah, cara ngomong, sampai ke bahasa tubuh yang dia tuh bisa lebih pede gitu, dan akhirnya hangat juga ke kamu. Makanya jangan ragu buat ngasih apresiasi ke pasangan ya, sekecil apapun itu. Soalnya kalimat sesimpel kayak kamu cantik deh hari ini, atau nih ya kayak selamat ya, congrats ya, aku tuh bangga banget sih sama kamu. Nah, kalimat-kalimat simpel kayak gitu dampaknya tuh bisa jauh lebih gede dari yang kamu kira sahabat suara. Cus, sekarang buat kamu yang punya pacar, chat pacar kamu kayak puji dia, biar dia makin hangat sama kamu, biar gak ada berantem-berantem.

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia sampai jam 2 siang nanti. Ini buat para calon ayah nih ya, yang masih mikir kayak olahraga gue lakuin cuma buat body goals doang. No, salah. Coba deh mulai lihat dari sisi lainnya. Soalnya ada Sistematic Review terbaru yang nemuin kalau kebiasaan olahraga buat pria sebelumnya itu, olahraga pria yang sebelum punya anak gitu ya, sorry, itu tuh bisa ngubah epigenetik sperma alias mekanisme yang ngatur cara kerja gen tanpa mengubah urutan DNA-nya gitu. Dan ternyata perubahan ini tuh dikaitin sama banyak banget manfaat buat calon anak nantinya, kayak metabolismenya bisa lebih naik, sensitivitas insulin itu bisa lebih meningkat, fungsi otaknya juga bisa lebih optimal, sampai ke daya tahan fisiknya juga bisa lebih oke gitu. Jadi buat kamu yang lagi mempersiapkan diri jadi seorang ayah, coba deh yuk kita mulai rutin buat olahraga dari sekarang, karena ini tuh bukan cuma investasi buat diri sendiri aja, tapi juga buat kesehatan generasi kamu berikutnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kenapa nih tiba-tiba dikumpulin gini sama bos?
3: Datang tuh datang.
4: Teman-teman, jadi berhubung target kita achieve, saya mau ajak kalian ke Midnight Fest supaya otak kita semua bisa fresh dan siap tempur lagi di project-project selanjutnya.
5: Yes, kita seru-seruan bareng yuk Jumat ini di Midnight Fest. Di sana bakal ada talk show Andi Noya bareng Reza Rahadian, terus kita juga bisa ketawa-tawa bareng sama komika Putra Patinama, Kicuy Adui, Novel Adityara, dan Igen Wahang. Dan performance seru yang gak boleh dilewatkan dari Orkes Nunung Jazz. Adrian Khalif dan Niji. Ayo ajak teman kamu semua untuk seru-seruan bareng di Midnight Fest Jumat 31 Juli 2026 mulai jam 1 siang di Senayan Park, Jakarta. Gratis. Midnight Fest, from screen to the streets. This event is supported by
1: di sini tempatnya suara warga Indonesia. Iswara. Suara warga Indonesia.
6: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Cermasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Indonesia barengan sama Chef Rizka sampai jam 2 siang nanti. Sekarang nih ya, karena kegiatan kita padat banget dari Senin sampai Jumat 9 to 5. Jadi males enggak sih nongkrong-nongkrong di kafe, ketemu orang gitu? Males enggak sih? Karena kalau udah yang namanya weekend ya, pasti kita tuh lebih pilih buat di rumah sendirian daripada nongkrong rame-rame. Ada yang sama-sama aku? Ternyata itu tuh ada penjelasannya, sahabat suara. Ada studi yang nemuin kalau semakin tinggi tingkat kecerdasan seseorang, semakin kecil juga kemungkinan dia buat interaksi sosial yang intens. Karena dia tuh makin puas sama hidupnya, kayak kebanyakan orang tuh bikin stres gitu. Soalnya ya, orang yang punya kecerdasan tinggi itu cenderung lebih fokus ke tujuan jangka panjang. Terus kayak dia lebih juga fokus ke proyek-proyek pribadinya dia, atau mungkin dia butuh ide-ide yang mempunyai konsentrasi yang tinggi gitu ya. Jadi dia sangat memanfaatkan waktu kesendiriannya dia itu. Karena waktu sendirian itu dia malah ngerasa lebih produktif buat mikir dan ngerjain banyak target tanpa banyak distraksi. Nah, akhirnya penelitian ini tuh juga dikaitin sama Savannah Theory of Happiness yang bilang kalau dulu manusia itu sangat bergantung sama kelompok kecil buat bertahan hidup. Tapi ada sebagian orang yang ternyata lebih gampang beradaptasi sama kompleksitas kehidupan yang lebih modern gitu. Jadi kebutuhan akan interaksi sosialnya itu jadi beda-beda juga. Tapi tenang aja, gak ketemu orang bukan artinya kamu ansos. Bukan juga artinya orang yang cerdas itu pasti ansos ya. Cuma emang ini tuh nunjukin kecenderungan umumnya aja. Udah, jadi buat kamu yang introvert, udah gak boleh insecure lagi ya. Tenang aja, artinya siapa tahu kamu yang beneran cerdas, sahabat suara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Di tengah arus informasi yang makin bising, Tempo Media hadir buat kamu yang butuh paham, bukan sekedar tahu. Berita penting yang dikemas ringan dan isu serius yang relevan. Dari politik, ekonomi, sampai pop culture, semua dikupas tajam. Lengkap dengan podcast yang bikin melek dan bisa bikin kita mikir lebih jauh ke depan. Disinilah Tempo hadir buat kamu yang pengen paham lebih dalam. Yuk langsung kunjungi subscribe.tempo.co. Jangan cuma ikut rame, yuk jadi yang paling paham. Tempo, enak didengar dan perlu.
1: Memutarkan musik yang

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: 101.4 FM Suara Jakarta.
1: Suara yang artinya Cia Friska harus pamit undur diri. Terima kasih yang sudah mendengarkan aku dari tadi. Semoga hari kamu hari ini bahagia selalu. Kita ketemu lagi ya di hari yang sama minggu depan di hari Jumat dari jam 11 siang. See you sahabat suara. Bye.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: mau nyari yang
1: penting ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
2: Kasian loh. Ini ada yang komen di TikTok.
1: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
2: Iya kan? Nih Firman nih. Kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah udah pasti, "Fir, beras habis, keluar dong beli beras." Ntar lagi nih, "Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
1: Fir, bantuin benerin genteng dong." Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, ah itu cocoknya tuh namanya.
2: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
1: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
2: Apa?
1: Far. Far.
3: Jauh.
1: Oh, ada lagi.
2: Apaan tuh?
1: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
2: Kenapa?
1: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair. Fair.
4: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus Suara Seru
4: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Market and Museum yang menghadirkan perayaan kreatif Indonesia, baik yang sedang berkembang maupun yang telah dikenal luas, untuk memperkenalkan karya terbaik mereka kepada masyarakat. Ada lebih dari 140 brand pilihan yang menawarkan beragam kategori, mulai dari fashion, aksesoris, kecantikan, home living, lifestyle, produk anak, hingga kuliner lokal. Pokoknya, setiap sudut lokalis akan menghadirkan pengalaman baru yang layak untuk dijelajahi. Yuk, bergabung selama 4 hari penuh untuk berbelanja, menemukan inspirasi, dan merayakan kreativitas brand-brand lokal Indonesia. Lokalis akan berlangsung dari 30 Juli sampai dengan 2 Agustus 2026 dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam di Lippo Mall Kemang. Dan acara ini gratis. Jangan lupa juga follow sosial media @marketmuseum untuk tahu update terbarunya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih? Banyak banget orang yang nungguin Piala Dunia. Mana harus pagi lagi.
2: Ya iyalah, bisa dibilang Piala Dunia adalah salah satu acara olahraga terbesar di dunia. Bahkan ngalahin banyak kompetisi internasional lainnya loh. Apalagi cuma diadain 4 tahun sekali. Otomatis untuk finalnya aja bisa ditonton lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia. Nah, Piala Dunia juga menjadi ajang menunjukkan skill para pemain dari masing-masing negara. Meskipun lebih dari 80 negara pernah tampil di Piala Dunia, tapi sampai sekarang cuma ada 8 negara yang pernah berhasil menempati posisi juara dunia. Contohnya nih, mulai dari Brazil 5 kali juara, Jerman dan Italia 4 kali, Argentina 3 kali, Perancis dan Uruguay 2 kali, dan yang terakhir Inggris dan juga Spanyol itu 1 kali juara. Artinya, menjadi juara dunia adalah pencapaian yang sangat langka dan persiapannya juga butuh waktu selama 4 tahun. Jadi, kira-kira tahun ini dimenangin sama negara mana ya?
0: Oh, jadi gitu.
2: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi,

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Kamu sangat berarti, istimewa.
2: North Star Entertainment mempersembahkan konser 30 tahun Project Pop, Forever Young, Forever Fun. 30 tahun berkarya, menghadirkan tawa dan menemani begitu banyak cerita. Saatnya merayakan semuanya bersama Project Pop dalam satu konser penuh nostalgia, lagu-lagu hits, dan momen tak terlupakan. Catat tanggalnya, 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Dapatkan tiketnya sekarang juga hanya di loket.com. Jangan sampai kehabisan ya. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram @northstarentertainment.id dan @project.pop.

0: dari 9 kota di Indonesia. Suara
1: Di 101,4 FM Jakarta.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Suara Warga.

0: enak adalah saya.
1: Kenapa?
0: Jadi kemarin tuh kan ceritanya kan kita hari Minggu nih mau stretching, ya kan udah booking nih satu terapis buat aku, satu terapis buat Kinos. Bisa datang ke rumah. Udah dong, datang terapisnya, tiba-tiba anak gue kucuk-kucuk Uta. Ibun boleh enggak aku ini pijit juga? Boleh. Iya, Uta pijit. Abis itu Uta pijit, adek
1: enggak kesakitan mereka.
0: Ya itu Uti ada au au au au, oh, ada gitu. Abis itu karena Uti melihat kakaknya di stretching, Uti juga, abis ini Uti ya. Oke, udah jam 8:30 tuh, 8:30 malam. Udah kelar-kelar jam 10. Enggak kebagian gua. Jadi ujung-ujungnya saya enggak terapi kemarin.
2: Enggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Suara. Kenapa nih tiba-tiba dikumpulin gini sama bos?
1: Datang tuh datang.
2: Teman-teman, jadi berhubung target kita achieve, saya mau ajak kalian ke Midnight Fest supaya otak kita semua bisa fresh dan siap tempur lagi di proyek-proyek selanjutnya.
3: Yes, kita seru-seruan bareng yuk Jumat ini di Midnight Fest. Di sana bakal ada talk show Andi Noya bareng Reza Rahadian, terus kita juga bisa ketawa-tawa bareng sama komika Putra Patinama, Kicuy Adui, Novel Adityara, dan Igen Wahang. Dan performance seru yang gak boleh dilewatkan dari Orkes Nunung Jazz. Adrian Khalif dan Niji. Ayo ajak teman kamu semua untuk seru-seruan bareng di Midnight Fest Jumat 31 Juli 2026 mulai jam 1 siang di Senayan Park, Jakarta. Gratis. Midnight Fest, from screen to the seats. This event is supported by
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Tar dulu. Ada pengumuman apaan tuh?
1: Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Ah, paling pengumuman EW. Udah mending dengerin Iswah aja.
0: Ada apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: Halo sahabat suara, selamat sore. Jill sama Reza hadir kembali menemani sampai jam 7 malam nanti. Dan sekarang aku opening dulu sendirian karena Jill lagi ada di jalan ya, belum nyampe. Jadi aku akan opening dulu ya. Seperti biasa juga aku juga udah live di TikTok iswara.network. Hari ini udah pasti ada Gen Z bertanya, terus udah gitu katanya sih Susana itu ya yang santet dosa di atas dosa ini tembus 10 top 10 10 Netflix global, keren banget ya. Dan kalau misalnya kamu lagi ada di jalan nggak tahu pengen kemana, coba aja ke Indokustik X JBL Voice Hunt. Ini dimeriahkan dengan live broadcast nongkrong bareng Beril dan special performance dari Ranger dan Wayang. Juga ada karaoke session led by Berry Rasandavi ya di Puri Indah Mall Jumat hari ini nih jam 17.00.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Ini partnerku sudah hadir. Hai. Tadi WhatsApp gue sahabat suara, "Ja, sorry banget gue mepet nih. Jam segini masih di bundaran PI. Lagu opening sendiri," gue bilang.
1: Gak jadi masalah ya. Selamat sore hari Jumat, ceria nih kita.
0: Yes.
1: Akhir bulan banget nih kakak-kakak.
0: Akhir bulan, tapi kan ya semoga kita dalam keadaan yang baik.
1: Yes.
0: Udah gitu mah gaji masih ada.
1: Amin.
0: Ya mudah-mudahan lah. Gue barusan kan memilih.

0: Ini ya, apa namanya, ex-school.
1: Oke. Okay,
0: yang satu ex-school nari. Dan dia pulang-pulang kayak excited banget nyeritain apa yang dia lakukan tadi di sekolah. Gue kayak merasa, ih seneng banget deh dengernya
1: itu
0: gitu.
1: Itu dia. Iya. Jadi apa aja? Nari,
0: nari,
1: gamelan.
0: Gamelan, sama satu lagi anak gue mau gue masukin coding. Okay. Cuman codingnya bukan di sekolah.
1: Oh.
0: Di mana namanya? Di tempat luar lah.
1: Di tempat lain ya. Iya, karena sekarang tuh udah masuk ke pilihan-pilihan ex-school.
0: Betul
1: ex-school
0: sekali.
1: Ex-school kan ya.
0: Kalau lu anak-anak lu gimana Jill, ex-schoolnya Jill?
1: Basket, dan art. Art apa
0: art
1: sih?
0: Art and craft ya?
1: Iya, art sih? Class lah pokoknya.
0: Art class ya?
1: Art class.
0: Gambar-gambar.
1: Yes, gambar sama dua-duanya anak basket. Biar jadi abas-abas gitu.
0: Nah, kemarin tuh bini gue sempat bilang sama gue, ya ini tuh nilai si ini kurang di sini nih. Gitu.
1: Oke.
0: Terus mau gak dikasih les pelajaran yang itu yang kurang? Gue bilang jangan. Mendingan kita kasih stimulan dari tempat lain.
1: Iya sih.
0: Jadi misalnya nih, anak gue yang tengah nih matematikanya kan jeblok ya. Apakah harus dilesin matematika? Gue bilang jangan deh.
1: So, iya.
0: Biar dia main, biar dia explore, biar dia fun dulu. Baru nanti ketika dia masuk kelas lagi, dapat pelajaran matematika,
1: baru
0: mudah-mudahan masuk.
1: Iya, karena menurut gitu gue, iya, karena menurut gue kalau misalnya masih di elementary alias SD. Nggak tahu ya, tapi nggak tahu ya, itu termasuk dari beban masing-masing sekolahnya.
0: Ya.
1: Kalau lo udah kebanyakan les, kasihan jatohnya, terlalu banyak
0: tekanan.
1: Iya.
0: Iya, udah mah ditekan di kelas gara-gara dia mungkin belum bisa keep up gitu. Terus udah gitu setelah kelas ketemu hal yang sama.
1: Nah,
0: iya kan?
1: Itu dia, kayaknya mereka mesti santai-santai aja. Sekolah, ya kan? Study hard, ya kan? Jangan lupa party hard. Tapi jangan lupa juga istirahat.
0: Sekolah, ya kan? Party hard, minta duit sama orang tua.
1: Oh iya, gak apa-apa lah. Suara santai.
2: Bareng Jill.

0: keluarga Indonesia.
1: Ada siapa sih yang gak suka belanja atau nongkrong sambil dapetin promo?
2: Yes.
1: Nah, kalau bayarnya pakai BRI banyak banget loh keuntungan yang bisa kamu nikmati.
2: Betul sekali. Buat kamu yang hobi nonton bioskop, ini wajib dicatat. Setiap hari Kamis ada promo di XX1. Beli satu tiket deluxe dapat satu tiket lagi dengan BRI debit atau BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 30 September 2026.
1: Mau belanja produk kesehatan dan beauty care di Watsons bisa banget, tinggal bayar pakai Kris Brimo dan nikmati cashback hingga Rp25.000 berlaku sampai 31 Agustus 2026.
2: Lagi cari sepatu, coba mampir ke Our Daily Dose. Ada diskon hingga Rp150.000 dengan BRI debit dan BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 31 Oktober 2026.
1: Main di Time Zone juga makin seru loh. Beli 250 Tizo, kamu bisa dapat 500 Tizo dengan BRI debit, BRI kartu kredit atau Kris Brimo berlaku sampai dengan 31 Desember 2026.
2: Lagi renovasi atau belanja kebutuhan rumah di Asko, kamu bisa nikmatin diskon hingga 50% dan cicilan 0% hingga 12 bulan dengan BRI debit, BRI kartu kredit dan Kris Brimo berlakunya sampai dengan 31 Juli 2026.
1: Nah, buat pecinta makan sepuasnya ada promo Kintan Buffet dengan diskon hingga 35% pakai debit BRI dan BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 30 April 2027.
2: Jadi sebelum transaksi jangan lupa cek dulu promonya, siapa tahu belanja yang tadinya biasa aja jadi makin hemat.
1: Info lengkap mengenai berbagai promo spesial BRI bisa langsung kamu cek di bbri.id/promo-hot-offers.
2: BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
3: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
4: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
3: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ayah, sayang banget tuh diskonnya.
4: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
3: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Mumpung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
4: Bentar lagi dong, Bu. Ya udah deh, ayo bayar sekarang ya.
3: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
4: Siap, Bu. Ayo berangkat.
5: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta. Memutarkan musik yang

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Gue kaget tiba-tiba ditunjuk.
1: Kenapa sih kamu? Ya,
0: ditunjuknya gini, jadi 101 deh. 101 ya.
2: Biasanya juga begitu.
0: Bener kan, tapi udah lama ini Indra tidak ada di belakang mixer. Yes. Jadi mungkin kita saking senangnya ya mungkin agak kepleset dikit ya.
1: Dan emang Om Indra itu munculnya khusus untuk Jumat-Jumat Misteri, khusus untuk yang horor-horor ya.
2: Nanti minggu depan saya gini lagi dong.
1: Ya nggak tahu juga kalau horor-horor. Karena memang cocoknya sama yang horor-horor, apalagi kalau pembahasannya seperti Susana santet dosa di atas dosa.
0: Ini gue lihat nih di Netflix ya, katanya jadi top 10 film Netflix global cuy.
1: Oh,
0: gokil ya.
1: Berarti bukan cuma di Indonesia ya.
0: Kayaknya segitu.
1: Kalau di luaran ini ternyata dijual dengan nama Susana Witchcraft. Barusan gue lihat soalnya. Ini menunjukkan kalau film horor lokal tuh masih punya daya tarik yang kuat loh. Bahkan kalau mau diajak bersaing sama film internasional juga hayu bae.
0: Bener. Jadi film ini nih ceritanya ya, Susana harus menghadapi tragedi besar setelah kematian ayahnya nih. Dalam perjalanan mencari keadilan, Susana memilih menggunakan ilmu hitam untuk balas dendam. Tapi keputusannya justru membawa konsekuensi yang besar dalam hidupnya. Jadi kayaknya Susana itu jadi franchise gitu ya. Jadi ceritanya beda-beda
1: sih.
0: Gitu ya.
1: Pastinya sih. Karena kalau yang pertama, yang dulu-dulu banget,
0: adaptasi ya itu.
1: Iya
0: ya.
1: Kan yang dulu-dulu banget kan juga ada beberapa kan ya. Walaupun kan yang gue pribadi, yang gue kenal adalah satenya 200
0: betul,
1: tusuk bang.
0: Bang Bokir.
1: Ya kan, itu aja. Tapi ternyata dengan Susana 2.0 lah kalau menurut gue, yang adalah Luna Maya kembali resurrected, kembali muncul dan emang makin jadi ikonik lagi karena Luna Maya, Susana kan ada orangnya maksud gue gitu. Itu kan orang beneran sosoknya. Gitu, ada sosoknya kan. Tapi Luna Maya tuh boleh dibilang berhasil memerankan karakter tersebut, di mana si dosa di atas dosa ini, santet dosa di atas dosa itu ada horornya, ada santetnya, ada balas dendamnya, dan ada Reza Rahadian sama Cliff Sanggra. Reza Rahadian loh. Hari ini kamu siapa, babe? Kemarin kamu Afgan. Kamu gak pernah masuk di Reza Rahadian. Kalau kamu mau Cliff Sanggra gak apa-apa. Kamu mau siapa ya?
0: Om Cliff.

0: suara warga Indonesia.
1: Yes, Jill Reza sama Indra Kesper sampai jam 7 malam nanti.
0: Seperti biasa kan, kalau jam segini tuh jamnya Gen Z, tapi di antara kita kan nggak ada yang Gen Z.
1: Iya nih, gimana ya?
0: Cuman kita tetap mau stick dengan konsistensi kalau hari Jumat itu kan adalah Jumat Misteri. Sebelum pergi ke daerah barat, Gen Z kita tuh nitip pertanyaan, apa benar bangunan kosong itu adalah tempatnya makhluk halus?
1: Menurut Gen Z, tempat hama kayak tikus itu tempatnya hama kayak tikus malah.
0: Yes.
1: Kayaknya sih nggak ada deh tempat yang angker. Oh, berarti dia nggak
0: Iya sih.
1: Tapi sebenarnya rame atau
0: kalau mengenai space atau ada atau tidaknya di setiap tempat, ya itu kembali lagi ya gimana percaya kita. Tapi kalau menurut gue, abandoned building, tempat-tempat yang udah lama ditinggalkan, tempat-tempat yang kosong, bisa jadi sih ada yang nunggu sih.
2: Lebih kelembab kali ya.
1: Lebih kelembab ya.
2: Akhirnya menimbulkan ya hal-hal yang seperti itu.
1: Katanya suka tuh mereka-mereka dengan tempat yang lembab.
0: Kayak misalnya nih ya, lo lagi jalan ke daerah-daerah yang agak terpencil, terus lo lihat apa pabrik kosong, emang lo mau masuk ke dalam?
1: Kagak.
0: Nah itu nih ya, kayak di kepala tuh udah ada orangnya nggak ya, ada sesuatunya nggak ya, gitu.
1: Ada yang baju merah nggak ya?
0: Kenapa harus baju merah? Sekarang partai udah banyak.
1: Baju merah. Panjang, kagak napa, kis, serem banget.
2: Lebih tepatnya berkebaya.
1: Kebaya biasanya.
0: Oh, karena bangunan tua ya.
2: Lebih tepatnya lagi Noni Blandi.
1: Emang kalau pakai kebaya nggak ada AC nggak panas.
0: Bukan sini ya, yang sono kan.
2: Yang ikut kita kan kesini dia.
0: Ah, lumah.
1: Dipancing-pancing.
0: Kan emang yang ikut dia.
2: Wijayanto betul dia.
1: Oh gitu.
2: Yang aku tempel di ruanganku loh.
1: Iya tahu.
0: Itu kan Noni Blanda.
2: Enggak, emang
0: apa? Maaf.
2: Ke Yopi Salon abis.
1: Wah. Reza Bima nggak ikutan pokoknya ya.
2: Aku takut sih.
0: Oh, I always thought buat sahabat suara yang baru saja bergabung dulu kan kita siarannya di Sarinah,
1: iya,
0: ya, di Gedung Sarinah. Apa tuh namanya? Di situ sih ya banyak yang, banyak urban legend. Ceritain-cerita itu katanya ada yang ikut kesini. Nah, all this time gue pikir yang ikut bukan si Merah.
1: Ada satu cerita di Sarinah yang gue dapat dari Julna Risa di satu podcast. Jadi dia suatu saat itu ke MRA ke lantai 8. Abis itu dia pipis di kamar mandi perempuan. Setelah dia pipis, dia kan melihat ke bawah tuh pas dia pipis. Singkat cerita, ada seperti kayak rambut yang panjang banget masuk ke pintunya. Pas dia buka, aduh gue merinding lagi. Pas dia buka, ternyata ada satu sosok wanita dengan rambut panjang sekali menghadap ke tembok.
0: Oke.
1: Nah itu gue kayak pas dengernya kayak, ya ampun, serem amat ya.
0: Itu dia. Tapi kalau misalnya kita mau balikin lagi, sebenarnya pada percaya gak sih, atau menurut kalian benar atau tidak, tempat kosong itu atau bangunan kosong, empty space itu tempatnya makhluk halus?
1: Kalau aku lebih setuju, mau kosong atau isi, mereka tetap ada di situ. Kalau aku ya.
0: Oke, baiklah. Yang di tengah-tengahnya ya. Kalau aku sih ya, biasanya kalau kosong udah lama gak ada pergerakan di dalamnya, udah lama gak ada aktivitas, bisa jadi sih.
1: Tapi kalau misalnya kita bicara soal kosong, kosong adalah isi adalah kosong.
2: Artinya?
1: Artinya gak.

0: gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kalau pemain Piala Dunia tuh ada batas umurnya nggak sih?
1: Gak ada kok, FIFA gak pernah tetapin batas usia minimal atau maksimal untuk pemain yang berpartisipasi dalam Piala Dunia. Justru kelayakan pemain sepenuhnya ditentukan oleh kewarganegaraan dan kualitas teknis yang dipilih pelatih masing-masing negara. Contohnya Pele, dia mencetak sejarah sebagai pemain termuda pada Piala Dunia 1958 di Swedia. Waktu itu usianya masih 17 tahun, malah berhasil membawa Brazil menjadi juara dunia. Pele mencetak 2 gol dan membuat Brazil menang 5-2 melawan Swedia sebagai tuan rumah. Nah, tahun ini ada yang namanya Gilberto Mora dari Meksiko yang berusia 17 tahun 240 hari. Dia berhasil menyusul rekor Pele yang waktu itu berusia 17 tahun 249 hari sebagai pemain termuda. Tapi tetap aja, Pele masih menjadi pemain termuda yang pernah menangin Piala Dunia. Tapi kalau pemain tertua kira-kira siapa ya?
0: Oh, jadi gitu.

0: itu
1: Bang Boring, Bang Boring,
2: Bang Boring, Bang Boring. Apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
0: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
1: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Iya, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
3: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
0: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
3: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
4: Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
5: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
6: Dengarkan suara di Bandung,
7: Banjarmasin,
6: Jakarta,
7: Jogja,
6: Makassar,
7: Medan,
6: Palembang.

0: FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Oh, oh. Hey, yeah.
2: Ya, asik kan?
0: Asik. Dia asik, biar kan? Bernyanyi supaya mengeluarkan energi-energi yang siapa tahu di sini mampet.
3: Lebih ke energi tagihan kan?

0: percaya-percaya aja. Karena kan memang mau itu rame atau enggak, mereka tetap ada di situ kan. Dan pertanyaannya, apakah kita bisa sensitif enough untuk merasakan mereka atau tidak gitu kan ya.
1: Iya juga sih. Tapi ya dengan keadaan yang seperti sekarang ini, dengan dengan banyaknya abandoned building, atau mungkin yang abis bekas kena bencana atau bekas kebakaran, agak-agak ngeri sih ya.
0: Agak-agak ngeri.
1: Kalau misalnya kita datang ke satu tempat terus datang dengan jumawa gitu, nggak peduli atau apa ya, nggak peduli atau sombong, gue yakin mah hati-hati aja sih.
0: Ada satu FYP di gue di Gram. Jadi itu kayaknya konten kreator horor, di mana dia mengunjungi satu rumah yang diduga rumah itu adalah tempat praktek pesugihan. Dia datang malam-malam dengan kamera infrared.
1: Aduh.
0: Dan dia menemukan kayak pintunya ngegubrak sendiri. Udah kebuka, ditutup lagi. Gua gak tahu ya itu settingan atau enggak, walau alam. Cuman pada saat gue liat videonya, serem sih.
1: Itu dia.
0: Serem sih.
1: Minggu lalu yang kita nonton. Ya. Minggu lalu apa dua minggu lalu? Minggu lalu kan kita nonton RS 121?
0: Kagak 421.
2: 308?
1: Kan mulai.
0: Saras. Saras itu 108. Gua getak loh. SLJJ.
1: Kita nonton apa sih? Kok
0: ya, itu pokoknya loh, itulah kita, rumah sakit Korea RS itu.
1: 402 baru gua mau nanya Reti.
0: Iya,
2: diadaptasi dari
1: film Korea. Nah, itu ceritanya buat yang belum nonton RS 402, Uci, terima kasih Reti. Itu ceritanya adalah beberapa orang anak, beberapa
0: anak
1: pemuda-pemudi yang datang ke sebuah rumah sakit kosong yang dulunya ada tempat penyembelihan segala macam deh, pemujaan-pemujaan influencer lah ya.
0: Iya.
1: Nah, lu kebayang enggak sih kalau misalnya ada gedung-gedung kayak gitu, ada ruangan-ruangan kayak gitu, ngapain juga lo datang? Karena lu tahu udah pasti di dalamnya tuh energinya udah jelek aja udah.
0: Ya memang kan tujuannya beda-beda. Kalau misalnya si film itu kan pengen bikin konten live streaming di mana dia pengen duitnya.
1: Yes.
0: Tapi ada juga yang memang pengen berkomunikasi, Jill. Jadi ada beberapa konten kreator di Indonesia yang khususnya horor, dia bawa apa sih yang kayak box radio gitu.
1: Iya.
0: Entah bagaimana caranya dia kayak bisa menangkap obrolan-obrolan dari katanya makhluk.
1: Iya,
0: itu gitu.
1: Yang kayak energy box, yang kayak Ghostbuster box
0: itu,
1: gitu ya.
2: Kalau dulu ada paranormal activity. Mirip-mirip kayak gitu kan, yang benar-benar
0: yang nantang.
2: Nantang.
0: Iya.
2: Sebenarnya sih agak-agak mirisnya adalah ya mereka mungkin karena penasaran dan lain-lain.
0: Penasaran.
2: Karena rasa takut mungkin.
0: Kan,
2: balik lagi gue lebih mirisnya kasihan mereka lah, udah gitu loh.
0: Kasihan mereka yang si yang makhluk lain itu kan.
2: Iya.
0: Ngapain dikejar-kejar
1: ya? Iya sih. Itu dia, tapi mungkin memang kalau kayak beberapa teman-teman yang di TikTok bilang Ghost Ranger mungkin emang tujuannya mencari kali ya. Tapi gue juga inget kok di beberapa tayangan zaman dulu banyak kan yang emang sengaja masuk ke ruang-ruangan yang kosong, ruang-ruangan yang gelap gulita.
0: Terus memasuki ruangan kosong itu. Tahu kan dulu banyak acara di TV kan?
2: Tayangan
1: Iya, itu maksud gue.
0: Yang di ANTV, ya kalau Hari Panca kan di Trans TV. Tapi kalau misalnya yang di ANTV dulu ya apa sih itu?
2: Gentayangan. Siapa?
0: Pokoknya suaranya
1: dunia lain, dunia lain gitu. Emang sengaja nyari kalau kayak gitu kan?
0: Iya. Iya. Oh, spirit box. Terima kasih Uci. Jadi spirit box itu kayak menangkap satu frekuensi katanya sih memang dari dunia lain. Dan itu nanti bentuknya kayak pesan gitu, Jill. Kayak aduh sakit. Aduh gitu. Ah, kurang enak gitu.
1: Kok
0: maksudnya
1: kan
0: dia
1: gak mungkin dong minta refund, gak mungkin kalau udah beda

0: Di, Sal, kok lu udah beres-beres?
1: Pulang. Mau balik. Emang ada apaan sih?
0: Yah, kok balik sih? Kan siarannya belum kelar.
2: Ya, kita masuk ke juri. Jumat Bajuri.
3: Enggak dong, Jumat Misteri. Iya. Walaupun rada bingung juga ya. Kenapa? Kan kita berdasarkan skrip. Kalau skrip ini kita mesti promo acara Indokustik X JBL Voice Hunt.
4: Kagak ada
3: serem-seremnya tuh. Masuk-masuk yang kayak begini ya.
4: Ya kita ngikut aja dah.
3: Pokoknya hari ini dari jam 5 sore di Puri Indah Mall. Itu ada Indokustik X JBL Voice Hunt. Jadi ada live broadcast, nongkrong barengan Beril, dan juga special performance dari Ranger dan Wayang.
4: Aha.
3: Nanti ada karaoke session led by Beril Rasandavi. Udah pada kesana aja, okay?
4: Pada kesana, Puri Indah Mall, jam 17.00 ya.
3: Yes.
2: Dan
3: nah,
2: topik kita pada sore hari ini, ceritain satu tempat terbengkalai dan angker di sekitar kalian. Apakah kamar kalian yang angker?
3: Enggak
2: atau
3: sih.
2: Kamar mandi kalian?
3: Ya, kalau kamar lu, kamar mandi lu angker, mendingan lah lu mau cabut dari situ lah. Ngapain lu hidup di situ?

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Yes, Jill sama Reza dan juga Indra masih di sini nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti.
0: Kembali menyapa kamu yang mendengarkan melalui radio, melalui streaming. Kita juga hadir di live TikTok. Hari ini hari Jumat. Jumat itu adalah waktunya untuk Jumat Misteri.
1: Benar, Jumat Misteri yang harusnya mungkin agak-agak seram ya. Tapi kok kita tidak berhasil-berhasil ya untuk menjadikan ini suatu tontonan.
0: Kata siapa? Kalau baru dua kali mencoba, belum. Tapi belum. Jangan, nanti kalau...
1: Ya, soalnya kan aku...

0: Takut ya. Jadi kalau misalnya aku cerita-cerita serem
1: kamar mandi aja dari depan lift gue udah shalom, shalom. Gitu. Sebut aja gue terus kamar mandi gue masuk shalom, biarin aja.
0: Emang sih kalau misalnya gue bangun nih jam 1:30 gitu ya mau pipis, entah kenapa kayak bukan merasa diliatin tapi kayak lo kayak kenapa ya gitu, kayak aneh aja bulu kuduk berdiri.
1: Aneh gimana nih maksud lo?
0: Bulu kuduk berdiri. Udah gitu kayak pengen cepet-cepet gitu.
1: Tapi kan itu rumah tempat tinggal lu, Jan.
0: Nah iya, namanya juga penakut.
1: Nah, kalau itu beda kasus sih iya, sebenarnya. Tapi mungkin ada di antara kamu sahabat suara yang punya cerita tempat terbengkalai atau angker di sekitar kalian.
0: Yes.
1: Mungkin ada yang tinggal di kompleks, terus di salah satu rumahnya itu pernah kejadian apa-apa, terus
0: nah baru inget nih.
1: Depan rumah gue, say.
0: Kenapa?
1: Jadi depan rumah, aku kan tinggalnya di kompleks perumahan. Nah depan rumahku itu adalah rumah yang dikontrakin.
0: Iya.
1: Nah waktu gue pertama kali renovasi, salah satu tukang gue sih suka ngomong gitu loh, kalau misalnya rumah ibu mah aman gitu, insya Allah aman katanya. Beda sama rumah yang depan, di seberang, soalnya panas banget, banyak banget yang gangguin waktu itu sih.
0: Ya mungkin panas banget gak dinyalain kipasnya bang.
1: Iya sih ya, digangguinnya menyamuk kali ya.
2: AC-nya belum dicuci.
0: Makanya bisa nyuci AC dong. Loh kok jadi kesini?
1: Loh nih ada Oli, hi baby.
0: Kalau di Surabaya kan ada namanya rumah hantu Darmo ya. Nah suatu malam ada tukang nasgor lewat. Lalu dia diberhentiin perempuan yang beli nasgor. Persis di depan rumah mewah itu, terus gak lama ada anak-anak keluar minta nasgor juga. Jadi sekeluarga beli nasgor ceritanya. Setelah ditunggu lama kan mereka makannya di dalam rumah tuh ya. Tapi bawa piring ke tukang nasgor itu. Ditungguinlah sama abangnya. Udah 1 jam, 2 jam, kok gak ada yang keluar nih bawa piringnya dan bayar gitu ya. Akhirnya abangnya inisiatif buat masuk rumah mewah itu, mau nagih uangnya. Dan shock banget, dia kaget di dalam rumah mewah itu gelap, berantakan, kacanya pecah semua, akhirnya dia pingsan.
1: Aduh.
0: Kabarnya sejak itu abangnya gak mau muter sekitar perumahan itu. Konon katanya ada yang bilang satu keluarga itu dirampok dan dibunuh. Dan ada juga yang bilang satu keluarga itu tiba-tiba hilang aja karena mereka jadi tumbal pesugihannya sendiri.
1: Ngeri banget. Menurut lo kira-kira si abang tukang nasi goreng itu bakalan berhenti jadi tukang nasi goreng gak ya?
0: Kabarnya tukang nasi goreng itu masih pingsan sampai sekarang.
1: Ya enggak dong, kelamaan dong baby.
2: Tapi gue kadang suka salut ya maksudnya sama orang yang berjualan tengah malam.
0: Iya
1: loh.
2: Mau gak mau. Maksudnya di luar hal-hal mistis segala macam mereka udah prepare dengan segala tindak kejahatan.
1: Iya.
2: Dengan segala antisipasi apapun itu di jalan. Ketika memang kayak kejadian kayak gitu kan kayak, enak nih ada yang beli segala macam tapi malah petaka gitu kan.
0: Itu orang yang jualan warkop 24 jam kan juga pasti banyak ceritanya.
2: Iya,
1: sebenarnya ya. Walaupun sih sekarang banyak yang bermunculan sih ya tukang bakso berbadan tegap ya.
0: Bawa hati
1: kan berbeda.

0: benar. Investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan.
1: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
2: Publik ingin tahu. Publik butuh kejelasan, Bang. Iya, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
3: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
1: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
3: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
4: Sahabat Suara, siapa sih yang gak suka belanja atau nongkrong sambil dapetin promo? Nah, kalau bayarnya pakai BRI, banyak banget keuntungan yang bisa kamu nikmati loh.
5: Yes, buat kamu yang hobi nonton bioskop, ini wajib dicatat. Setiap hari Kamis ada promo di XX1, beli 1 tiket deluxe dapat 1 tiket lagi dengan BRI debit atau BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 30 September 2026.
4: Mau belanja produk kesehatan dan beauty care di Watsons? Bisa banget, tinggal bayar pakai Kris Brimo dan nikmati cashback hingga 25.000 rupiah berlaku sampai 31 Agustus 2026.
5: Lagi cari sepatu, coba mampir ke Our Daily Dose, ada diskon hingga 150.000 rupiah dengan BRI debit dan BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 31 Oktober 2026.
4: Main di Time Zone juga makin seru ya. Beli 250 Tizo kamu bisa dapat 500 Tizo dengan BRI debit, BRI kartu kredit atau Kris Brimo yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2026.
5: Lagi renovasi atau belanja kebutuhan rumah di Asko, kamu bisa nikmatin diskon hingga 50% dan cicilan 0% hingga 12 bulan dengan BRI debit, BRI kartu kredit dan Kris Brimo, berlakunya sampai dengan 31 Juli 2026.
4: Sementara untuk pecinta makan sepuasnya, silahkan ada promo Kintan Buffet, diskonnya hingga 35% kalau pakai debit BRI dan BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 30 April 2027.
5: Jadi sebelum transaksi jangan lupa cek dulu promonya, siapa tahu belanja yang tadinya biasa aja jadi makin hemat.
4: Info lengkap mengenai berbagai promo spesial BRI bisa langsung kamu cek di bbri.id/promo-hot-offers.
5: BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
6: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
7: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
6: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
7: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
6: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Mumpung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
7: Bentar lagi dong, Bu. Ya udah deh, ayo bayar sekarang ya.
6: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
7: Siap, Bu. Ayo berangkat.
8: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
9: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: lokasi yang angker dekat-dekat rumah lo atau yang lo tahu.
1: Yes, ini ada Uut ya?
0: Yes, dia dia mau cerita sekitar kampusnya, jangan disebut. Pokoknya gak jauh dari sini.
1: Oke.
0: Itu emang banyak banget cerita seputar perhantuan. Dari kereta hantu, tukang kue putu hantu. Gua kuliah sastra. Ada satu gedung yang kalau udah maghrib gak boleh dipakai sama sekali.
1: Aduh, merinding.
0: Karena beberapa kali mahasiswa kesurupan atau melihat hal-hal goib ketika ada kelas malam di gedung tersebut. Infonya di tahun sebelumnya ada mahasiswa yang gantung diniri-niri di salah satu toilet gedung tersebut.
1: Aduh.
0: Emang hawanya beda aja itu gedung kalau udah mau maghrib. Bener banget sih Ut. Aku pernah datang ke sana sore menjelang sore deh ya. Emang agak
1: kenapa gitu ya?
0: Agak gimana gitu.
1: Apalagi di daerah danaunya tuh.
0: Itu dia kan. Yuk, siapa lagi nih?
1: Ini ada nih.
0: Ini Reti ya.
1: Mana sih? Oke, waktu SMA aku tinggal di asrama. Sering banget ada kejadian horor. Temanku pernah sampai pingsan. Katanya dia lagi tidur, tiba-tiba di sebelahnya ada cewek tidur. Rambutnya panjang sampai ngiket kaki temanku. Kalau aku sendiri pernah jendela kamarku diketok dari dalam kamar. Kebetulan asrama aku itu di bangunan Belanda. Oh ya, aku pernah tinggal di biara dan dalam satu gedung itu cuman aku sendiri yang tidur di situ. Tapi setiap malam selalu ramai, banyak suara perempuan-perempuan ketawa ketiwi kayak orang lagi ngerumpi. Tapi setiap tengah malam aku ke toilet nggak ada siapa-siapa. Ya orang lagi beli rujak di depan.
0: Takut ya. Kata Oli keren banget background horornya, nggak rugi nih kirim kopi. Iya dong. Kacil di belakang ada kaca tuh siapa ya? Itu ada tulisan suara dan aku tahu Tuhan Yesus yang menemani aku setiap hari. Apalagi setiap hari Jumat aku dikasih extra protection.
1: Extra protection, tebel nggak protectionnya?
0: Tergantung sih ya, sukanya yang mau seperti apa. Jangan tebel-tebel, yang penting tetap berasa.

0: warga Indonesia.
1: Kita masih nanya sama sahabat suara, ada nggak tempat-tempat yang kira-kira berhantu? Atau misalnya tempat-tempat angker di daerah rumah kamu?
0: Oke, ada Jelsen. Ntar gue ada satu pabrik lama, udah bertahun-tahun kosong. Yes. Katanya sih dulu pernah ada kejadian kecelakaan. Nah, warga sekitar sering banget dengar suara mesin nyala padahal listriknya udah diputus.
1: Nah, lo.
0: Gue sendiri pernah lewat malam-malam dan sumpah dari dalam pabrik kedengeran kayak suara orang lagi manggil.
1: Jelsen. Jelsen.
0: Bisa manggil Jelsen, bisa manggil
1: kiu-kiu.
0: Enggak sih ya.
1: Gitu.
0: Sejak saat itu gue kalau lewat sana mendingan ngebut. Iya sih.
1: Aduh, serem banget ya.
0: Iya sih.
1: Selamat sore untuk Nisa. Halo Kak Eja dan Kak Jil. Di dekat rumah gue ada rumah kosong yang udah lama banget gak ditempatin. Kondisinya juga udah serem banget. Rumputnya tinggi dan jendelanya banyak yang pecah. Yang bikin merinding, warga sekitar suka lihat lampu di atas nyala tengah malam. Padahal rumah itu udah gak punya listrik. Pernah juga ada tetangga gue yang penasaran masuk. Katanya baru beberapa langkah langsung dengar suara anak kecil ketawa dari dalam.
0: Aduh, duh. Alingas.
1: Itu kayaknya sih ada yang numpang tidur situ.
0: Aling males.
1: Bawa anak.
0: Masih bisa kita bacain ya. Kak Eja, ini cinta tempat angker. Gue punya cerita soal rumah sakit lama yang udah gak dipakai.
1: Aduh.
0: Katanya dulu ada beberapa pasien yang meninggal di sana. Iya, namanya juga rumah sakit ya. Makanya tempatnya sekarang dibiarkan kosong.
1: Ya.
0: Teman gue pernah lewat depan gedung itu sekitar jam 2 pagi. Lihat sosok perempuan berdiri di jendela lantai 3. Besoknya dicek dong. Jendela itu ternyata gak bisa dibuka. Lantainya juga udah gak ada akses untuk naik ke sana.
1: Guys, gue tuh kalau dengar cerita ya, gue kan suka visual orangnya ya. Ini serem banget ini.
0: Maka dari itu, ya old abandoned hospital, rumah sakit yang udah lama, yang udah gak ada tempat, yang udah ditinggalkan ya. Mungkin kan energi-energinya kali ya.
1: Tapi inget gak waktu itu, kalau gue gak salah Dunia Malam itu episodenya ada di Lawang Sewu, Semarang. Itu kayaknya videonya viral banget dan sampai sekarang juga masih berkeliaran. Jadi ada satu lorong. Ada bapak-bapak yang kabarnya meninggal. Kita doakan yang terbaik. Dia melihat kayak ada satu sosok gitu lewat di sela-sela pintu.
2: Ya. Di belakangnya.
1: Okay. Dan dia kayak langsung kayak, oh ampun, lambaikan tangan ke kamera gitu. Dan kabarnya setelah itu bapak itu sakit dan akhirnya berpulang.
0: Oh wow.
1: Itu serem banget
2: sih. Tapi memang tadi balik lagi ya, ke rumah sakit tuh banyak banget kejadian-kejadian yang memang pada dasarnya memang rumah sakit.
0: Iya,
1: rumah ya sakit.
2: Kan? Gue jadi punya cerita di salah satu rumah sakit terbengkalai. Rumah sakit milik negara bisa gue bilang. Tapi berbentuk yayasan.
0: Okay.
2: Itu gak jauh dari daerah Gedung Sate dan sekitar.
1: Gedung Sate, Bandung.
0: Ya?
2: Itu sampai detik ini pun itu masih terasa seram. Walaupun di sekitarnya udah ada kafe.
0: Udah cakep lah ceritanya.
2: Iya, tempat nongkrong anak muda segala macam, malam minggu dan lain-lain. Tapi itu gue gak tahu kenapa kalau muter balik kendaraan
1: serem lewat searah
2: situ. Kayak set. Mas. Nyolek gitu loh kayak.
1: Serius nyolek?
2: Nyolek benar-benar kayak, ya maksudnya kayak tadi kan di awal gue udah bilang kan, ketika makhluk astral yang tak kasat mata itu berkenalan dengan kita dengan caranya
1: punya cara
2: sendiri. Kalau kita kan berkenalan ya udah mengapain tangan, say hi segala macam.
1: Kalau ngedip-ngedip mata.
2: Kiu-kiu-kiu.
0: Masih zaman ya. Baik-baik.
2: Mereka kan nyolek gitu kan, nyolek segala macam. Menghadirkan bahwa, saya ada di sini.
1: Itu pas nyolek-nyolek terus kamu lihat ke belakang kayak, Bang, cuangki bang?
2: Enggak gitu.
0: Itu jualan dong kalau kayak gitu.
2: Kalau itu cuangki depannya, justru itu yang terbalik itu. Yang bikin serem karena di sekitar area tersebut tuh pohonnya masih gede.
1: Aduh, ya ngerti Bandung.
2: Masih oke segala macam. Dan Bandung kan rindang dan
1: Iya.
0: Udahlah kosong atau tempat-tempatnya pernah ditempati, kita berasa angker, ditambah lagi... Apa namanya, pohon-pohon Kamboja, aduh, pohon-pohon
2: dan
0: gede.
2: Dan ada satu taman juga kan yang ada pastur yang sampai nengok segala macam itu.
1: Apa itu? Itu gak tahu deh gue. Pasturnya nengok?
2: Iya, konon katanya kalau kita lewat dia, pasturnya diem, pamer doang. Tapi banyak yang mensinyalir bahwa foto itu nengok ngeliatin ke
0: kita. Dayung. Aduh takut deh, aduh takut. Ada yang bertanya pasturnya yang pegang Bible, terus rumah sakitnya apakah itu yang disebut? Benar.
2: Dekat sekolah lah.
0: Dekat sekolah lah.
2: Dan sekarang udah banyak maksudnya travel lewatin tempat tersebut.
0: Iya. Kan?
2: Travel dari Jakarta.
0: Iya. Enggak enak soalnya kalau kita sebut apa tuh namanya huruf depan gitu ntar pada ketebak lah, iya kan?
1: Pasturnya pas lu lewat dia nengok. Mm-mm. Terus dia bilang,
0: apa?
1: Udah gereja belum?
0: Ya astaga.

0: bagasi, main bagasi ya. Bener gak sih?
1: Betul, kata-katanya gak boleh diucapkan di satu tempat, tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola,
1: Tapi
0: gak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yo ini diucapin sama Cia. Boleh diucapin di lapangan bola, Tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yo bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
0: Itu kalau masa
1: penyakitnya suruh nambah.
0: Atau kalau gak obat bius, yuk bisa ya tambah lagi ya. Wah, wow, gak bangun-bangun itu pasti ya. Ada Roni nih di
1: banyak. Gue mau bacain WhatsApp lagi ya. Malu.
0: Malu. Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola tapi gak boleh diomongin di rumah sakit? Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
0: Apa nih kalau boleh?
1: Bola apa
0: bola
1: nih?
0: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.
2: Satu
0: bolanya.
2: Satu kan cadangan, bola cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11, ada 11, ada 11. Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
1: Astagfirullahaladzim, masa di rumah sakit bilang mampus. Kalau di lapangan
0: sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
1: tapi kalau di lapangan bola juga nggak boleh. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya.
0: Ada kan kita kan suka kebablas, mampus lo gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus lo.
1: Coy.
0: Emang udah pada hampir mampus.
1: Bener.
0: Gak boleh.
1: Iya benar. Ya
3: kan? Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru.
3: Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: 100% mata air alami.
1: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
2: Iswara.

0: masih dengerin.
1: Iya nih, obrolannya makin seru. Sambil beli makan kali ya.
0: Wah, ide bagus tuh. Sekalian beliin gue juga dong.
2: Yes, kami kembali hadir di jam terakhir ya. Yeay. Tentunya di 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, barengan Reza Bima dan juga Jill Vandis.
3: Betul sekali, dan seperti biasa ini kan ada pembacaan zodiak-zodiak ya. Tapi betul, sebelum kita bacain zodiak, kalau kamu lagi ada di jalan, lagi di deket Puri Indah Mall,
2: oh nice,
3: langsung aja ke Indokustik X JBL Voice Hunt. Yes. Ini dimeriahkan dengan live broadcast Nongkrong Bareng Beril dan special performance dari siapa?
2: Dari Ranger dan juga Wayang. Serta ada karaoke session led by Beril Rasandavi.
3: Ah, langsung aja di Puri Indah Mall. Cus. Hari ini nih, jam segini nih udah mulai
2: yes,
3: nih.
2: Yes, udah sana buruan yuk.

0: Jakarta, suara warga Indonesia. Kembali hadir Reza Bima, Jill Vandis, dan bukan Ricky Horoskop. Tidak ada Ricky Horoskop hari ini, adanya horoskop dari kami.
1: Yes, betul sekali. Setiap hari Jumat kita itu akan membacakan horoskop-horoskop kamu, yes. Ya. Siapa tahu pembacaan dari kami ini bisa membantu kamu untuk minggu depan nih, sahabat suara.
0: Yes, Aries.
1: Yuk.
0: Minggu depan kamu bakalan gercep banget. Sampai masalah belum selesai,
1: iya,
0: udah kamu tinggalin.
1: Loh.
0: Ya. Hati-hati, jangan sampai semangat lebih cepat daripada otak mikir.
1: Betul, kita lanjutkan ke Taurus. Dompet lagi butuh kasih sayang.
0: Ya.
1: Sementara godaan belanja sih datang tanpa diundang. Kalau lihat diskon, pura-pura gak kenal dulu aja dah.
0: Boleh banget ya. Gemini, ide kamu lagi rame banget. Kayak grup chat keluarga lah pas ada gosip baru. Pilih satu aja ya yang paling masuk akal ya. Jangan semuanya dikerjain sekaligus ya Gemini ya.
1: Yes, kalau Cancer sih mood minggu depan gampang berubah ya. Dari ketawa bisa jadi tiba-tiba detektif hubungan.
0: Alamak.
1: Jangan terlalu cepat curiga. Belum tentu chat iya dalam tanda kutip punya makna tersembunyi.
0: Nah itu kalau iya-iya aja, oke-oke aja. Jangan tiba-tiba lo didapet, lo dapet WhatsApp. Iya.
1: Iya.
0: Kayak, nih artinya. Ih langsung kasih kunci kamar nih kayaknya.
1: Nah iya, jangan iya yang enggak.
2: Suara santai. Bareng Jill,

0: kemasan mata air alami.
1: Sahabat Suara, siapa sih yang gak suka belanja atau nongkrong sambil dapetin promo? Nah, kalau bayarnya pakai BRI, banyak banget keuntungan yang bisa kamu nikmati.
2: Yes, buat kamu yang hobi nonton bioskop, ini wajib dicatat ya. Setiap hari Kamis ada promo di XX1. Beli satu tiket deluxe, dapat satu tiket lagi dengan BRI debit atau BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 30 September 2026.
1: Mau belanja produk kesehatan dan beauty care di Watsons? Bisa banget. Tinggal bayar pakai Kris Brimo dan nikmati cashback hingga 25.000 rupiah, berlaku sampai 31 Agustus 2026.
2: Lagi cari sepatu? Coba mampir ke Our Daily Dose, ada diskon hingga 150.000 rupiah dengan BRI debit dan BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 31 Oktober 2026.
1: Main di Time Zone juga makin seru loh. Beli 250 Tizo, kamu bisa dapat 500 Tizo dengan BRI debit, BRI kartu kredit atau Kris Brimo yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2026.
2: Lagi renovasi atau belanja kebutuhan rumah di ASKO, kamu bisa nikmatin diskon hingga 50% dan cicilan 0% hingga 12 bulan dengan BRI debit, BRI kartu kredit, dan Kris Brimo, berlakunya sampai dengan 31 Juli 2026.
1: Buat pecinta makan sepuasnya, ada promo Kintan Buffet dengan diskon hingga 35%, pakai debit BRI dan BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 30 April 2027.
2: Jadi sebelum transaksi nih, sahabat Suara, jangan lupa cek dulu promonya. Siapa tahu belanja yang tadinya biasa aja jadi makin hemat.
1: Info lengkap mengenai berbagai promo spesial BRI itu bisa kamu langsung cek aja ya di bbri.id/promo-hot-offers.
2: BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
3: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas-pajak-jakarta.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
5: Warga Indonesia
6: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Cermasi 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, bersama Jill Vanis dan Reza Bima. Buat kamu yang adalah Leo, Virgo, Libra, sama Scorpio, mau dibacain apa enggak?
1: Ya mau lah, ini kita mulai dari Leo dulu ya.
0: Yes.
1: Pesonamu itu lagi naik dan orang-orang mulai memperhatikan.
0: Cakep.
1: Nikmati spotlightnya, tapi jangan sampai kaca sendiri ikut kamu aja ngobrol. Loh.
0: Cari
1: ini
0: temen.
1: Kok stres ya?
0: Cari temen ya.
1: Oh enggak ya?
0: Jangan, iya makanya, oh, jangan iya. Lo aja ngobrol kaca ya. Hai sesama Virgo, this is our month.
1: Yes.
0: Ya itu sih, gue sendiri yang ngomong. Lu tuh bakalan sibuk membenahi hal-hal kecil yang sebenarnya gak terlalu penting. Kata siapa semua hal penting? Sesekali biarkan sesuatu berantakan, hidup gak langsung kena kiamat. Aduh sulit.
1: Tapi sulit yaudah deh. Bener tuh, okay. Tapi yaudah lah ya. Libra, minggu depan kamu bakal
2: mau pilih yang mana aja sih boleh aja. Asal jangan sampai keputusan makan siang butuh waktu 3 jam.
0: Khusus kamu yang Scorpio, katanya ke musiknya kekencengan Bang Eja.
1: Oh maaf.
0: Oke, okay.
1: Yeah.
0: Insting kamu Scorpio lagi tajam banget. Tapi gak usah sampai jadi FBI mode ya. Gak semua orang yang online tengah malam itu lagi hiding sesuatu, menyembunyikan sesuatu. Enggak, dia lagi online aja gak bisa tidur.
1: Cocok emang Scorpio jadi agen CIA.
0: Boleh.
3: Di Suara Jakarta, suara santai. Cuman bareng Jill dan Reza. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Gak Indonesia, pas banget tadi itu katanya yang buat Virgo gak langsung kena kiamat kok gitu.
1: Iya, aku belum pijit ini mixernya.
0: Yuk kita bacain Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces. Yuk. Tidak menerima pengulangan ya.
2: Ya.
0: Kalau ntar minta pengulangan, gue kasih Chris Code gue.
2: Dengarkan baik-baik, yuk.
0: Sagi,
2: yuk.
0: Jiwa petualangan lu mulai kambuh, pengen pergi-pergi jauh. Masalahnya ya, saldo rekening pendapatnya beda sama planning lo tersebut.
2: Oke, hemat dulu dah. Capricorn ya. Capricorn.
0: Apa? Coba. Tenang. Capricorn. Gak apa-apa, sesekali biarkan semua berantakan.
2: Capricorn.
0: Oke. Okay.
2: Produktivitasmu lagi tinggi.
0: Ya.
2: Sampai kerjaan terasa seperti punya rumah kedua.
0: Aduh.
2: Ingat, rebahan bukan kemunduran, tapi itu maintenance.
0: Nih, cocok banget untuk Capricorn-Capricorn yang ada di kantor ini ya.
2: Asli.
0: Aquarius.
2: Ya.
0: Ide-ide absurd tapi brilian itu bakalan muncul secara tiba-tiba. Jangan langsung lo anggap aneh. Bisa jadi beberapa bulan lagi orang lain malah ngomong, ih, gue udah kepikiran dari dulu.
2: Jadi ketika ada ide absurd tiba-tiba, langsung aja sikat.
0: Yes,
2: iya kan?
0: Ya. Terus yang terakhir,
2: Pisces.
0: Coba didengarkan.
2: Hati lagi gampang baper dan suasana romantis terasa di mana-mana. Dengar lagu galau sedikit, jangan langsung merasa hidupmu masuk ke ending film.
0: Ya, lagu ya baper galau sih. Jangan ya.
2: Iya, iya.
0: Jadi kesimpulannya untuk keseluruh 12 horoskop, dompet tetap harus dijaga ya dari serangan diskon yang bertubi-tubi 77 masuk bulan 7. 88. Salah gua.
2: Iya.
0: Iya kan?
2: Nah, overthinking sebaiknya dikurangin karena belum tentu semua hal yang punya kode rahasia. Belum tentu semua hal punya kode rahasia.
0: Produktif boleh, semua sahabat suara, jangan lupa ya, tubuh juga punya tombol istirahat.
2: Dan yang paling penting, minggu depan bakal lebih seru kalau dijalani santai dan gak terlalu serius.
3: Kerjaan belum kelar, PLFter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: ini.
1: Udah nonaktif.
2: Udah
1: dilututin, udah dilututin, lututin sampai sekarang udah nonaktif.
3: Udah gak berfungsi kalau
2: enggak. Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
3: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
2: Anjay, keren.
3: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke ya. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
2: Si tua bangke itu. Dan konon katanya itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin, udah dilututin, lututin sampai sekarang udah nonaktif.
3: Udah enggak berfungsi kalau enggak salah ya.
1: Udah enggak bisa.
2: Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
1: Radal, itu radal. Entar gue jenggut nih dari belakang nih.
3: Aduh.
2: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
1: Kenapa, Pak?
2: Dia ke bawah terus.
1: Terus dia ya.
2: Dia tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
3: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
1: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
2: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
1: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek.
2: Rudal lembek.
1: Karena nonaktif tadi.
2: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya.
2: Keras. Dan kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
3: Fluffy.
2: Fluffy.
1: Seneng banget lagi dia ngomongnya.
4: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus Suara Seru
4: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
5: Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Sini mau ke Mall Puri Indah, Kak.
1: Mall Puri Indah karena ada Beryl yang akan lead karaoke di sana.
0: Betul sekali.
1: Ada Rangers, ada wayang. Dan betul, pastinya kamu bisa melihat speaker-speaker keren dari JBL.
0: Bener, jadi ada Indoacoustic X JBL Voice Hunt dimeriahkan dengan live broadcast nongkrong barengan Beryl. Dan yes, tadi juga udah dibilang sama Reza ya, special performance dari Ranger dan wayang. Ya. Kalau kamu kesana itu udah dimulai dari tadi jam 5. Yo. Itu ada karaoke session. Yang mimpin adalah adek Beryl Rasan Davi.
1: Betul, Beryl dengan calontong ya kalau gak salah
0: dong,
1: ya.
0: Enggak dong, Beryl aja dong. Jangan. Kita-kita aja sih ada Rangersnya Iswara yang menemani ya.
1: Betul sekali. Dan seperti biasa kita akan ketemu lagi hari Senin. Terima yes, kasih banyak sudah bersenang-senang dari jam 4 sore tadi.
0: Betul.
1: Dan terima kasih seperti biasa ada sahabat-sahabat suara yang wah setia banget ini di TikToknya ya.
0: Benar banget. Thank you so much.

0: FM Isuara.
1: Isuara.
0: Isuara. Suara warga Indonesia.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: event.
1: Semua baik banget.
0: Aktivitas yang banyak banget kita harus lakukan sampai hari Minggu.
1: Iya, baik banget.
0: Iya, berarti nanti kalau sahabat suara mungkin gak mendengar kita dari hari Rabu, itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
1: Iya, gitu. I love you, Butika. Terima kasih Butika. Liburnya. Bagi Gina dan Ginos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih, pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang, aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana, gak ketemu. Suami bilang, ibu di mall mana sih?
0: Mungkin sang istri di mall Kelapa Gading, sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue, mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan? Gitu.
1: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
0: Iya kan aku bilang, mas aku turun lagi karena utak kebangun. Lah kamu dengernya apa?
1: Aku gak denger apa-apa.
0: Itu gak miskom. Emang lu kagak denger Rizky.
1: Atau mungkin
0: main cabut aja.
1: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, utak tidur gitu. Jadi kamu, aku kira kamu mau tidurin utak di belakang gitu. Yaudah, harus makanya sebelah kiri kan, gue nyetir sebelah kiri tuh kosong. Gue kira dia di belakang duduknya nidurin utak karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut saya dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang, baru gue lihat kaca spion. Kok gak ada orang? Suster aja bilang, pak ibu gak ikut pulang.
0: Ada suster waktu itu hari pertama ya.
1: Hari pertama kerja.
0: Kayak du jalan aja gitu
1: berdua. Emang pendiam banget.
0: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk hidup
1: lama,
0: kita.
1: Lama suster ya itu kan? Lama.
0: Udah lah kalau gitu kita pamit aja yuk.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: Selamat malam Puri Indah Mall. Maras. Kembali di Indo Acoustic by Iswara X JBL Voice Hunt bersama saya Beryl Rasan Davi selaku MC hari ini. Sapa-sapa dulu yang di depan. Halo kakak-kakak, apa kabar? Jadi teman-teman mau ngingetin sekali lagi, Grand Final JBL Voice Hunt itu akan ada di tanggal 2 Agustus hari Minggu. Lokasinya tetap ada di Puri Indah Mall dan ini gratis untuk umum. Jadi mungkin teman-teman disuruh pulang, udah ada suaranya. Teng. Ah. Oh, belum. Oke. Jadi teman-teman, aku juga pengen menyapa sahabat suara yang lagi dengerin di mobil. Selamat malam dan selamat sore juga. Aku enggak tahu nih tayangnya akan kapan di radio, tapi aku pengen ngucapin selamat mendengarkan interview aku bersama guestar yang akan tampil di malam hari ini. Ada Ranger dan juga Wayang. Tepuk tangan sekali lagi buat dua guestar akan tampil. Dan nanti semuanya Puri Indah Mall, kita akan karaoke bareng. Setuju? Iya. Ada kereta guys, mau pulang dulu gua rasanya.
1: Oke.
0: Ini kan kita ini kan sedang ada di fase, mungkin buat teman-teman yang masih muda, sahabat suara ini fase mencari jati diri. Jadi mungkin kayak Adem pernah ngalamin fase ketika hidup lagi berat-beratnya, banyak tekanan, masih ragu, tapi kita cuma bisa bilang, ya udah enggak apa-apa, jalanin dulu aja, iya kan? Betul? Betul. Oh, mau cerita gak sama aku nanti di atas panggung? Oh, mau katanya. Oh, nanti aja. Oke. Nah, kalimat sederhana yang kayak tadi aku bilang, jalanin dulu aja, bertahan dulu aja, itu diwakili oleh Ranger lewat EP terbaru mereka, judulnya Masa Depan Kita. Selamat untuk Ranger atas EP barunya. Masa Depan Kita, gokil. Ini dulunya sebenarnya Ranger ini kan namanya R-A-N-G-R sekarang. Dulunya tuh ada R-A-N-G-E-R. Nah itu ada perubahan nama guys. Dan selain perubahan nama tersebut, Ranger juga ada single andalan judulnya Bertahanlah. Ini bicara soal perjuangan, harapan, yang pokoknya garis besarnya anak-anak muda lah yang lagi nyari jati dirinya lewat permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh kita semua. Jadi biar lebih dive deep get into lagu-lagu mereka dari Ranger ini, aku akan memanggil langsung kepada Ranger untuk ngobrol-ngobrol sama aku di atas panggung. Ladies and gentlemen, please welcome, this is Ranger. Ini sekalian kita kenalan ya penonton ya, boleh nih mampir-mampir. Ini buat yang lagi labil-labil ya kan, yang oh iya mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang kayak, anak aku udah mulai gede lagi nyari jati diri. Nah, nih Om, Tante nih, lihat nih obrolan kita nih. Halo, Mas. Memang. Ngolah dulu, memang. Makin tegap, makin gagah, makin sehat lah. Silakan duduk.
1: Kita di sofa nih.
0: Kita di sofa. Masnya di sofa. Aku di sini aja. Aku drummer soalnya. Ini kan kursi drum. Ini berdua aja.
1: Berdua
0: aja. Mungkin boleh kenalan sama teman-teman di Puri Indah Mall ini.
2: Oke, halo JBL Han Voice dan selamat sore di pengunjungnya hari di Mall Puri Indah Mall. Kenalin, kita Ranger, ada gue Lingga di vokal, synthesizer, juga
3: Dias
0: gitar. Ini berdua aja berarti ya?
2: Berdua aja.
0: Oke, ini banyak yang nanya soal perubahan nama. Oke. Okay. Orang kalau ganti nama tuh misalkan kayak aku gitu, misalkan aku bikin band namanya Beryl Band gitu ya. Terus aku ganti jadi Agus Band. Gantinya tuh senama-namanya gitu ganti. Tapi kenapa dari Ranger yang R-A-N-G-E-R, E-nya dihilangin? Nah itu coba bisa jelasin tuh.
2: Oke, kalau ngomongin nama pasti bicaranya adalah brand. Nah jadi ya kayak JBL kan kita udah denger dari udah lama ya
0: Mas. Wih, Beryl. Sumpah speaker kita JBL semua. Top. Di rumah.
2: Besok resign deh kita.
0: Iya dong, bisa aja nih Mas.
2: Jadi ketika bicara brand ya pasti kan itu yang paling penting.
0: Ya.
2: So karena ini band, tadi kita bicara brand, kalau misalnya ganti nama usualnya kan orang bubur merah, bubur putih, atau enggak penetapan pengadilan kalau hari ini kan.
0: Waduh,
2: berat. Nah, tapi kalau misalnya jujur. Band, kita bicaranya adalah bagaimana kita ngubah nama untuk rebrand. Untuk bicara reputasi yang baru, image yang baru, seperti itu.
0: Nah kenapa, nah kalau misalkan menilai tujuan adalah untuk reputasi yang baru gitu ya. Untuk eskalasi gitu secara reputasi, kenapa jadi Ranger? Maksudnya apakah sekarang kan judul lagu kan ada yang caps lock semua, iya gak sih, yeah, di Spotify, yeah, yeah, gitu-gitu, yeah, yeah, kan, itu gimana?
2: Maksudnya nama band kita juga caps lock semua, Mas.
0: Benar, benar. Lagu-lagunya Rich Brian tuh, yeah. Nicky gitu-gitu kan rata-rata caps lock. Kenapa? Ada pertimbangan kah?
2: Iya, balik lagi ketika konteksnya tadi kita rubah karena ini adalah band, juga kita juga benar-benar eksperimen secara musik, dan dari awalnya ada beberapa orang sampai jadinya dua orang, dinamika, jadinya kita ya, rebrandnya buat jadi Ranger.
0: Bukan ke kita ke Gunung Kawi aja gitu,
2: nggak, kali waktu nanti. Pesugihan itu nanti.
0: Enggak ya, enggak ada kayak gitu. Berarti sekarang kalau misalnya dibilang Ranger ini punya warna lebih ke alternatif rock.
2: Alternatif rock.
0: Yang terbilang atmosferik lah. Nah, kalau dibandingin sama karya-karyanya Ranger yang sebelumnya gitu, bagian mana yang paling kerasa ini kayaknya kita banget deh, Ranger banget deh.
3: Kita lebih nguatin di lirik lagu.
0: Yes.
3: Terus kesenangan musik lebih explore gitu, lebih bereksplor aja, kita mau ngaransemen atau ada ide-ide apa yang baru, ya kita explore di situ gitu.
0: Nyari idenya biasanya dari mana-mana aja, Mas? Maksudnya apakah
3: idenya dari... ya kadang kehidupan sehari-hari.
0: Oh, relate gitu, sama kehidupan relate sehari-hari aja. Coba mention kehidupan sehari-hari yang masih ada di kepala, yang relate sama beberapa lagu dari Ranger, misalkan apa?
2: Sederhananya ya,
0: keluarga atau gimana gitu?
2: Keluarga, BBM naik.
0: Ah! 17
2: listrik
0: deh.
2: Susah.
0: Hah?
2: Listrik susah.
0: Listrik susah.
2: Pemadaman ya enggak sih? Kenal sih enggak? Kemarin kenal enggak Mas Bedo?
0: Enggak. Aku kan papi kan punya tambang.
4: Sebagai.
0: Gawat ya. Aku enggak ngerasain listrik-listrik itu mati enggak.
2: Enggak
0: ngerasain ya?
2: Atau enggak listrik tweet gitu kan.
0: Baru semalam.
2: Oh, baru semalam.
0: Token kok sisa 15 ya? Gitu. Biasanya 80 tapi indis ekonomi token 10. Ingat enggak token listrik kalian berapa terakhir? Yang pakai token, angkat tangan yang pakai token. Oh, enggak ada, orang have semua.
2: Orang have. Dan mudah-mudahan semuanya rezeki lancar.
0: Amin, ya. Amin. Pokoknya semoga Iswara sama JBL makin sukses. Amin. Semoga acara nih lanjut terus, amin. Lanjut ini acara terus. Pertama loh, Mas.
2: Iya dong.
0: Iya. Ranger abis mampir ke Iswara kemarin ya?
2: Iya.
0: Iya, gimana? Mampir-mampir ke Iswara seru enggak?
2: Seru banget. Dan pasti ada MD kenamaan yang catchy banget. Kak Berita, halo.
0: Kalau di film Avatar, ini Aang-nya. Oh. Aang.
3: Tokoh utama ya?
0: Tokoh utama,
2: center legend. Center dari segala center.
0: Zap, itu.
2: Paprita. Sebagai daripada sebagai gitu ya?
0: Iya, sebagai daripada sebagai. Kepada YTH, nah itu.
2: YTH ya, yang mulia juga ya?
0: Yang mulia semuanya lah. Pokoknya kalau di pidato-pidato sekolahan, paling atas nama beliau. Kepsek Prita, itu. Tapi aku mau ngucapin selamat sekali lagi buat Ranger atas EP terbarunya. Masa depan kita, tepuk tangan untuk EP terbaru. Sudah available di semua music platform ya?
2: Sudah ada di semua music platform, bisa didengerin. Paling banyak kan ya kita gak jualan lah ya, pokoknya di semua digital streaming semua ada.
0: Iya, atau kalau mau lebih simple, dengerin suara aja.
2: Itu yang paling penting.
0: Kalau di rumah nyetel radio, dengerinnya speakernya pakai apa sih?
2: JBL.
0: Ah, itu.
2: Bagi. Tapi serius, Bluetooth speaker gue semuanya JBL.
0: Serius?
2: Semuanya JBL.
0: Dan bagus kan, Mas?
2: Bagus.
0: Apa yang lo rasain dari pakai JBL?
2: Ya soundnya jernih, bassnya oke.
0: Iya. Dijual gak? Aku mau beli dong, aku bayarin.
2: Ntar ya, belum sign.
0: Oh ya. Oke, kita ngobrolin soal EP terbaru dari Ranger, masa depan kita. Boleh dijelasin tentang apa sih ini?
2: Bicara masa depan kita ini kan tadi balik lagi karena kita konteksnya bicara kehidupan, kita bicara journey, bicara perjuangan semuanya. Makanya kita bicara adalah masa depan kita yang lebih proper, lebih baik lagi. Dan tentu sebetulnya ini bocoran juga. Dan khusus di suara nih kita ada bocoran mau bawain satu lagu yang kita mau rilis bulan depan. Gitu, jadi masa depan kita tuh nanti akan journey-nya masuk ke menuju dunia baru.
0: Oh, kayak universe-universe baru
2: jadi
0: gitu.
2: Jadi sustain ya? Sih sebetulnya, kita bikin cerita sih sebetulnya.
0: Ini ini akan dibawain. Kapan dibawainnya?
2: Di sini nih.
0: Di sini, abis ini.
2: MD kenamaan kita.
0: Exclusively di Puri Indah Mall. Tepuk tangan buat Ranger. Exclusively di Puri Indah Mall. Output speakernya JBL. Tepuk tangan buat JBL. Gokil. Gokil JBL. Gue baru pertama kali loh, Mas. MC.
2: Oh gitu.
0: Maksudnya MC
2: pakai soundnya JBL gitu.
0: Enak
2: banget ya.
0: Enak ih.
2: Tadi dari situ dengar suara Mas Beryl juga clear banget.
0: Kayak suara ganteng-ganteng gimana gitu ya.
2: Tinggal nanti kan denger yang curhat ya.
0: Iya, nanti ada. Aku tunggu ya. Bohong. Katanya bohong. Oke, abis ini bakal bawain beberapa lagu, Mas. Abis ini mau bawain?
2: Empat lagu.
0: Oke. Dan Aku juga pengen ngucapin selamat datang di Indoakustik X JBL Voice Hunt. Untuk kamu yang lagi dengerin di mobil, yang lagi dengerin di rumah lewat aplikasi atau website, atau mungkin dari radio mobil ya, di Suara 101,4 FM. Jadi kita ngobrol-ngobrolnya tadi udah, tapi teman-teman sekarang bisa menyaksikan langsung penampilan dari Ranger dan juga EP terbarunya Masa Depan Kita. Jadi Puri Indah Mall dan sahabat Suara di Mobil, mari kita sambut, ini dia Ranger.

Mimpi. Selamat sore Purinomo, selamat sore JBL Voice Hunt dan juga Indokustik Iswara Radio. Selamat sore Kakak Prita dan semuanya. Tadi lagu Amin Pen, siapa yang lagi Amin Pen? Ada yang lagi patah hati? Ah, di lagu berikutnya kita mau ngobrolin Bertahanlah. Bertahan ini sebagai single pertama kita. Kenapa Bertahanlah? Karena memang waktu itu kita momennya menghadapi momen yang religi ya. Tapi ini juga bisa mewakili semua hal. Ketika konteksnya kalau gimana, tadi ya listrik mati, BBM mahal lagi semuanya, PHK dan lain-lain, apapun ceritanya, bahwa dan apapun background semua pengunjung yang ada di sini, selalu percaya bahwa Tuhan tidak akan memberikan beban di luar kemampuan umatnya. Bertahanlah.

0: 100% mata air alami.
1: Kalau kamu lagi nyari karya lokal yang melengkapi gaya kamu sehari-hari, langsung aja datang ke Lokalis. Lokalis merupakan persembahan dari Market and Museum yang menghadirkan perayaan kreativitas lokal dan tempat berkumpulnya brand-brand Indonesia, baik yang sedang berkembang maupun yang telah dikenal luas, untuk memperkenalkan karya terbaik mereka kepada masyarakat. Ada lebih dari 140 brand pilihan yang menawarkan beragam kategori, mulai dari fashion, aksesoris, kecantikan, home living, lifestyle, produk anak hingga kuliner lokal. Pokoknya, setiap sudut Lokalis akan menghadirkan pengalaman baru yang layak untuk dijelajahi. Yuk, bergabung selama 4 hari penuh untuk berbelanja, menemukan inspirasi, dan merayakan kreativitas brand-brand lokal Indonesia. Lokalis akan berlangsung dari 30 Juli sampai dengan 2 Agustus 2026 dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam di Lippo Mall Kemang. Dan acara ini gratis. Jangan lupa juga follow sosial media @marketmuseum untuk tahu update terbarunya.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Suara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Oke, tadi udah ngobrol-ngobrol.
1: Aku pengen ini dong bikin sapaan khas Purindah Mall. Jadi kalau misalkan aku bilang Purindah Mall mana suaranya, teman-teman bilang Purindah Mall, au gitu ya. Purindah au gitu ya. Nggak jadi deh, gue merasa nggak pede barusan. Kita tarik lagi aja jokes itu. Teman-teman akan menyaksikan penampilan dari Ranger dan juga EP terbarunya Masa Depan Kita. Dan nanti selain ini aku juga masih ngobrol-ngobrol sama tamu kita yang selanjutnya. Mungkin warga-warga yang gimana ya ngomongnya ya. Ini tuh sebenarnya sebuah band yang pada eranya, nggak usah kagak nggak gitu. Mungkin teman-teman di sini tahu salah satu lagu dari beberapa lagu dari band yang akan tampil setelah Ranger. Tapi nanti aku revealnya nanti siapakah band tersebut. Ya di poster juga udah ada sih. Ada special performance dari Wayang. Tepuk tangan buat Wayang sekali lagi. Dongeng sebelum tidur, tahu gue. Nanti kita akan nyanyi bareng. Dan setelah penampilan dari Wayang juga ada karaoke party eksklusif untuk Puri Indah Mall. Dan jangan lupa teman-teman tanggal 2 nanti, tanggal 2 Agustus datang ke Puri Indah Mall karena ada Grand Final JBL Voice Hunt. Buat yang bertanya-tanya, JBL Voice Hunt itu apa sih? Ini tuh kompetisi bernyanyi gitu, teman-teman, yang diselenggarakan oleh JBL Entertainment. Ini wadah untuk penyanyi-penyanyi yang gifted atau berbakat ya. Nanti siapa tahu bisa jadi bintang selanjutnya gitu. Dan tentunya ini berkolaborasi sama Iswara 101,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Dan eventnya gratis ya, teman-teman ya. Boleh semuanya yang di pojok-pojok merapat, kita akan nyanyi bareng sama Ranger. Penasaran juga sama EP terbarunya Masa Depan Kita yang bercerita soal masa depan kita tuh gimana sih sebenarnya nanti. Apakah ada sesuatu yang bisa kita jumpai yang mungkin kita tidak pernah expect dari awal? Langsung saja abis ini buat teman-teman yang lagi di mobil juga. Ini BTW, ini siarannya juga kita siarkan langsung di 101,4 FM ya. Bisa didengarkan di website atau di TikTok iswara.network. Dan juga langsung dari radio-radio kesayangan kalian di mobil, di motor, di Harley mungkin ada radionya, bisa langsung didengar. Dari Ranger, sudah siap? Oke. Aku mau absen sekali lagi. Purindah Mall, mana suaranya? Kurang kencang. Purindah Mall, mana suaranya? Kedengeran sampai pojok loh JBL suara. Sampai atas, halo? Woi, baru pulang sekolah langsung ke Purindah Mall nonton JBL Voice Hunt. Gokil. SMA mana bro? SMA mana? Oh, gak sekolah? Ah, bolos. Dia rela bolos sekolah demi nonton JBL Voice Hunt sama Iswara. Gokil, gokil, gokil. Nanti semuanya merapat ya, Di? Kabur. Emang gue copet. Bukan ya, di Purindah Mall ini. Ini Purindah Mall ini tempat nongkrong kita dari dulu. Tepuk tangan sekali lagi buat Purindah Mall. Gokil. Udah, oke teman-teman. Purindah Mall sekali lagi. Mari kita sambut, ini dia penampilan dari Ranger.

0: Kita dari Ranger. Thank you, JBL.
1: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.
2: Kamu sangat berarti, istimewa.
3: North Star Entertainment mempersembahkan konser 30 tahun Project Pop. Forever Young, Forever Fun. 30 tahun berkarya, menghadirkan tawa dan menemani begitu banyak cerita. Saatnya merayakan semuanya bersama Project Pop dalam satu konser penuh nostalgia, lagu-lagu hits, dan momen tak terlupakan. Catat tanggalnya, 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Dapatkan tiketnya sekarang juga hanya di loket.com. Jangan sampai kehabisan ya. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram @northstarentertainment.id dan @project.pop.

0: langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

0: Itu tadi lagu judulnya Bertah. Ini ngobrol-ngobrol sedikit. Aku belum kenalan sama drummernya, Mas.
1: Halo, Mas.
0: Beril.
1: Aldi.
0: Mas. Mas. Jo, Mas Denny bukan? Oh, Jo, manggilnya Jonathan. Oke. Okay.
2: Jonathan.
0: Abang-abang, ini kan Bertahanlah ini kan jadi single jagoan lah di EP ini gitu ya.
2: Yes.
0: Kalau boleh jujur nih dari Mas Dia sama Mas Lingga, Bertahanlah ini tuh cocok didengerin pas lagi ngapain? Pas lagi galau kah? Atau pas lagi capek hidup? Atau mungkin pas lagi butuh semangat? Dari Mas Dias dulu deh.
2: Bisa juga lagi nyari inspirasi.
0: Nyari inspirasi.
2: Sambil nyantai. Memotivasi aja. Memotivasi diri aja.
0: Gitu. Oh, lagi sambil nyari inspirasi. Nyantai, sambil gitu. Nyantai. Ngeteh.
2: Bisa juga agak.
0: Seru sih. Ngeteh di tribun stadion gitu ya.
2: Itu harus.
0: Oh iya, stadion balapan anjing itu ada. Stadion balapan anjing di rumah. Kalau Mas Lingga, ini lagu Bertahanlah. Tadi kan aku lihat alunannya tuh zen gitu lah. Tenang okay. Lah gitu aku dengernya. Teman-teman juga tadi dengerinnya sambil. Asik. Dengan kualitas audio dari JBL. Kalau dari Mas Lingga, ini lagu cocok didengernya pas lagi ngapain?
2: Bertahanlah itu cocok buat kapanpun juga sih. Tapi paling utama sih saat ngerasa down. Saat ngerasa sendiri, saat ngerasa susah, saat ngerasa kok beban gini banget ya gitu. Gue bisa gak ya ngadepin ini semua? Percaya Tuhan gak akan kasih beban di luar kemampuan umatnya.
0: Betul, setuju.
2: Siapapun itu.
0: Setuju, jujur. Jadi kalau misalnya bertanya-tanya nanti, kok gue tuh beban banyak banget sih, percayalah Tuhan punya rencana sebenarnya. Yeah. Itu dia. Ini lagu ini ceritanya tentang bertahan ngadepin tekanan, keraguan gitu ya. Menurut kalian tantangan terbesar yang paling relate sama Gen Z itu apa sih? Gen Z kan dikit-dikit update status di threads. Masalahnya banyak banget diselingkuhin sama pasangan.
2: Au.
0: Siapa di sini ada yang habis ditinggal sama pasangannya?
2: Itu curhatan lu deh, Mas.
0: Bukan.
2: Oh, bukan.
0: Saya udah nikah, Mas.
2: Oh.
0: Saya nikah. Itu saya udah lewat jauh-jauh itu. Iya. Tapi gimana ya? Tantangan terbesar yang paling relate sama Gen Z?
2: Kalau saya sih nggak setuju kalau misalnya apa Gen Z itu fragile atau apa, enggak kok. Cuma mungkin caranya memang demikian. Artinya meluapkan ekspresi tadi kesalnya ataupun apapun itu yang dihadapin. Karena sarananya ada sih, sarananya mendukung kan, medsosnya ada, semuanya ada.
0: Iya,
2: kan? Beda sama milenial kan gitu. Jadi itu no worries. Yang penting apapun yang terjadi ya lu hadapi. Dengerin lagu Bertahanlah,
0: Ren. Dengerin lagu Bertahanlah biar makin zen, biar makin tenang. Betul. Gitu ya, biar tahu jawabannya
2: aura
0: apa.
2: Aura positif.
0: Mas Dias, tantangan, nih Mas kalau misalnya lihat Gen Z, tantangan yang paling relate tuh apa sih sebenarnya? Buat Gen Z di sini tuh kan ada, termasuk saya juga.
2: Tantangannya sih lebih ke ngeredap ego sih.
0: Ego?
2: Ego. Jadi kita kan orang yang saling bekerja sama. Boleh sih, individu atau lebih memperlebar kreativitas nggak apa-apa.
0: Nggak apa-apa.
2: Tapi harus kerjasamanya harus lebih.
0: Kerjasama dalam artian mungkin ajak teman-teman lainnya untuk bikin proyek.
2: Kan sekarang kan gara-gara gadget kita masing-masing.
0: Bener. Nunduk semua.
2: Kalau misalnya bareng-bareng kan lebih.
0: Iya.
2: Lebih top lah.
0: Nongkrong. Kayak anak-anak kuliahan zaman dulu kan kosan kan kalau di kos pasti kan bergaul,
2: rame
0: ngopi.
2: Acara bola tuh, nonton bola gitu kan.
0: Acara bola kok gini, Mas? Ini tinju dah kayaknya, Mas. Oke, aku pengen nanya dari Ranger ini sedikit games deh, pengen ngajakin beberapa personil. Aku pengen nanya ini personilnya kalau latihan bareng semua kah?
2: Bareng dong.
0: Bareng. Oke. Aku pengen ngajakin personil di sini saling tunjuk-menunjuk. Ini ada beberapa pertanyaan yang teman-teman boleh tunjuk. Siapakah yang ini? Aku hitung sampai 3, teman-teman langsung jawab ya, langsung tunjuk gitu ya. Siap pertanyaan pertama. Kita akan main games siapakah dia dari personil Rangers. Siapakah? Tunggu hitungan ketiga ya. Siapakah personil band yang paling ngaret? 1, 2, 3. Zam. Waduh, nunjuk Mas Dias. Semua mengarah ke abang yang satu ini. Kenapa bang? Kok sering telat? Kok langsung klarifikasi dari orangnya aja?
3: Ini kan tadi.
4: Lu.
5: Oh, saya ya?
3: Iya.
5: Gak sadar Mas. Gak sadar ngaret. Kadang-kadang lupa. Ya bukan. Iya jam. Jam di rumah ngaco soalnya. Lebih 10 menit.
0: Kalau lebih 10 menit berarti. Iya sih telatnya 10 menitan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kita semua butuh makan, setuju?
3: Setuju.
0: Siapakah personil band yang paling ribet kalau milih makan? Itu orang ketiga dulu. Satu, dua, tiga. Lu semua bang, kayaknya bang. Dari pandangan lu Mas Lingga, dia tuh kalau ribet milih makan tuh gimana sih?
2: Sebenarnya kalaupun ribet, ribet milihnya. Tapi kalau udah ada makanan semua disikat.
0: Oh, gua ngerti.
2: Yang kalau milih ribet.
0: Milih ribet.
2: Apa ya, apa ya. Tapi kalau udah ada semuanya disikat.
0: Oh, lapar mata atau picky aja kali ya, picky ya.
2: Yeah. Kalau disuruh milih susah.
0: Kayaknya ini enak
2: Aldi
0: deh.
2: Yang berusaha baik ini kalau disuruh milih susah.
0: Gimana dari lu bang?
5: Enggak mas. Picky aja. Enggak sih. Alingga lebih ribet kayaknya.
0: Ya, jadi kita akan menyaksikan langsung perpecahan band Ranger di panggung ini ya. Eksklusif. Oke, dua pertanyaan terakhir. Siapakah, itu yang ketiga dulu ya, baru nunjuk ya. Siapakah personil band yang paling perfeksionis? Satu, dua, tiga. Zap, Mas Lingga. Perfeksionisnya dalam hal apa Mas Lingga?
2: Perfeksionis, ya dalam hal baik pasti ya.
0: Betul.
2: Dalam hal baik ya, berkarya, bekerja, semuanya perfeksionis.
0: Zodiaknya Virgo ya?
2: Scorpio.
0: Oh Scorpio, cowok Scorpio. Ya oke, pertanyaan terakhir. Siapakah personil band yang paling berisik? Satu, dua, tiga. Dah, udah telat, ribet milih makan, berisik lagi. Klarifikasi?
5: Karena main drum mas, telinga kan jadi agak kesumpel ya. Biasa seringan berisik main drum, jadi ngomong agak berisik.
0: Harus rame kupingnya ya, jadi mulutnya juga jadi berisik. Oke, itu sedikit pertanyaan dan

Ada spesial karaoke dari aku. Kita akan lanjut ke JBL Voice Hunt X Indokustik by Iswara. Ladies and gentlemen, please welcome, this is Ranger.

0: Selamat malam Puri Indah Mall. Mana suaranya pengunjung sekalian? Kembali di Indo Akustik by Iswara X JBL Voice Hunt bersama saya Beryl Rasan Davi selaku MC hari ini. Sapa-sapa dulu yang di depan. Halo kakak-kakak, apa kabar? Halo kakak-kakak yang jaga booth, apa kabar? Wih gokil, apa tuh mas? Speaker JBL, gokil. Kapan lagi pengunjung Puri Indah Mall mendengarkan suara saya menggelegar dari output speaker JBL kesukaan kita semua. Teman-teman, sekali lagi perkenalan, nama saya Beryl Rasan Davi, penyiar Iswara yang dulunya iRadio, mungkin teman-teman taunya iRadio ya. Saya penyiar malamnya dan aku juga pengen menyapa sahabat suara yang lagi denger di radio. Halo Diamond, wede, kalau emas Diamond & Co aja tuh kan. Tiba-tiba iklan tuh. Oke, teman-teman aku juga pengen nyapa sahabat suara yang lagi di mobil. Aku pengen ini dulu deh, pengen kalau penyiar nyebutnya top of the hour, sapa-sapa penyiar apa sapa-sapa pendengar dulu. 101,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia barengan sama Beryl di sini live from Puri Indah Mall. Mana suara sekali lagi? Kalau tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Ranger mengenai EP terbarunya, judulnya Masa Depan Kita. Setelah ini aku bakal ngobrol-ngobrol nih sahabat suara sama salah satu band legendaris ini, tapi dengan beberapa wajah baru yang ada di personilnya. Mungkin dulu tidurnya ditemenin sama lagu dongeng, dongeng sebelum tidur. Nah, mungkin tahu nadanya. Bapak tahu? Tahu playlistnya zaman dulu nih, ya enggak? Atau mungkin lihat Adinia Wirasti jalan nyeker di gang video klipnya, apa video klipnya Wayang yang tak selamanya. Nah, aku bakal ngobrol sama Wayang. Selengkapnya biar lebih dalam lagi, mari kita sambut teman-teman Puri Indah Mall dan juga yang lagi dengerin di radio. Ini dia Wayang. Teman-teman, beri tepuk tangan untuk Wayang di malam hari ini. Legend satu ini memang. Silakan mas sambil dites mic-nya, boleh halo. Perkenalan.
1: Halo, saya Oji, masih di Wayang.
0: Oke, mas Oji.
1: Pemain bass.
0: Ini sungkem dulu mas, saya mah gila, jadi gak enak nih sungkem dulu. Kakak silakan.
2: Iya, aku Taurin di vokal.
0: Kakak ada nama panggilan gaulnya gak mas? Panggilan tongkrongan gitu. Urin gitu enggak? atau tahu
2: maksud namanya Taurin enggak?
0: Hah?
2: Taurin
0: enggak?
2: Enggak. Enggak, ya udah ini.
0: Oh, aku bingung. Enggak maksud aku kira dari Taurin ada panggilan umumnya gitu. Taurin aja.
2: Iya.
0: Silakan kakakku yang
3: Ilham gitar.
0: Wah, Mas Ilham ini skena sekali topinya ya, Mas ya.
3: Enggak, jangan.
0: Enggak usah dikiri-kiri tawarin orang, Mas. Ntar topinya enggak ada. Silakan, Mas.
4: Saya Farid main drum.
0: Oke, wih gokil nih juga skena nih pakai kupluk-kupluk gini. Oke, Wayang setelah sekian tahun dari 95 ya kakak-kakakku ya?
4: Ya, 95. Ya.
0: Yalah, akhirnya
4: 95 itu lahirnya, rilisnya itu album pertama itu 97.
0: Album pertama 97.
4: Iya, damai.
0: Tahun depannya aku lahir. Begitu? 98.
4: Barengan sama kerusuhan ya?
0: Iya. Dulu bokap pas mau ke rumah sakit, dikejar-kejar polisi dulu sempat ya, nggak jadi cerita soal gue. Dan di tahun 2026 Wayang comeback dengan wajah-wajah baru. Boleh dong nanya, mungkin siapapun bisa jawab, kenapa memutuskan di tahun 2026 ini akhirnya kita lahirkan Wayang lagi deh gitu.
4: Nah ini untuk pertanyaan ini
0: Kakak Urin.
2: Tahu ya. Kalau Urin kayaknya gimana ya?
0: Aneh ya. Kayak Jepang gitu ya.
4: Urin. Kalau Urin tuh kayak di situ tuh Jakarta Barat.
2: Apa?
4: Pesing. Jalan pesing namanya.
0: Oh, ada jalan pesing. Oh, warga Jakbar nih.
4: Jakbar. Cuma dia yang tahu.
0: Iya. Lo tinggal di Jakbar, Mas?
4: Iya. Di sini dekat tetangga.
0: Kakak dari mana? Kak Urin.
2: Bekasi.
0: Jam 10 pulang, udah macet ya.
2: Oh iya. Apa nih tadi yang mutus?
0: Kenapa 2026 jadi tahun comebacknya Wayang?
2: Kenapa aku? Kamu dong, kepala suku.
0: Ya, atau gue aja deh, gak apa-apa deh.
2: Iya.
4: Kenapa comeback?
0: Iya, Mas Oji.
4: Karena gini, di tahun 2025 sempat rilis, udah single. Karena tinggal Oji sama vokalis yang lama. Sebelumnya kan ada Gilang, drummer ya. Terus Adri, Oji, Yudi. Dulu kan ikonnya itu Wayang sang drummer.
0: Betul.
4: Drummer cilik. Lalu setelah berproses sampai 8 album di tahun 2009. sempat lama hiatus kalau kata anak sekarang.
0: Hiatus bener.
4: Terus 2025 keluar rilis single tapi memang terlalu lama tidur jadi nggak kedengeran. Gitu.
0: ketiduran lama.
4: Iya.
0: Nggak pakai alarm memang bangunnya.
4: Di awal 2026 tinggal aja sendiri.
0: Oke. Okay.
4: Lalu bundanya Wayang itu mamahnya Gilang dan Mas Adri.
0: Iya.
4: Itu kita Wayang harus tetap ada nih Ji gitu. Gimana caranya Wayang harus tetap hadir. Lalu kita seleksi lah audisi kecil-kecilan silaturahmi lah gitu. Panggil lah si Mbak Taur ini nih, terus ada Mas Farid dan Silham.
0: Iya. Mas Silham mirip ini deh. Mirip apa? Influencer Bandung yang ngomong kenapa Bandung tahu nggak? Kenapa Bandung? Ntar deh.
2: Iya. Cari ya, cari.
0: Mas Farid, mirip Kiki Ucup deh. Pesta Pora gimana nih?
4: aman.
0: Oke, akhirnya memutuskan untuk, sorry, tadi Mas Oji sempat mention ada ibaratnya kayak apa ya namanya seleksi kecil-kecilan.
4: Iya.
0: Untuk mencari personil baru.
4: Mencari personil baru.
0: Oke. Okay. Kira-kira saat itu gimana kondisinya seperti apa?
4: Ya karena tinggal dia sendiri ya sebagai personil, di backup sama bundanya Wayang yang melahirkan Wayang gitu dan Wayang harus tetap ada. Akhirnya kita cari personil yang baru. Ketemunya Mbak Taurin, Mas Farid sama Mas Ilham gitu. Di bulan awal tahun Januari 2026 kita kumpul brainstorming di situ, lalu di Februari kita rekaman, di bulan April kita rilis single.
0: Oke, aku penasaran gimana caranya Mas Mas Oji ini explore atau mencari-cari personil terbarunya gitu ya, apakah dari teman atau gimana. Tapi sahabat suara, kita akan kembali setelah beberapa hits. So stay tune on 101.4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Nah tadi buat di radio Mas, ini kita siaran di radio juga. Udah bisa mulai lagi, Agoy. Oke, Mas Oji.
4: Langsung.
0: Ini kita kembali lagi bersama Wayang. Tadi gimana proses seleksinya Mas? Pengen tahu dong aku.
4: Ya dari teman, Nah, kebetulan juga ada di sini nih sebagai sound engineer.
2: Temennya ada di sini.
4: Kasih referensi. Yeah, gue ada teman nih vokalis, coba deh gitu. Dan datang Batorin sama Mas Farid. Langsung datang rombongan, terus udah kita jamming. Nggak lama langsung masukin grup WhatsApp.
0: Grup WhatsApp. Aku boleh join nggak grup WhatsApp-nya? Ngapain gue join? Tapi gimana dari teman-teman Mas Farid, Mas Ilham, Pak Taurin, chemistry yang terbentuk seperti apa? Udah apakah langsung awal langsung akrab atau gimana kondisinya saat itu? Boleh dari Kak Taurin dulu?
2: Kalau awal-awal ketemu sih ya kan, namanya orang kan kalau ketemu sama orang yang baru kan, emang sebelumnya aku kan nggak kenal ya. Nggak kenal sama Mas Oji gitu, nggak kenal sama Wayang gitu, personil Wayang. Pas ketemu ya kita
4: kenal katanya mau foto bareng katanya.
0: Udah ngefans dari dulu dengerin juga dong. Kayak kata-kata Urin, gak nyangka gue bisa di band ini.
2: Makanya pas diajakin awal juga kan Wayang gitu, maksudnya sampai beneran Wayang nih gitu, Wayang yang ini nih gitu, ngeyakinin gitu bener Wayang yang ini atau Wayang yang lain.
0: Maksudnya
2: gitu.
0: Penipuan lagi kan. Iya. Dipungut biaya nih 20 juta kalau masuk gitu lagi.
2: Tapi pas ketemu ternyata energinya luar biasa, apalagi energi bunda juga luar biasa. Semangatnya bikin kayak, wah iya deh, mau deh gitu.
0: Iya. Terus kalau dari Mas Farid sama Mas Ilham, monggo dari Mas Farid dulu deh.
4: Apa tuh?
0: Gimana awal pas join gitu ya? Chemistry-nya dalam pembentukannya, kondisinya saat itu awal-awal gimana, boleh diceritain?
4: Seru sih ya. Ya pokoknya berproses terus sampai sekarang. Apalagi
0: awal-awal yang ini yang kenalin siapa sih yang
4: Nah, ceritanya kalau saya ini sebenarnya kejebak, enggak sengaja.
0: Dijebak. Pakai jaring-jaring gitu terus diikat tuh gimana?
4: Awalnya cuma nganter.
0: Nganter?
4: Cuma nganter Taurin ke base campnya Wayang.
0: Oh gitu.
4: Iya.
0: Wah, ini unik nih terus.
4: Karena waktu itu ngejam enggak ada drummer gitu. Pengen nyoba ngetes suaranya Taurin, akhirnya ya udah deh coba nih, gua agak kan bisa main drum gitu sedikit-sedikit, coba yuk ngejam gitu, udah yuk gitu. Aku nggak niat buat datang untuk ke Wayangnya, cuma nganter Taurin,
0: cuma nganter doang. Jadi pas lu ngetes boleh juga lu gitu
2: ya. Sekalian aja katanya gitu.
0: Oh gitu, rekrutannya
4: by one get one.
0: Kalau Mas Ilham, selain jadi influencer Bandung nih, terus gimana nih? Pas join Wayang, boleh awal-awal nih?
3: Kalau aku
5: kayaknya lu yang kulu-kulu gitu ya.
3: Apa? Diajakin dari sama dia waktu itu.
5: Oke.
6: Okay. Sama Farid. Siapa yang ngajakin lu?
3: Sama Farid. kan sering main ke rumah nih, karena rumah Farid kan deket ya.
5: Oh, emang temenan awalnya?
3: Emang temenan.
6: Oh. Dari SMA ya?
3: SMA iya.
6: Teman sekolah.
5: Oh, sekolah.
2: Perasaan gue yang vokalis, lu kayak vokalis tuh megang mic-nya. Oh,
3: iya. Nah, terus dia nanya, masih main musik gak? Kata. Oh, masih.
5: Ya, siapa? Mas Farid tadi. Iya.
3: Masih mau nge-band bareng gak? Masih. Gitu. Terus nge-band ya
5: mau wayang. Mau ikut gue nganter gak? Gitu ngomong gitu gak?
3: Enggak, atau langsung udah ikut gue katanya.
5: Oh iya bener. Oh ikut, jadi oh gitu Mas Oji. Akhirnya setelah bergabung semuanya, apa gimana? Oh udah ini fix nih ininya, apa formasinya gitu?
3: Iya.
5: Oke, dan sekarang Wayang comeback. Selamat atas comebacknya Wayang. Tepuk tangan sekali lagi buat Wayang. By the way, Wayang abis ini akan tampil menghibur teman-teman Puri Indah Mall semua. Jadi buat teman-teman dan sahabat suara, kita akan mendengarkan bersama-sama penampilan dari Wayang. Nah, tapi Mas Oji, tadi kan kita ngomongin soal ya udah chemistry-nya so far kalau aku denger-denger sih lancar-lancar aja gitu ya. Tapi ada gak sih tantangan gitu ya, tantangan tersendiri waktu harus bangun lagi identitasnya Wayang dengan formasi yang baru? Pasti kan awal-awal nge-rebuild itu kan pasti ada aja trial and error-nya gitu, boleh diceritain Mas Oji?
4: Ya pastinya dari yang kita kumpul itu, kita sering ketemu, ngopi, terus kalau kita untuk formasi yang baru ya, kita ngomongin formasi yang baru. Kalau formasi yang baru ngikutin dengan warna wayang yang lama, kayaknya nggak dapet nih gitu.
5: Oke.
4: Okay. Kan yang penting kita nyaman dulu.
5: Oke. Okay.
4: Lalu dari hasil rembukan begitu, itu terus ada lagunya Mas Ilham ini yang Mati Aku Mati yang jadi single saat ini.
5: Yes.
4: Itu yang akhirnya kita cocok nih untuk vokalnya Taurin. Mm-hmm. Akhirnya rombak semua dari formasi yang baru, logo baru, terus genre musiknya juga beda dari yang sebelumnya.
5: Oke. Okay. Gitu. Kalau dari Mas Oji pandangan sebagai personil sendiri dan teman-teman di sini, apa yang membedakan wayang sekarang sama wayang dulu? Ada
4: enggak? Ya pertama vokalisnya.
5: Betul. Itu sih betul.
4: Drummernya.
5: Oh iya.
4: Gitarisnya.
5: Gitarisnya juga.
4: Basisnya doang yang.
5: Tapi kalau nongkrong ini enggak? Bukan as a satu band gitu ya, tapi pas nongkrong nyambung-nyambung aja enggak?
4: Nyambung
5: aja.
4: Kadang kan kita seumuran.
5: Iya. Yeah. Hai, kok pada gak terima. Oke, sahabat suara, kita akan kembali lagi. Buat kamu yang di mobil, jangan diganti frekuensinya. Stay tune on 101.4 FM. Iswara Jakarta, suara warga Indonesia.
7: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Kenapa nih tiba-tiba dikumpulin gini sama bos?
2: Datang.
3: Teman-teman, jadi berhubung target kita achieve, saya mau ajak kalian ke Midnight Fest supaya otak kita semua bisa fresh dan siap tempur lagi di project-project selanjutnya.
4: Yes, kita seru-seruan bareng yuk Jumat ini di Midnight Fest. Di sana bakal ada talk show Andi Noya bareng Reza Rahadian, terus kita juga bisa ketawa-tawa bareng sama komika Putra Patinama, Kicuy Adui, Novel Adityara, dan Igen Wahang. Dan performance seru yang gak boleh dilewatkan dari Orkes Nunung Jazz. Adrian Khalif dan Niji. Ayo ajak teman kamu semua untuk seru-seruan bareng di Midnight Fest Jumat 31 Juli 2026 mulai jam 1 siang di Senayan Park, Jakarta. Gratis. Midnight Fest, from screen to the streets. This event is supported by
5: Suara di Bandung,
6: Banjarmasin,
5: Jakarta,
6: Jogja,
5: Makassar,
6: Medan,
5: Palembang,
6: Semarang,
5: dan Surabaya.

0: Sahabat Suara kembali lagi bersama
1: Wayang.
0: Asik. Ini kan Wayang udah punya banyak lagu yang terkenal dari era 90-an gitulah ya. Ini apa ya? Gue tuh sangat amat berharap teman-teman di sini dan pendengar juga kayak melihat Wayang tuh sesuatu musisi lokal yang fresh gitu dari dulu sampai sekarang gitu. Kalau dari personilnya sendiri gimana cara tetap pertahanin biar auranya tetap fresh gitu, pengen bisa lebih relate juga sama pendengar, sama sahabat suara gitu. Monggo mungkin dari Katawarin kali ya yang suaranya kedengeran terus.
1: Apa ya, dengerin lagu-lagu yang sekarang gitu. Apa? Tapi apa ya?
0: Coba sebutin tiga musisi lokal yang ada di top of mind loh.
1: Iya, kayak misalnya dengerin It Gitaf, Bernadia, yang gitu-gitu. Maksudnya yang sekarang gitu. Maksudnya lebih kayak mengeksplor gimana sih musik sekarang. Terus kan mereka kan kayaknya liriknya tuh lebih relate ke yang anak-anak Gen Z sekarang kan. Nah, itu maksudnya masih banyak belajar untuk bisa mempertahankan biar lebih fresh gitu sih kalau dari aku sih. Ya, begitu. Ya,
0: ya. Dari style atau performance lo di atas panggung mungkin ada referensi sendiri enggak?
1: Siapa ya?
0: Siapa? Apa be yourself atau kayak ini gue gitu.
1: Ya, sementara sih masih ya udah, jadi belum ada referensi yang mau kayak ini, enggak, ya udah yang ada di diri sendiri aja.
0: Enggak, tapi gue ngeliat tuh kayak siapa ya, Katawarin.
1: Dan tadi gue perhatiin. Siapa, coba.
0: Aduh, auranya tuh fun, tapi tuh muda gitu loh. Iya.
1: Siapa enggak?
0: Gue tuh kalau di keluarga, misalnya lagi kumpul keluarga, terus lo ceritain lo keluarga gue gitu. Aku akan, gue akan ngajakin lo kayak, kan ayo nongkrong yuk, cabut yuk, bosen nih di sini. Gitu, lo tuh punya aura yang kayak gitu.
1: Masa sih?
0: Iya.
1: Aduh. Apa, gara-gara rambut? Enggak?
0: Sama.
1: Apa?
0: Outfit sama rambut sih, metal aja gitu. Gokil.
1: Tapi apa ya, ngikutin siapa enggak sih?
0: Enggak, kalau dari lo, Katawarin mirip siapa? Lo pasti ada kok di kepala.
1: Siapa yo?
2: Siapa ya? Nirina Zubir nih.
0: Hah?
2: Nirina Zubir.
0: Nirina Sabi ya benar, Nirina Zubir ini. Iya gak sih? Mas Oji, Oji Saputra ini. Legendnya dapet ini mah. Gokil. Tapi mau ngucapin selamat dan tepuk tangan yang meriah atas single terbaru yaitu Mati Aku Mati. Sudah tersedia di all music platform.
1: Betul.
0: Ini membawa genre alternatif rock. Gila, ini rock banget. Ini menurut teman-teman gimana? Boleh diceritain Mati Aku Mati ini tentang apa? Apakah tentang horror kah atau gimana?
3: Horror. Enaknya sih yang cerita yang
1: akhirnya kedapatan cerita. Ayo, silakan.
0: Monggo. Tapi bener deh, semua musisi, semua lagu pasti penciptanya pasti yang kayak model yang kayak diam cool gitu.
1: Iya.
0: Misteriusnya ada di lo, Mas.
1: Gak juga.
0: Gimana, Mas? Mati Aku Mati tentang apa sih, Mas?
4: Mati Aku Mati itu lagu produksian udah lama sekali sebenarnya.
0: Oke.
4: Tahun 2007. Itu bikin pas zaman sekolah
0: 2007. Zaman
4: sekolah SMA.
0: Kok ketawa?
1: Ketahuan umur lo ntar itu kalau lu bilang SMA.
0: Lu ketawa, Mas Farid, kenapa? Beneran 2007 kan?
1: Iya.
0: Gue percaya aja.
2: Bener.
0: Iya bener.
4: Ya itu sebenarnya kisah cinta sama adik kelas.
0: Apa?
4: Gitu, sama adik kelas waktu itu.
0: Oh, lu suka sama adik kelas?
4: Iya. Cuman gak kesampean aja udah gitu.
0: Oh iya, oke.
1: Sampean.
0: Terus
4: dia minta bikinin lagu. Ya jadilah Mati Aku Mati. Terus disempurnain sama di musik Wayang sekarang.
0: Berarti Mati Aku Mati ini menceritakan tentang hubungan lo sama adik kelas lo yang gak kesampean itu?
4: Iya, betul.
1: Cinta mati yang gak kesampean lah gitu. Jadi dibikinin lagu, dia naksir sama adik kelas gitu kan. Tapi gak bisa dapetin. Adik kelasnya sekarang udah punya anak. Ya kan?
4: Iya, udah sah.
0: Biarin adik kelas lo itu hidup bahagia dengan suaminya dia.
4: Ya mesti apa? Jumawa.
0: Tapi ini pesan deh buat Gen Z mungkin ya yang terlambat untuk menyatakan perasaannya ke orang yang mereka suka gitu ya. Nah, berhubung lagu Mati Aku Mati ini relate sama kondisi itu, ada nggak tips dari masing-masing personil gimana sih cara menyatakan cinta yang ya udah biar lo nggak terlambat aja gitu?
1: Nah lo.
0: Nah lo, coba dari lo deh.
2: WhatsApp sih.
0: Hah? Langsung WhatsApp. Misalkan nih, nih gue cewek yang lo suka nih. Terus lo gimana? Ke gue
2: ya, langsung aja nyatain lo. Kalau nggak berani langsung, ya paling nggak pakai WhatsApp langsung kan bisa.
0: Minta WhatsApp lu dong, iya. Gitu. Oh bisa.
2: Udah poin aja. Dulu kan repot kalau zaman dulu pakai surat mungkin. Kalau sekarang sebenarnya lebih pake, fleksibel.
0: Pakai burung merpati gitu. Kayaknya nggak selama itu ya, nggak selama itu ya. Mas Ilham udah tadi. Kata Urin gimana? Lo kalau suka sama orang gimana cara nyatainnya?
1: Aduh nggak ngerti lagi.
0: Ah.
1: Yo.
0: Lo main online dating nggak sempet?
1: Hah?
0: Main online dating nggak? Aplikasi dating?
1: Enggak.
0: Enggak.
1: Enggak.
0: Ya udah deh, next Kaoji gimana? Ya udah kalau enggak tahu ya gimana, biarkan cowok ya, yang enggak,
1: jadi biasanya enggak apa? Sebenarnya malah gue enggak berani buat nyatain cinta gitu. Nunggu, lebih ke nunggu.
0: Biar pasangannya aja yang ke lo.
1: Iya. Salah ya? Salah enggak sih itu?
0: Enggak, bebas.
1: Iya.
0: Tapi sekarang malah trennya cewek yang nembak cowok duluan juga.
1: Oh, gitu,
0: ada.
1: Oh gitu, ya udah. Berarti ntar boleh dicoba.
0: Iya, ya. Bagi yang belum menikah ya, udah menikah ntar nembak-nembak aja. Mas Oji gimana nih sebagai legend? Ya pesan-pesan buat Gen Z-Gen Z.
2: Kayaknya kalau zaman sekarang gak main tembak-tembakan, ya main langsung bungkus aja.
0: Maksudnya dia lagi lapar bungkusin makanan. Udah lah.
1: Jadi dia gak inisiatif bungkusin makanan gitu ke cewek yang suka. Bungkusin makanan. Abis itu ditembak baru. Iya.
0: Baru kenal udah nyapu aja gue ini.
2: Yang lengkap, kalau ngomong yang lengkap.
0: Iya lengkap bang. Kaget saya ini bungkus aja ini. Oke, berarti lagunya ceritanya tentang cinta, kesetiaan, pengorbanan. Oke, tapi kenapa? Apakah itu kan terjadi dulu 2007? Mati aku mati, apakah teman-teman saya yakin itu lagu ini masih relate sama Gen Z sekarang? Kalau berdasarkan penglihatan teman-teman. Mas Ilham sebagai pembuat lagu.
4: Dari apa ya?
1: Dari
0: kita akan kembali yang satu ini.
4: Nungguin.
0: Lu pada ngakak-ngakak kan nonton.
4: Ya saya inilah relate sama musik sekarang karena musiknya kan energi sekali kan.
0: Iya.
4: Cuman memang liriknya enggak seberat itu. Agak ringan memang.
0: Easy listening lah ya.
4: Easy listening.
0: Oke langsung aja dengerin Mati Aku Mati. Langsung di all music platform sudah tersedia. Kita akan kembali lagi. Kita akan mau main game dulu. Sahabat suara yang dengerin di radio. Atau mungkin teman-teman yang lagi di Purina Mall. Kita akan kembali lagi setelah beberapa hit. Tetap di 101.4 FM Iswara Jakarta. Suara warga Indonesia.
5: Memutarkan musik yang kamu

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Di Suara Jakarta
1: Beril dan Beril sedang bersama
2: Wayang.
1: Asik, tepuk tangan buat Wayang dong teman-teman. Kita akan bermain games judulnya Siapakah Dia. Ya. Aku akan memberi pertanyaan, terus aku hitung 1 sampai 3, langsung teman-teman nunjuk. Misalkan pertanyaannya, siapakah yang paling suka tidur? 1, 2, 3. Teman-teman berbarengan nunjuk orangnya sambil sebut namanya. Oke?
2: Okay? Oke.
1: Pertanyaan pertama. Siapakah personil band yang paling ngaret? 1, 2, 3.
2: Gak ada.
1: Gak on time semua, respect.
3: Insya Allah
1: ya. Selama ini belum ada yang ngaret ya, aman-aman no. aja ya. Jangan-jangan empat-empatnya ngaret.
2: Kalau yang susah bangunnya sih Ilham.
1: Bang Ilham susah bangun.
3: Pertanyaannya bukan itu.
4: Tapi Ilham kalau misalnya kumpul selalu...
2: Selalu on time.
1: Oh, cuma emang agak berat bangunnya ya. Bang, sumpah ini gue gak tahu fakta apa enggak, ini gue kaget. Temen gue yang namanya Ilham semuanya. Bangunnya susah banget. Iya gak?
5: Emang begitu.
1: Iya gak?
5: Emang temen-temen
1: gue juga begitu.
3: Berarti bawaannya dari nama ya?
1: Iya, dan auranya kayak lu gitu loh yang kayak... Iya.
2: Iya.
1: Santai. Iya yang santai gitu, yang gak ada drama, gak ada...
5: Gue mesti ganti nama kali.
1: Gak usah. Udah bener Ilham. Iya, oke. Yang kedua. Siapakah personil band yang paling ribet kalau milih makan? 1, 2, 3.
2: Ilham.
3: Taurin.
1: Lu siapa bang?
2: Kok gue sih?
3: Dia bengong.
1: Lu siapa bang Oji yang paling ribet milih makan?
3: Kang kayaknya main hajar-hajar
2: aja.
3: Gak
2: ada ya, hajar-hajar.
1: Oh. Oh gak ada. Aja ya. Tapi kata Orin sama Bang Farid nunjuknya Bang Ilham.
3: Iya. Yeah.
1: Contoh keribetan milih makannya apa?
5: Gue gak bisa keju.
1: Oh gak bisa keju. Wah sayang banget lu hidup bang.
5: Perutnya lokal.
1: Kenapa? Alergi apa gimana?
5: Iya yeah, paling gak bisa.
1: Oh iya iya. Gak bisa keju.
2: Keju.
1: Gak bisa keju. Oke, pertanyaan selanjutnya. Siapakah personil band yang paling perfeksionis? Hitungan ketiga. 1, 2, 3.
2: Ilham.
1: Ini gue gak tau bener apa enggak, apa emang cuma pengen mencederai.
3: Fakta.
1: Kenapa bang?
3: Ya perfeksionis lah pokoknya dia.
2: Mandi lama, habis mandi, prepare-nya lama. Pakai lotion dulu, pakai parfum. Pokoknya...
1: Oh iya.
3: Sampai ke musik pun gitu.
2: Sampai ke musik juga.
1: Teknis perfeksionis. Iya. Yeah. Kan lirik segala macam yeah. gitu. Mandi juga?
2: Iya.
1: Bang Ilham keramasnya gini ya?
5: Perhelai gitu ya.
1: Udah belum? Belum sabar. Dibahas satu-satu. Oke. Okay. Sama-sama teman gue nama Ilham juga. Lambat banget. Selambat itu geraknya kak. Iya. Oke okay, ini terakhir ya. Siapakah personil band yang paling berisik? 1, 2, 3.
2: Mas Oji.
1: Akhirnya. Tapi tadi gak berisik kan. Ngomongnya dikit tuh kalem-kalem aja.
3: Kita
1: cool aja.
2: Nongkrong gitu. Nongkrong bareng.
3: Belum kena kopi.
1: Oh,
3: belum
1: harus iya. Nongkrong bareng.
2: Nongkrong bareng nanti ngeluarin jokes bapak.
1: Ngopi nih ya. Ngopi harus ngopi. Gue kira yang lain. Oke, berisiknya gimana bang maksudnya? Kayak ngejokes aja gitu ya?
2: Iya.
1: Keluarin jokes bapak-bapak
2: nah,
1: versi.
2: Nah lo.
5: Keluarin mas.
1: Coba.
3: Ah, maksudnya sini sih.
1: Gak apa-apa. Oh,
3: jorok.
1: Bisikin gue dulu.
2: Jangan yang jorok.
1: Apa jokes bapak-bapak ya? Aku juga ayo, lupa ayo. Lagi. Aduh, jokes bapak yang standar aja.
3: Apa ya?
1: Biar buat bapak-bapak di sini yang lagi nongkrong, wah dapat saran baru nih dari Wayang gitu.
3: Entah tato barusan.
1: Oh ini jokes bapak ini, tau nggak? Mau lihat tato pohon beringin nggak? Tau nggak lo yang itu?
2: Pohon beringin, oh ya tahu.
1: Akarnya. Aduh orang dengan jokes itu bisa musnah aja nggak? Kesel gue yang lain. Dah gitu paling berisik ya. Oke sebenarnya apa? Mau langsung tampil aja. Oke, ini udah ada fans yang gak sabar nungguin Wayang tampil. Oke, teman-teman boleh prepare. Tepuk tangan sekali lagi buat Wayang. Terima kasih kakak-kakak, seru banget.
2: Sama-sama.
1: Salas masih menunggu jokes dari Bang Oji nih. Jokes bapak-bapak. Oke, teman-teman. Mall Purindah atau Purindah Mall boleh merapat ke panggung JBL Voice Hunt X Iswara. Kita akan menyaksikan penampilan dari band yang legendaris dari tahun 97 dan sekarang comeback di tahun 2026 rilis lagu terbaru, judulnya Mati Aku Mati. Dulu tuh terkenal dengan lagunya judulnya Dongeng, ini aku nyanyiin dikit. Dongeng sebelum tidur. Apalagi coba tuh, banyak banget lagunya yang terkenal saat itu. Kita akan menangkan lagi band tersebut comeback dengan wajah-wajah baru. Dan yang di mobil, sahabat suara yang lagi dengerin di radio, aku juga pengen ngasih tahu teman-teman Puri, kita juga on air live dari Mall Puri Indah, langsung ditayangin di 101,4 FM. Jadi mungkin sahabat suara yang di sini yang pulang dari Puri Indah Mall, ya enggak? Langsung ke mobil setel 101,4 FM, tayang di program Nongkrong bareng Beril dari jam 8 sampai jam 10. Dan jangan lupa sahabat suara datang tanggal 2 Agustus karena ada Grand Final JBL Voice Hunt yang hadir untuk mencari penyanyi berbakat yang siap tampil dengan dukungan kualitas audio terbaik dari JBL. Tepuk tangan buat JBL sekali lagi. Woo. Speaker JBL aja. Itu dia. 5 tanggal 2 Agustus hari Minggu di Puri Indah Mall Jakarta. Datang langsung dan dukung para finalis terbaik, dukungan teman-teman. Oke. Puri Indah Mall sekali lagi, mana suaranya untuk Wayang.

0: seru banget penontonnya nih. Ramai sekali di sini. Wow. Oke, tadi udah ada lagu damai. Senang banget Wayang bisa main di sini bareng sama Indokustik Iswara X GBL ya. Yeah. Yang di sana, halo. Oke, next. Ini lagu hampir sama nih dengan lagu Mati Aku Mati. Tapi ini versi jadul. Apa?
1: Versi jadul.
0: Versi jadul. Enggak lah, tapi masih enak sampai sekarang. Ya, tak selamanya.

0: Makanan-makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling keren.
2: Itu kalau orang lihat
1: somai.
3: Oh, iya. Yomai.
0: Yomai.
2: Woyo itu paling woyo.
1: Bukan ya. Apaan ya? Tahu lagi. Enggak
0: tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
0: Wow. Sayur awesome.
1: Oh my god.
0: Awesome. Boleh.
1: Apa-apa ya?
3: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
3: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Kayak pernah denger ya? Apaan ya? Buah yang bikin monyet bingung.
0: Gua tahu lagi.
1: Aduh apaan sih?
0: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
1: Iya, ada sahabat suara tik-tik.
0: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
0: Bingung kan lo? Berarti lo monyet.
1: Ibu, bapak, ini nyebelin banget. Udah aku cewek sendiri.
3: Ibu.
1: Ah, elah.
0: Ibu.
1: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini tuh boleh jawab ya.
0: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
0: Karena kalau...
1: Udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak.
1: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke. Kenapa matahari panas banget? Karena gak dikasih paracetamol.
3: Wah, baru banget.
2: Bahkan dari kompres.
0: Gila.
3: Baru banget.
0: Gila sih.
2: Ayo dong, lo dong.
1: Gimana, lucu gak? Tadi lucu kan?
0: Boleh.
1: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kenal lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Indonesia tuh nggak pernah ikutan Piala Dunia ya?
1: Eits, jangan salah. Indonesia tuh pernah berpartisipasi di Piala Dunia FIFA tahun 1938 di Perancis. Sayangnya waktu itu Indonesia masih ada di bawah penjajahan Belanda. Otomatis nama Indonesia masih menggunakan nama Hindia Belanda atau Dutch East Indies. Dan saat itu Indonesia menjadi negara Asia pertama yang tampil di Piala Dunia. Keren kan? Tapi sayangnya harus gugur ngelawan Hungaria dengan skor 6-0. Dan sampai sekarang Indonesia belum pernah lolos lagi untuk masuk ke Piala Dunia. Pernah sih, hampir doang waktu itu. Malah pelatihnya yang diganti.
0: Oh, jadi gitu.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu roda.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta,

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Suara Warga.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga.

0: datang dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

Cermasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: gini.
1: Parsel suami main padel.
2: Iya. Terus pas pulang, akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak. Lah, enggak juara dong. Gitu.
1: Dia mah nungguin hadiahnya doang sebel iya, banget. Bukan nanya kamu enggak bawa mas?
2: Banyak hampers. Alhamdulillah,
1: yang penting kamu selamat ya mas. Gitu.
2: Lah, kan biasa ya. Kalau habis tanding.
1: Enggak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
2: Banyak hampers biasanya. Bawa apa-apa, voucher gitulah. Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa. Maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang. Karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore. Oh. Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut.
1: Wow.
2: Ya salam keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa lah, dia lambangnya.
1: Kenapa dikeluarin ya?
2: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
1: Ya aku gak pernah tau.
2: Ih.
1: Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2.
2: Idi.
1: Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam, mau ketemu sama Rizky.
2: Si itu ganteng, si itu oke banget.
1: Nah persis, si cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
2: Ih sebel banget sih, si itu oke. Si itu Tom Cruise.
3: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru
3: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
4: Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.
6: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Cermasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.